0: Kira ke kena merangsang kita lagi. Mata sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ke nurun na tuan?
1: Oh, lepas na punya kecanggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu, nak ibris walk ke kebun.
0: Utai yang sama kenyana na tuan?
1: Ya sama punya, darat ke kebun.
2: Ananda, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu, kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: Okey, datang iba 2 pagi wayari 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Ya, yeah, so lagi semua. Berita pagi tu.
1: Berita mana tu, Jess? Berita mana, Jess?
4: Berita dari Limpu mana? Tiapan Maya Nurul tadi. Bisi basah mimit, lepas bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ni.
4: Dan mau jam kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi, Jess. Mana hari?
4: Ni main jam dan urutan tadi.
1: Dalam pukul 5 lalu.
4: Ada hujan?
1: Ada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info gaya hari. Lepas nama kita dah duduk dalam tahun. Nak nemu tekenya di luar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menyadik kita insin kibung. Yang ada ke hujan banget tu, Sim.
4: Dah Sri Aman ke?
1: Dah Sri Aman. Sebenarnya nuan ke macam berita tadi. Kadang kita itu kumair bola, okey bola kita itu najis. Apa kita nak nemu utai kenyadi buat luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pan kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tu yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tua ke main lagu. 5 minit sempat tu pansut. Nyapan kadang leban tua ke nemu gaya hari.
1: Sebina boleh nyenguak aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di bintu lo alap aku ke bedau kian me.
4: Bedau lah ke bintu lo deh. Arte bintu lo.
1: Bedau jes.
4: Apa leban di arte bintu lo. Namo aku namo kepada kami admin lo bisi cermin. Bisi cermin oleh pedak.
1: Oleh medak keluar kian ne. Utai kenya di temu magang hujan panas temu magang aja.
4: Betul. Hanya memang nanti maya katanya pengrami layang-layangnya. Lindu meda meda oleh benar ada jago gitu. Mata di meda terdian meda bata pada biluan dian. Meda layang terbaik.
1: Pedak gudinya ne. Oleh pedak arinya.
4: Ya. Tang tiga awak malam. Kadang laban aku di Bintulu sebagai kadang bisa gua malam. Kebagi maya bulan puasa. Bisa gua malam. Itu nyamai dah saya.
1: Ya aku tahu kai pada ne.
4: Lama petang dah saya. Dah lah bisa itu terbaik dia.
1: Teman sok terlalu. Bukan gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam.
4: Bisa pengurang ya, Sam.
1: Malam, tanya ni je, meli namanya, katanya, meli
4: lansir. Amai, nak fikir ke, Sam, kan dia, sobat. Aku sobat kan, selalu ya, nanti aku gua malam, maya bulan puasanya, utai banner, banner, fishtail, jangka aku dia. Kita pun melindung.
1: Lindung.
4: Kantor ini.
1: Utai dari luar.
4: Ngay benda dari luar, petang deh.
1: Utai mana.
4: Nah, mesti tengok dia.
1: Siang, pedak gudi, malam, pedak nama, terbaik.
4: Okey, awalnya deh lalu ke semua kita peninya selama ninya ke kami kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Yeah.
4: Jadi nama topik 2 pagi tu Sam.
1: Okey, topik 2 pagi tu mai peninya santai-santai jari
4: betul,
1: satu tu.
4: Santai. Santai tu satu deh.
1: Hari satu leban untak kita pan nak tukar Brunei nak.
4: Saya dah bujur deh.
1: Pagi satu. Kaya kak santai-santai aja. Topik kita pan santai aja.
4: Betul. Benar kepada dia nama topik topik santai menjaga nanti santai tahu mereka kau ke
1: ya relax aja topik kita ianya berkawal ngau off day tiap kita ke gawa atau mesti diberi toke off day ya atau kari dia jadi orang ke office hours tadi off day sida ya tadi ujung minggu najis orang ke gawa shift bakal orang ke kita ke gawa RTM tu gawa shift tu ya nak ngira hari ya
4: betul. Ya nitih ke jadual kita. Bisi orang yang tadi cuan tergena kunjo minggu. Bisi mereka orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5. Katanya berubah deh.
1: Berubah.
4: Nitih ke gintir. Kira ke pihak lah.
1: Ya.
4: Nanti gawa shift.
1: Nitih ke jadual ke beri bos kita ini. Jadi bah hari dia jajah meh kita ke bisi awak. Mayanya meh ke garik ke berunjung orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tu ne Jess
4: kita kena masuk
1: single tu
4: diau kediri
1: diau kediri apa nak ada orang kediri kenangi deh
4: apa tanya lapan tanya tadi nanti tu wag nggak ada udah
1: tang bisi ke orang tu tadi ke bagas ke Jess pulai lemah ya lu bebaso aku seraya ke tanya akan do kutai
4: bukai. Kadang tanya niti muat lah Sam. Niti muat tua tu ke niti kati ya saya penglelak tua. Kadang nanti tua udah gawat terasa saya kelelak. Ngaji tu ngeraja tu berumah.
1: Aman.
4: Tu berumah lu kati dua.
1: Kati dua.
4: Tapi sih gamanya tua cerita lebih rajin. Sampai lawan tidur ngeraja katanya.
1: Kalau rajin ni.
4: Bayar rajin.
1: Sampai tengah malam lah.
4: Jadi nyampe saya lagi nampu menuan tadi maka kita ke gawat nangiranya gawat. Office Jawa company kini nang ya kita is busy off day.
1: Yeah.
4: Amnya kan tadi busy kena ke off day-nya ujung minggu. Busy orang ke off day-nya maya hari biasa.
1: Hari biasa.
4: Hari 1 sampai hari 5. Lalu busy orang yang tadi off day seminar sari.
1: Sari aja.
4: Busy 2 busy sampai ketiga hari. Jebu pangai enggak nuan pu tugas, skop tugas tetap ngawak di kerjaan nuan.
1: Iya. Jadi macam-macam laban mayanya aja kita ke busy awak lepa. Kadang tadi busy orang tu ya nemu pergi lah ke off day. Ya ke really amat-amat deh Jess.
4: Betul.
1: Pulai lemainya yang ada ke semua tai. Pembahas semua. Jadi pergilah maya off day-nya amat-amat off day.
4: Betul. Jadi kita kebenar dengan kami jam kira itu. Nangira kita nya agi gawak kini. Kita udah pincin gawak. Tahu gak kunci? Kita gelabak kita maya kita agi gawak subah. Tahu tusi ke cerita kita komen bak Facebook kami. YFM Iban. Pada internet.
1: Engkau mai diri sebilia berjalan. Kini mayanya tahu orang kegawa shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya nih
4: hanya nyamis sem nyongenang kenyat nanti baku deh sem nanti kita kegawa nanti kita kena shift hujung minggu nyamai lepas tuanya tadi off day cun tergenak korang ke hari diau mayu pengawal tu lagi kerja ketua tadi nanti tuanya tadi kena ke off day mayu hari 1 atau ke sampai hari 5 tadi kira ke limited lagi tu dari kerja ketua.
1: Aman.
4: Yang tadi, tadi apa tua off day, tua tetap nganjung anak nurus sekolah.
1: Betul.
4: Nanti tuanya bisi bini, bisi laki. Orang kini dia bisi laki. Bakal orang ke beranjung, nganjung bini di nurus kerja. Tapi nuanya tadi, nyangkanya bisi nganjung, orang bukai kini, dari sebilia kini,
1: betul.
4: Tetap ke nuan nurun. Nuan kini. Tadi off day.
1: Kak jalai ke diri-diri, kasih ya ke bala.
4: Bak ya.
1: Bala anak, bala bini, bala laki tadi ni. Kak jalai ke diri, nak kita nyamai. Betul. Alah nak ganti si dayam tadi.
4: Au.
1: Minta cuti ni. Ambil ke samau liah.
4: Betul. Au. Nyamai lagi nanya Sam, nama pengawal kerja ke yang maya off day. Tu lebih cerita ke orang bujang tadi Sam.
1: Mayuah pengawal. Dan lebih lagi gila. Telefonnya meh.
4: Gila telefon. Gak garing banget teleponnya.
1: Garing yang nyak meh.
4: Nyak meh. Nah berasa jam.
1: Nah pengawal radiator nih. Yes. Okey. Tua maca.
4: Okey.
1: Komen bala peninga ke pagi tau. Benet ngadan ke pagi tau. Apa bunyi ke nuan tu tadi Yes. Nanti ya kuya nitih muat. Nitih muat pengrajin kuya. Nanti berasai lelah amat kuya. Tak lembau meresi utai kuya. Maya muat rajin datai kuya. Tumu pagi udah nuci cerita aku ya. Vikio merumah apa mau bagas kabar tu ne.
4: Amat.
1: Nyembi kari engau ora begau bebeli ke lawak batamu aku ya. Ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu aku ya. Nyak benet ngadan tau diambil ke tanya tu solo tu ne. Yes.
4: Bagas mai tu dah. Bagas
1: ne.
4: Tanya penari dia tu ke off day ne. Adanya nyak
1: beli lawak tu dah kabar.
4: Beli lawak. Wow. Benet. Ngadan. Terima kasih benar udah komen tau bahwa Facebook kami. Jadi itu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat jalan ke penyawa. Nanti bakal derimpo tu sigi Nurun Kumai ke. Wah tu lebih lagi tau. Rajin kita.
1: Orang dia di ternyata ni.
4: Yang kan nyabak roh panjai.
1: Roh panjai.
4: Atau ke rumahnya dia kebun kini. Kebun Umai kini. Okey. Ia sigi ingin tu Umai meh. Henti main. Off day kuya, hanya aja atau dikunci kaya. Sama lagi Tuhan mereka kira semua kaya.
1: Okay, hanya hari Nicholas Layau Tibu tadi nih. Okay, atau Dari Wellington Imai. Maya ya off day kuya. Ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Bersih tu berbeli atau rumah betul ni.
1: Penindok kita ini jess. Lepas penindok tu nak genwan setiap hari masuk ya miss. Kita masuk ya seminggu sekali ni. Maya ya aja meh kita ke bisik awal. Lalu nuci ya meh. Nang irang cuci drimpo ta tau kanjong ke dobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dah nya kita off day ba.
4: off day ke bili ke rumah bili lagi ja. Yo jalan ba pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Uno tu sebagai DJ Sen Jarbi ko ya. Selamat jalan ke Penyong Stuai. Dulu tu ya pun si Gary ba simpang semunjan tu. Mana Gary ko ya. Okey. Nanti ba ya mayari dia nama tu nunggu aku macam dulu. Sigi pindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu alu gari-gari yang berada telefon aninya wifi mau sempat dengan wifi ne jadinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau kau ya okay mai hotel di kerajaan ne jadinya kami tu sem mempunyai kaku tadi desem utai boleh dikerja tu atau tadi berpanggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena ke jom minggu desem tu aku boleh main dari sepilih bercari pasar. Baka nanti hari minggu dulu tu main bala dari sepilih ke gereja kini. Udah habis gereja habis mayang ngetu baka dah makan dulu makan mie. Udahnya baru ke tamu kini beli lauk. Udahnya baru pulai.
1: Tan- beli ke seminggunya tadi.
4: Betul. Top up dari pemakai deh. Nanti kena ke hari 1 sampai hari 5. Nah, oleh ketua kerja tanya tadi.
1: Aman.
4: Munyi ketua telaban tu habis pun buka nganjung bala buda, nganjung orang nurun gawak kini. Jadi nanti bak aku the same. Nanti kena ke off day maya hari biasa. Hari biasa maya hari 1 sampai 5. Ngam lagi nanti tuan kerja pengawak berumah aja.
1: Betul.
4: Nyuci gari kini nyuci teka nah dicuci tu ngam tu.
1: Teka ditimbun tuan lama tu. Ditimbun tuan lama tu. General cleaning
4: nya seminggu sekali, dua minggu dua hari sekali nya me.
1: Maka penindukannya mah kelebih gini je.
4: Seminggu sekali ya.
1: Nak logik kan tinuan nuci cadarnya sehari sekali.
4: Lain lah nanti. Cadarnya ketika mayu spe nawak.
1: Mayu spe bahaya macam. Okey, Ricky L jual mahal ke pagi tu.

0: Okey, terima kasih dengarlah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami Duo Pagi YFM hari itu. Okey, yeah. Kita baru dengar ke lagu dari Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi bakal ke ditemu kita semua Donny Lang tu siku hari finalis. Kita akan berpikir bahawa Anugerah Carta Sepajora ke SSJ ke 9 kira-kira diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bah Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi yang kasi dah kediau di Betuang serta berendur ke Semak sampai dah time lepas masuk nak dapat bayar
1: data itu mu
0: betul. Jadi kita kena udah dah time itu nak rau lepas bisi mega live Facebook, bak YouTube, bak radio mega bisi.
1: Nanti lama tau je sukai seminar. Orang bawa menua nyajak ni Jess terserata menua kedatai ni kari miri ni kari kuci yang hari sibu leban kak nyukung ngabala finalis kita
0: penyanyi di kerinduk sudah ya. Nanti uliah Sam nanti uliah lah datai batang tubuh medak leban tua ke medak online tu atau keninya beradia tu nah sama saya
1: layan lagi kan ni
0: hari tua ke medak mada live
1: dah live ya live nya nak sama
0: kira ke katika saya ni
1: ya tanya mimin meh nanti kita mada live ya Rino akik meh
0: betul
1: maka kita ke mada live concert
0: kena meh dengan speaker yang degu melayan dia
1: au kadang nanti ba live tu kadang nama tu live kadang line kita itu bisi penanggul menyat tadi ni
0: betul okay, nama lepas tu aku suruh datai nanti boleh datai sama ngerami ke Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi Tidik Rindu kita bisa 12 finalis dua tadi Raban buka yang tadi penyanyi solo
1: MC lah Pages
0: ukai same gini
1: ukai surprise ne
0: surprise
1: sampai MC malamnya lah bunyi nuan kenyebuan antara bunyi ke MC
0: nah ukai okay Sam lagi pula ke topik tu ke pagi tu ne maya nuannya ketika off day, tekari dia kira ke tahu di kemai pemisi kena dan bisi orang tu off day sehari bisi orang off day dua hari. Atau lebih harinya jarang guys selama hari ini jauh kai off day nya
1: jauh kai off day nya
0: cuti
1: nya pemisi
0: okey selalu nya off day tu sehari dua lah nang
1: kalau lama nyelah lengau ke tanya ne
0: selalu tunjuk pijin tunggu dia berapa lagi ingat ada jalan pulai kopi ni
1: kau aku ingat awak bunyi ni Jess aku ingat no pierce ni kau
0: sudah lama dah tu rupi ok jadi aku macam tu komen bak Facebook tu Dominic Untur selamat pagi DJ duo pagi maya ke lagi gawak sobat kau ya maya off day jarang mai uliah me time. Seingin mati ka me time. Aku nak me time tu baka. Munyi kita tadi.
1: Galik.
0: Relax. Tangnya meh nanti uliah ya subak ko ya. Mai kagi kawa ka healing me ko ya. Tangnya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tai patut diadu. Katikinya.
1: Nanti magang-magang tanya.
0: Nanti magang-magang
1: semua.
0: Lepas tu nya Nak boleh nak ada kerja
1: ke? Yang muka aku tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke amat-amat ke relax menik aku tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil ke banding muka pergi lah aku nak kawak ada Jess masuk ke dulu semua gari aku sehari tu semua hotel ke patut di basuk menik tadi jadi pergi lah tak ada lagi pengawak sehari hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke nama ada orang ngacau kita seminat nuan ke nyumai aja meh kadangnya dari bunyi ke nama lembau tu tak makai migi ja ke kadang
0: lepas nuan kebisi ke nyumai reti nya nuan tu selalu nyumai berumah lah
1: nyumai
0: nita dinya kita au sentuh sigi orang lande nyumai
1: nyumai nita dah nyumai ne perut ke makan apa yang dah ada ke je
0: betul ke pada nyumai ke dire
1: meh nyumai ke dire
0: ni nyumai saya ba nyawa tu rempu Okay, jadi lagi medak dulu komen tu neh. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya bisik ke balakan bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan dah lama. Pula adanya lalu gegariang meh. Relax dengan ke radio meda telefon ke.
1: Me time mama man.
0: Tu mama me time tu.
1: Aku bisa ke ngulam ne. Lama nak tinggal je nak cik.
0: Tanya meh. Nanti tiba lah kaban sama dengan ngulam tu. Belum gawak tu aja off day berkeri. Ngulam ke diri meh. Nggak jadi. Nggak nyaman dah say.
1: Okay. Pine. Nawi James sebentar nih Jess
0: sebentar
1: pain ke pini tu aw kini ke pronoun tu Jess
0: ni namanya Sam
1: pini pain pini
0: nanti aku pain tu aku tidak Fien bukan sebenarnya nama Josephine
1: jom bukan kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
0: Fien kini
1: aku coba terubah coba Jess Pop tawak aku tu je kita berperinang dengan lagu hari pop.
0: Aku nama dojong yang nanmu Chloe nya Chloe aku coba
1: Chloe ne pop Chloe aku coba anak ano Phoebe anak ano laban nanmu kini ko pronoun ne Jess baka kaban kita itu PHI buka kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
0: Fin kini
1: aku coba terubah coba Jess pop tawak aku tu je kita berperinang dengan lagu hari pop.
0: Aku nama dojong yang nanmu Chloe nya Chloe aku coba
1: Chloe ne pop Chloe aku coba anak ano PB anak ano laban nanmu kini ko pronoun ne Jess baka kaban kita itu PHI PB anak ano laban nanmu kini ko pronoun ne Jess baka kaban kita itu PHI

0: Hoa tu bisi
1: tamu
0: tamu maya
1: ri biasa, ri biasa. Minggu
0: jo minggu jo bisi indoor lah tiba ke lama jemput kami di Bintulu tamu tu segi nanti hari bisi pas malam nanti malam bisi maka kita di tu nadai kena
1: nadai
0: pas malam ke ko nadai nanti malam tamu bisi lah bahria dia
1: Bandar Rial orang ke Semarahan apa MJC dia
0: ini tu ngiga nanti maya hari biasa deh
1: hari biasa nanti baka
0: kapan dah ngiga tu ngiga ke babas kempu itu ah
1: ngiga sedar nanti baka kami bamat kami nanti bamat yang dia bisa
0: kita dimatang deh adanya kita saya mematang ah
1: tidak aja suatu kawal Imat mentar ini je.
0: Adia betamu kami Imat.
1: Di 24 jam dulu ngasuk ya Jess.
0: Betul.
1: Alwa Imat dia 24 jam ni. Malam ya. Inti mah Jess.
0: Selalu ya malam mek ya labang ngai skot orang sem. Ingat saya malam hari.
1: Ti kabar nanya kini nginti ko.
0: Nginti.
1: Nginti ke Imat ya.
0: Iya iya ikan dia nginti ikan.
1: Ya mayo undang bisi ketam bisi. Labang 24 jam ni.
0: Betul. Jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okey, jadi nyameh terima kasih nuju bala kaban kita ke bisi komen tadi au. Facebook kami YFM Iban. Mayo moga sedak ke nyapa. Nyapa aja tu Sam. Yeah. Selamat pagi, selamat jalan ke punya waktu. Apa ke sedak di Sabai, Foni tu kebukai memang mayo ada blin capuak. Udahnya apa lambai jenis pengiran sedien yang sudah kebuka lini wong cuma siau kita bisa komen
1: ya harap ke sama lantang meh tajapan sarito hari satu neh jenis harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
0: nak lembau nak merampau
1: nak merampau nak boleh diseliah kena laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh.
0: Lalu dah benar bulan kau lagi lama tu baru 21 tu
1: berapa hari dah game
0: nanti gak ganti
1: berapa hari dah game
0: orang ke gue perintah berapa hari orang ke gawa company keterima 7 hari bulan lagi lamanya
1: ok 10 hari kenyak mah ok 9-10 hari
0: kenyak sama berkelimat kita deh
1: sama berkelimat
0: ok jadi nyawa Sam kira-kira aku simpul kau ngau topik tua ke pagi tu nama mau ada kerjaan nama ya nua yang tadi off day tu kali dia. Jadi nyameh kira kerja ku simpul kerja me pengawak ke nite ke saya tinuan.
1: Betul.
0: Tinuan munyi ku sila mayu mada nite muat. Ti baya nuan saya rajin kerja me pengawak di rumah. Ti saya kinuan kira ke lembau kira ke ka relax ka dia jamenya dia ga healing ja
1: me time ja nang awak laban kita ke empu rumah ne jes ana masal diri ya tubuh tua tua empu rumah
0: hati nu hati aku
1: ana masal diri ne
0: jadi ga jadi di pansar ne don mesti kerja tu ko
1: laban kita ba nanti ba nama tu ba upis udah kita di pansal. Lepas tu ada rumah nyuh di pansal kan eh di pansal mau nyuka kuat hari tanya ada jenis ni uliah ba upisnya main telepon jak ne
0: apa upis nama telepon
1: artinya tadi ngai ndak pan ngerja pengawak meh di pansal mau nyuka kuat hari di rumah ana enggak mak lalu mansal diri ne.
0: Betul.
1: Nanti
0: me time
1: saya lembau tadi tunggu uang ke gari.
0: Tanya me ana kalau me time supaya gari nak cuci nak gari.
1: Dirimpu kena de gari ne.
0: Pingai mangku ana nak cuci nak de gitu kena. Nama kena makai.
1: Nanti gitu buat mari
0: baru.
1: Okey. Yang kau bisa orang ke benong off day sehari itu deh, Jess. Selamat off day.
0: Oh, selamat off day nih. Bisa ya kau nyerah nih.
1: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
0: siapa off
1: Daniel.
0: Day? Oh, kita di toko deh.
1: Kaya bisa ini kan tua pelapak aku. Kau benong berdua angkat kini banyak tu nih, Jess. Okey, minta.
0: Manjung Isaac ya.
1: Oh,
0: Gajah Isaac sekolah tadi.
1: Alert, Daniel.
0: Nemu ke diri ini.
1: Okey, terima kasih Mayo peninga. Semina topik santai-santai aja.
0: Betul.
1: Ya, bak dua pagi wai kita utai kenyadi, bak penghidup kita bersari-sari. Okey, hari bukai, topik bukai ya.
0: Betul. Okey, nanti kita ke batu baru, bawa ke bukai, bye semua.
1: Bye bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua. Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibet FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibet FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Isnin buat semua pendengar Setia Sibar FM. Apa khabar kita orang pagi tu? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan minggu yang baru. Hari Isnin bukan sekadar permulaan untuk rutin mingguan kita, tetapi juga peluang untuk kita membuka lembaran yang baru, menyusun langkah dan memperbaharui azam agar minggu tu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Dan kepada kita orang yang dah pun berada di tempat kerja, selamat menjalankan tugas dan semoga segala urusan dipermudahkan. Buat yang sedang dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Mungkin ada juga yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat bersarapan. Ada yang menguruskan keluarga ataupun baru je memulakan aktiviti pagi. Harian kita orang, walau di sini juga kita orang berada, terima kasih kerana memilih Sibar FM sebagai teman pagi kita orang untuk pagi tu menerusi ekspresi 912 bersama dengan kami Sazia Jia untuk pertemuan kita hari Isnin 21 September 2026 Masihi bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, kita mulakan pagi Isnin tu dengan senyuman, fikiran yang positif dan semangat yang baru. Lupakan seketika segala tekanan, tarik nafas dan nikmati pilihan lagu serta perkongsian menarik yang dah pun disediakan untuk pendengar kita menerusi ekspresi 912 pagi tu. Baik, kita teruskan bersama dengan kami Sazia Jia, insyaAllah akan menemani kita orang dari jam 9 hingga 12 tengah hari kelak, hanya di CBFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di CWFM. Segalanya untuk anda.
1: Baik, pendengar, sebelum kita meneruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya, pasti kami yang ingin mengetahui keadaan cuaca untuk pagi tu, terutamanya bagi kita orang yang sedang merancang perjalanan ataupun mempunyai urusan di luar rumah. Jadi untuk kita dapatkan maklumat cuaca yang lebih tepat dan terkini, kita akan berhubung bersama dengan pegawai dari Jabatan Meteorologi Malaysia Sibu yang kini tu sedang menunggu di talian. Kita bersama dengan Puan Iliana di talian. Tapi kepada kita orang, pastikan rancang perjalanan kita orang untuk ketahui keadaan cuaca hari itu. Untuk kita ketahui lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Iliana. Hello. Hello, Puan Iliana.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa khabar?
2: Baik, sehat.
1: Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk hari itu, Puan Iliana.
2: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, cuaca berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini di antara 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Terima kasih, Puan Eliana.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, sebelumnya kita nak berehat seketika dengan sebuah lagu pilihan lah untuk ekspresi 9.12 pada pagi tok bersama dengan Kami Sazia Jia. Pastikan kita orang kekal menerusi CBFM dan jangan ke sini-sini. Setia bersama dengan kami.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM segalanya untuk anda.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Kompeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Rosak image. Jatuh maruah.
4: La yadkhulul jannata namam. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi. Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
1: Sehingga menjadikan kamu menyesali.
0: Apa yang telah kamu lakukan?
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Cukup-cukuplah. Di dalam, mata tanam.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
1: Hentikan fitnah di media sosial.
0: Hentikan fitnah
1: di media sosial.

Kembali bersama dengan kami Sazia Jia menerusi ekspresi 912 dalam menjalani aktiviti untuk pagi Isnin pagi tu. Kita orang dinasihatkan supaya sentiasalah mengambil perhatian terhadap keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan kami nak kongsikan di mana berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU Sarawak setakat jam 8 pagi tu tadi untuk hari Isnin 21 September 2026, ada beberapa kawasan merekodkan bacaan tahap tidak sihat. Serian mencatatkan bacaan 168, Samarahan 157, Kuching 158, untuk Sri Aman 160 dan Sibu 156. Bintulu 158, Samalaju 155, Miri 158, Limbang 104 dan Kapit 166. Dan sementara ya, Sarike merekodkan bacaan 97 dan Mukah 80, iaitu pada tahap yang sederhana. Jadi kepada orang ramai khususnya Nembia, Keluarga Emas dan individu yang ada masalah pernafasan, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Pastikan juga makan pelitup muka yang sesuai sekiranya perlu keluarlah. Minum air secukupnya dan segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami batuk, sesak nafas ataupun ketidakselesaan. Baik, tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan kepada kita orang jua, teruskan ikuti perkembangan bacaan IPU dari semasa ke masa melalui sumber rasmi. Jaga diri, jaga kesihatan dan pastikan kita orang terus kekal dengarkan ekspresi 912 CFM segalanya untuk anda.

0: Setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Usal. Beliau adalah seorang daripada raja, bukan Arab ataupun raja Arab, yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menyampaikan surat kepada mereka. Tatkala menerima surat daripada Rasulullah SAW ketika itu, Thumamah bin Usal merasakan dirinya terhina dengan surat daripada Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah seorang pemimpin Arab yang ditaati. Beliau juga adalah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang agung, yakni Raja Yamamah yang dipatuhi oleh rakyatnya. Maka dia telah melakukan usaha, telah merancang macam-macam perkara untuk merencatkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuklah menahan beberapa orang sahabat dan juga telah membunuh para sahabat. Maka Thumamah telah menangkap mereka dan membunuh mereka. Satu ketika, tiba-tiba Thumamah bin Usal nak melakukan umrah, nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanannya menuju ke Mekah, lalu di kawasan Madinah, maka di pertengahan perjalanan, maka telah ditangkap oleh sekumpulan sahabat, sidak sahabat untuk menangkap Thumamah bin Usal. Maka setelah ditangkap, maka dibawalah ke Madinah. Maka bila ditangkap, Rasulullah SAW pun hairan, tahu kita orang siapa ditangkap kita orang tu. Maka sidak sahabat pun si tahu, wahai Rasulullah, itulah Thumamah bin Usal, Raja Yamamah. Maka terkejutlah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Thumamah bin Usal, wahai Thumamah, apa khabar kamu? Wahai Thumamah, bayangkan kita, orang yang telah membunuh sahabat, yang telah membunuh orang Islam, Rasulullah SAW memberi layanan yang baik kepadanya. Tanya apa khabar lagi? Mungkin kita tak ada khabar lagi dah. Memang dah kita akan membalas dendam atas mereka-mereka telah dibunuh oleh Thumamah tersebut. Maka Thumamah menjawab, aku baik-baik saja wahai Muhammad. Jika engkau mahu membunuh aku, engkau membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku, engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, padah saja. Kelak aku akan beri sebanyak harta yang engkau inginkan. Maka Rasulullah SAW beredar pergi. Dua hari kemudian, baginda datang lalu berjenguk Thumamah, tanya lagi apa khabar Thumamah, tanya lagi. Maka Thumamah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Maka selang beberapa hari, hari yang ketiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Thumamah, tanya lagi dengan wahai Thumamah, apa khabar kita? Maka Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Thumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Thumamah membersihkan dirinya, sik jadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat, Thumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Thumamah bin Usal. Maka Thumamah menghadap Nabi Muhammad SAW, menyemadah dengan Nabi, wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Maka Thumamah berkata, wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu? Maka Rasulullah SAW madah, tiada celaan bagimu wahai Thumamah, sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa saja. Masuk saja Islamnya telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah sebarkan sunnah hidupmu.

Sari K 94.6 MHz. Song 99.8 MHz. Muka 98.6.

10 ekor singa ditemukan mati di Dutu dalam kawasan pemuliharaan Ngorongoro, Tanzania Jumaat lalu. Siasatan awal menunjukkan haiwan berkenaan disyaki diracun. Pihak berkuasa kawasan pemuliharaan Ngorongoro NCAA melancarkan siasatan menyeluruh serta memburu pihak yang bertanggungjawab. Insiden tersebut sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik berterusan antara komuniti setempat dan hidupan liar di rantau Afrika. Colombia mara ke separuh akhir Piala Dunia wanita bawah 20 tahun FIFA selepas menewaskan Nigeria 1-0. Kelebihan beraksi menentang 10 pemain Nigeria dimanfaatkan sepenuhnya oleh Colombia apabila Valerian Loboa meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Ini merupakan kemarahan kedua Colombia ke separuh akhir sejak tahun 2010. Colombia seterusnya akan menentang juara bertahan Korea Utara atau Kanada bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karir MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.

Kembali lagi kita menerusi ekspresi 9.12 untuk jam yang ketiga, Tok. Bersama dengan kami, Sazia Jia, menerusi ekspresi 9.12. Semoga kita orang masih lagi ceria dan bersemangat menjalani rutin untuk pagi Isnin. Almaklumlah Isnin. Terima kasih kerana terus menjadikan Sebab FM Jua sebagai teman setia, sama ada ketika berada di tempat kerja, menguruskan keluarga, menikmati sarapan ataupun sedang dalam perjalanan. Okey, apapun dalam keadaan kualiti udara kini tu yang kurang bagus kata orang, ketika tu jagalah kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar rumah sekiranya si perlulah. Pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar, minum air secukupnya dan pastikan pintu serta tingkap ditutup bagi mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan pastikan kita orang terus bersama dengan kami kerana pelbagai pilihan lagu serta perkongsian menarik masih lagi menanti sepanjang jam yang kedua tu. InsyaAllah seketika kelak kita akan ikuti Jom Borak di Sebab FM untuk kupasan yang menarik hari Isnin tu. Jangan ke sini-sini, kekal bersama dengan Ekspresi 912 Sebab FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 UFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Seperti biasa, apabila tiba waktunya Jom Borak, kita bawakan satu lagi perkongsian informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat kita, tentunya bermanfaat untuk anda. Dan kali itu kita memberi perhatian kepada perkara yang cukup penting dalam dunia pekerjaan, khususnya berkaitan hak pekerja dan tanggungjawab majikan. Dua tajuk yang akan kita kupas bersama ialah Perintah Gaji Minimum 2024 dan prosedur membuat aduan dan tuntutan kes buruh. Mungkin ada dalam kalangan kita yang masih tertanya-tanya apakah yang perlu diketahui mengenai pelaksanaan gaji minimum, siapakah yang terlibat dan apakah tanggungjawab majikan dalam masa yang sama sekiranya seseorang pekerja berhadapan dengan masalah berkaitan dengan pekerjaan, bagaimana pula cara untuk membuat aduan atau mengemukakan tuntutan melalui saluran yang betul. Jangan ke mana-mana kerana persoalan ini akan kita dapatkan penjelasannya terus daripada Wakil Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Bersama kita dalam Jom Borak kali ini ialah Encik Khairul Anwar Han bin Marzuki dan Puan Nur Anissa binti Joni dari Pejabat Tenaga Kerja Seratok, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Selamat datang ke SBFM.
1: Okay, selamat datang.
0: Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, kita mulakan perbincangan kita dengan tajuk yang pertama hari ini, Encik Khairul, iaitu prosedur membuat aduan dan tuntutan kes buruh. Baik. Boleh terangkan apakah peranan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini?
1: Okey, assalamualaikum. Selamat pagi, DJ dan pendengar. Okey, peranan utama Jabatan Tenaga Kerja Sarawak adalah menguatkuasakan peruntukan undang-undang perburuhan di negeri Sarawak yang meliputi pertama, Ordinan Buruh Sarawak Bab 76, yang kedua, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, yang ketiga, Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 Pindaan 2017, yang keempat, Akta Umur Persaraan Minimum 2012, dan yang kelima, Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022. Okay, selain itu, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak turut berperanan dalam menyelesaikan pertikaian di antara majikan dan pekerja. Sebagai contoh, sekiranya terdapat isu gaji lewat dibayar, gaji dipotong oleh majikan tanpa permintaan pekerja atau gaji kerja lebih masa yang tidak dibayar, mana-mana pekerja yang menghadapi apa-apa isu perburuhan di tempat kerja boleh membuat aduan ke pejabat tenaga kerja yang berdekatan.
0: Boleh Tuan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan aduan buruh ini?
1: Okey, aduan buruh ini bermaksud aduan yang dilaporkan oleh pekerja apabila timbul rasa tidak puas hati terhadap majikan berkaitan isu di tempat kerja atau tidak berpuas hati terhadap kontrak perkhidmatan yang ditetapkan oleh majikan.
0: Dan seterusnya, apakah langkah yang perlu diambil oleh pekerja sekiranya terdapat isu yang berlaku di tempat kerja seperti yang dinyatakan oleh Tuan tadi, sebagai contoh gaji lewat dibayar oleh majikan?
1: Okey, sekiranya berlaku perkara-perkara yang saya sebut tadi di tempat kerja atau dan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja, pekerja boleh membuat aduan kepada pejabat tenaga kerja melalui tiga cara seperti berikut. Yang pertama, kena hadir ke pejabat tenaga kerja yang berhampiran dan melengkapkan borang aduan yang boleh didapati di pejabat. Yang kedua, sekiranya pekerja sukar untuk hadir ke pejabat tenaga kerja, mereka boleh membuat aduan dengan cara menulis surat yang menyatakan butiran aduan, dan surat tersebut boleh dihantar ke pejabat tenaga kerja melalui pos, fax ataupun email. Okay, pekerja boleh membuat aduan buruh melalui panggilan telefon ke pejabat tenaga kerja yang disebutlah.
0: Boleh Tuan jelaskan yang lebih terperinci apakah prosedur yang perlu dibuat oleh pekerja yang ingin memfailkan aduan buruh ini?
1: Pekerja yang ingin memfailkan aduan buruh hendaklah memberikan maklumat yang lengkap kepada pegawai yang menerima aduan seperti berikutnya. Yang pertama, nama, alamat dan nombor telefon pihak yang membuat aduan, iaitu pengadu tadi. Yang kedua, nama, alamat dan nombor telefon pihak yang diadu. Yang ketiga, butiran aduan yang hendak dilaporkan. Dan keempat, membawa bersama salinan dokumen pengajian yang berkaitan seperti penyata gaji, surat tawaran kerja, surat kontrak pekerjaan dan apa-apa dokumen lain yang berkaitan dengan isu yang diadukan.
0: Siapakah pihak yang boleh memfailkan aduan buruh kepada Jabatan Tenaga Kerja ini, Tuan?
1: Okey, aduan buruh boleh diterima daripada pelbagai sumber, antaranya daripada pekerja di sektor swasta sendiri, orang awam dan pelbagai pihak termasuk agensi-agensi lain. Adalah menjadi polisi jabatan dalam menjaga kerahsiaan maklumat pengadu atau atas pelbagai faktor.
0: Boleh Tuan berkongsi apakah prosedur Jabatan Tenaga Kerja dalam mengendalikan kes aduan buruh setelah aduan difailkan oleh pengadu ini?
1: Mengikut prosedur jabatan, setelah aduan buruh diterima daripada pengadu, fail kes aduan akan dibuka dan pegawai akan membuat siasatan sewajarnya ke tempat pekerjaan bagi membuat pemeriksaan berkanun serta mendapatkan maklumat daripada majikan dan wakil pekerja. Hasil siasatan kemudian akan dimaklumkan kepada pengadu dan majikan. Sekiranya terdapat tindakan pembetulan yang perlu dilaksanakan oleh majikan, pengadu akan dimaklumkan berkenaan status tindakan pembetulan oleh majikan sehingga kes aduan selesai.
0: Baik, boleh Tuan berkongsi apakah jenis aduan buruh yang selalu difailkan di Pejabat Tenaga Kerja Serato?
1: Ya. Okey, contoh aduan yang selalu diterima adalah aduan berkaitan gaji lewat, gaji lewat yang dibayar oleh majikan dan gaji pokok yang tidak dibayar mengikut kadar perintah gaji minimum 2024. Yang ini kita sebentar lagi akan dengar lah.
0: Baik, apakah kekangan ataupun cabaran yang selalu dihadapi oleh Jabatan Tenaga Kerja semasa mengendalikan kes aduan buruh ini?
1: Antara kekangan yang selalu berlaku semasa jabatan menerima aduan adalah maklumat yang dikemukakan oleh pengadu tidak lengkap atau tidak tepat. Sebagai contoh, alamat tempat pekerjaan yang tidak lengkap dan ada juga pengadu yang tidak tahu nama penuh majikan mereka. Jadi ini akan menyukarkan pihak kami untuk terus memfailkan kes aduan pada masa tersebut. Dan siasatan juga tidak dapat dibuat. Justeru adalah penting untuk pengadu ataupun pekerja memberikan aduan butiran asas yang lengkap dan tepat bagi tujuan memfailkan kes aduan.
0: Bagaimana pula dengan kes pekerja yang dibuang kerja? Adakah mereka boleh terus membuat aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini?
1: Ya, pekerja yang dibuang kerja oleh majikan boleh hadir ke Pejabat Tenaga Kerja yang berdekatan untuk memfailkan tuntutan kes buruh.
0: Boleh Tuan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tuntutan kes buruh ini?
1: Okey, bagi tuntutan kes buruh ini adalah berbeza dengan kes aduan buruh yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Tuntutan kes buruh ini merupakan tuntutan yang difailkan berkaitan dengan bayaran gaji atau bayaran tunai yang lain diselesaikan melalui tribunal atau yang kita panggil sebagai mahkamah buruh di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Pegawai tenaga kerja yang telah diberikan kuasa di bawah Dewan Buruh Sarawak bab 76 akan mengendalikan tuntutan kes buruh tersebut sehingga selesai.
0: Siapakah pihak yang boleh memfailkan tuntutan kes buruh di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini?
1: Okey, pihak yang boleh memfailkan tuntutan kes buruh ini adalah pekerja dan majikan di sektor swasta.
0: Baik Tuan, bagaimana cara untuk pihak pekerja maupun majikan boleh memfailkan tuntutan kes buruh di Jabatan Tenaga Kerja?
1: Mana-mana pihak yang ingin memfailkan tuntutan kes buruh hendaklah hadir sendiri ya ke Pejabat Tenaga Kerja yang berdekatan. Dan mereka sebagai pengadu akan diminta untuk memberikan kenyataan bersumpah di hadapan pegawai penerima kes dan keterangan mereka akan direkodkan secara bertulis. Selain itu, pengadu juga perlu memberikan butiran berkaitan pekerjaan dan menyediakan salinan dokumen yang berkaitan dengan pengajian mereka seperti berikut. Yang pertama, nama penuh dan alamat surat menyurat. Yang kedua, salinan kad pengenalan ataupun pasport bagi pekerja bukan pemalsu tatin. Nama penuh syarikat dan alamat tempat pekerjaan, salinan surat tawaran kerja, kontrak pekerjaan. Yang kelima, salinan penyata gaji dan yang keenam, salinan surat penamatan kontrak. Walau bagaimanapun, sekiranya pengadu tidak mempunyai apa-apa salinan dokumen pengajian, tuntutan kes buruh ini masih boleh difailkan dengan syarat bahawa segala maklumat berkaitan majikan dan pekerjaan adalah lengkap. Pihak pengadu juga perlu tahu jenis tuntutan yang ingin difailkan dan beberapa jumlah yang hendak dituntut daripada majikan. Sekiranya pengadu terdiri dari lebih daripada seorang, tuntutan boleh dibuat secara berkumpulan.
0: Bagaimanakah prosedur Jabatan Tenaga Kerja Sarawak mengendalikan tuntutan kes buruh setelah kes difailkan oleh pengadu?
1: Okay, setelah kes difailkan, pegawai penerima kes akan menetapkan tarikh sebutan dan mengeluarkan notis sebutan kepada pengadu dan dependen. Okay, semasa peringkat sebutan, kedua-dua pihak akan diberikan ruang untuk berbincang berkenaan tuntutan yang dibuat. Dan jika persetujuan dicapai semasa peringkat sebutan, perintah akan dikeluarkan oleh mahkamah buruh dan kes selesai di peringkat sebutan. Sekiranya tiada penyelesaian dicapai semasa sesi sebutan, Kes akan dibawa ke peringkat pembicaraan dan pegawai bicara akan mengeluarkan perintah berdasarkan pemeriksaan yang dijalankan semasa pembicaraan.
0: Baik, bagaimana jika terdapat pihak yang tidak berpuas hati dengan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Buruh?
1: Okey, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Buruh boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah dikeluarkan.
0: Apakah jenis tuntutan kes buruh yang selalu diterima oleh Jabatan Tenaga Kerja ini?
1: Antara kes yang kerap difailkan adalah kes tuntutan bayaran gaji ganti notis yang melibatkan penamatan kerja tanpa notis yang cukup oleh majikan. Dan tuntutan ini juga selalunya merangkumi tuntutan yang lain seperti tuntutan bayaran faedah penamatan dan baki gaji.
0: Apakah pula jenis tuntutan yang boleh difailkan oleh majikan?
1: Majikan boleh memfailkan tuntutan bayaran gaji ganti notis apabila pekerja yang digajikan berhenti kerja tanpa memberikan tempoh notis yang cukup.
0: Bagaimana cara bagi orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan prosedur aduan buruh dan tuntutan kes buruh ini?
1: Okay, orang ramai boleh mengetahui lebih lanjut mengenai aduan buruh, tuntutan kes buruh mahupun perkhidmatan lain Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dengan melalui laman sesawang www.jtksw.gov.my. Saya ulang, www.jtksw.gov.my. Orang ramai juga boleh mendapatkan butiran alamat, nombor telefon dan email ke semua 16 pejabat tenaga kerja bahagian melalui laman sesawang tersebut. Selain itu, pekerja dan majikan juga boleh hadir ke pejabat tenaga kerja yang berdekatan untuk mendapatkan hikmat nasihat sebelum memfailkan kes.
0: Sebelum kita mengakhiri bual bicara kita untuk topik yang ini, okay, mungkin ada pesanan kepada para pendengar kita.
1: Okey, saya mewakili Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ingin menyarankan kepada semua pekerja dan juga majikan untuk sentiasa peka dengan hak-hak anda agar tidak timbul isu-isu yang boleh menjejaskan keharmonian di tempat pekerjaan.
0: Terima kasih atas penerangan berkenaan dengan prosedur membuat aduan dan tuntutan kes buruh oleh Encik Khairul Anwar Khan bin Marzuki tadi. Saya percaya perkongsian tadi sedikit sebanyak membantu pendengar kita memahami perkara yang perlu dalam membuat prosedur aduan dan juga tuntutan kes buruh ini. Baik, kita teruskan jom borak dengan tajuk yang kedua yang sangat penting, iaitu Perintah Gaji Minimum 2024 bersama dengan Puan Nur Anissa binti Joni. Kadangkala seorang pekerja mungkin mengetahui bahawa mereka mempunyai hak tapi tidak pasti ke mana perlu dirujuk, bagaimana hendak membuat aduan dan apakah yang diperlukan berkenaan dengan Perintah Gaji Minimum 2024 ini. Baik, Puan Anissa, yes, boleh terangkan objektif dasar gaji minimum yang diperkenalkan di Malaysia?
2: Okey, Malaysia telah melaksanakan dasar gaji minimum mulai 1 Januari 2013. Di antara objektif dasar gaji minimum adalah memastikan keperluan asas pekerja dan keluarga mereka dapat dipenuhi, memberi perlindungan sosial yang mencukupi kepada pekerja dan menggalakkan industri meningkatkan rantaian pengeluaran dan melabur dalam teknologi intensif dan meningkatkan produktiviti buruh dan mengurangkan kebergantungan negara kepada pekerja asing tidak mahir.
0: Apakah maksud gaji minimum ini?
2: Okey, maksud gaji minimum di bawah Perintah Gaji Minimum 2024 adalah merujuk kepada gaji pokok. Ianya tidak termasuk allowance, insentif atau apa-apa bayaran tambahan yang dibayar kepada pekerja oleh majikan.
0: Berapakah kadar gaji minimum yang ditetapkan di bawah Perintah Gaji Minimum 2024 dan bilakah Perintah Gaji Minimum 2024 dikuatkuasakan?
2: Pada amnya, kadar gaji minimum di bawah perintah ini ialah RM1,700 sebulan, di mana terdapat dua tarikh kuat kuasa Perintah Gaji Minimum 2024, iaitu pada 1 Februari 2025 pelaksanaan gaji minimum RM1,700 sebulan kepada majikan yang mengambil pekerja 5 orang pekerja atau lebih, dan majikan tanpa mengira bilangan pekerja yang diambil bekerja dan menjalankan suatu aktiviti profesional yang dikelaskan di bawah Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia, iaitu disebut sebagai MASCO 2020, sebagaimana yang diterbitkan secara rasmi oleh Kementerian Sumber Manusia. Dan pada 1 Ogos 2025, bagi majikan yang menggaji kurang daripada 5 orang pekerja.
0: Apakah pengelasan pekerjaan bagi aktiviti profesional di bawah MASCO 2020 ini?
2: Di bawah MASCO 2020, terdapat 9 kumpulan pekerjaan bagi aktiviti profesional, iaitu Professional Science dan Kejuruteraan, Professional Kesihatan, Professional Perguruan, Professional Perniagaan dan Pentadbiran, Professional Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Professional Perundangan, Professional Perkhidmatan Hospitality dan Berkaitan, Professional Sosial dan Kebudayaan, dan Badan Pengawal Aturan.
0: Bagaimana pula dengan kadar gaji minimum untuk pekerja yang bergaji harian mengikut jam dan mengikut kadar?
2: Okey, untuk pekerja bergaji harian, kadar gaji minimum yang perlu dibayar oleh majikan adalah ditetapkan berdasarkan bilangan hari bekerja biasa dalam seminggu bagi pekerja tersebut, iaitu sekiranya 6 hari bekerja seminggu pada kadar RM65.38 sehari, dan 5 hari bekerja seminggu pada kadar RM78.46 sehari, dan sekiranya 4 hari bekerja seminggu pada kadar RM98.08 sehari. Manakala pekerja yang dibayar gaji mengikut jam, kadar gaji minimum adalah sebanyak RM8.72 sejam. Selain itu, bagi pekerja yang dibayar gaji mengikut kadar kerja atau piece rated, kadar gaji minimum hendaklah tidak kurang daripada RM1,700 sebulan. Sebagai contohnya, sekiranya seorang pemandu lori yang dibayar gaji mengikut trip perjalanan hanya mendapat bayaran gaji RM1,500 pada bulan tersebut, di mana beliau ada hadir bekerja selama 26 hari sebagai hari bekerja biasa pada bulan yang sama, maka majikan berkewajipan untuk membuat bayaran tambahan sebanyak RM200 kepada pekerja tersebut bagi membolehkan pekerja tersebut menerima gaji tidak kurang dari RM1,700 pada bulan tersebut.
0: Sekiranya pada 1 Februari 2025, majikan mempunyai 4 orang pekerja atau kurang, tetapi selepas daripada tarikh tersebut, bilangan pekerja bertambah melebihi 4 orang, berapakah kadar gaji minimum yang perlu dibayar kepada semua pekerja melalui tarikh pekerja tambahan, iaitu pekerja baru tersebut digajikan?
2: Okey, majikan hendaklah membayar gaji minimum RM1,700 sebulan kepada semua pekerjanya mulai tarikh pekerja baru tersebut diambil pekerja.
0: Bagaimana pula menentukan bilangan pekerja yang digaji oleh majikan untuk menentukan tarikh kuat kuasa perintah gaji minimum 2024? Adalah pada 1 Februari 2025 atau pada 1 Ogos 2025?
2: Okey, pemakaian kadar gaji minimum RM1,700 sebulan adalah berdasarkan bilangan pekerja yang digajikan tanpa mengira lokasi tempat kerja. Contohnya, walaupun bilangan pekerja di cawangan syarikat kurang dari 5 orang, pekerja lima orang pekerja, tetapi jumlah keseluruhan pekerja yang digajikan oleh majikan adalah 5 orang atau lebih, majikan masih perlu membayar gaji minimum RM1,700 sebulan mulai 1 Februari 2024.
0: Bagaimana jika pekerja bersetuju untuk tidak dibayar kadar gaji minimum ini?
2: Majikan wajib membayar kadar gaji minimum kepada pekerjanya kerana kegagalan berbuat demikian walaupun dengan persetujuan pekerja merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 43 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011.
0: Apakah tindakan yang akan dikenakan kepada majikan yang gagal mematuhi perintah gaji minimum 2024 selepas 1 Februari 2024?
2: Okey, berdasarkan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, majikan yang gagal mematuhi perintah gaji minimum 2024, jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan tindakan seperti berikut. Penalti bagi kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap pekerja. Penalti am, denda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap kesalahan di mana penalti khusus tidak dinyatakan. majikan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM20,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun, dan mahkamah juga boleh memerintahkan majikan untuk membayar perbezaan gaji pokok termasuk sebarang tunggakan gaji pokok dan bayaran-bayaran lain.
0: Bagaimana orang awam boleh mendapatkan maklumat berkaitan perintah gaji minimum 2024 ini?
2: Orang awam boleh mendapatkan maklumat berkaitan perintah gaji minimum 2024 melalui laman web Jabatan Tenaga Kerja Sarawak di alamat www.jtksw.gov.my. Selain itu, orang awam juga boleh membuat pertanyaan lanjut dengan menghubungi atau hadir terus ke Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Kerja Sarawak atau di 16 Pejabat Tenaga Kerja Bahagian yang berdekatan dengan kawasan orang awam tinggal atau bekerja.
0: Bagaimana cara orang awam atau pekerja yang ingin membuat aduan pekerjaannya?
2: Aduan boleh dibuat dengan pelbagai cara seperti hadir sendiri ke Pejabat Tenaga Kerja yang berdekatan, telefon ke Pejabat Tenaga Kerja yang berhampiran, atau secara bertulis dan mengemukakannya ke Pejabat Tenaga Kerja yang berhampiran melalui pos, fax atau email.
0: Apakah nasihat kepada para majikan di luar sana berkaitan dengan perintah gaji minimum 2024?
2: Saya mewakili Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ingin menyeru dan menasihatkan para majikan di luar sana agar mematuhi perintah gaji minimum 2024. Semoga dengan adanya kadar gaji minimum yang baru ni dan pematuhan pembayaran oleh majikan dapat menarik minat para belia untuk menyumbang tenaga, bakat dan idea yang mampu mengembangkan ekonomi negara, khususnya ekonomi di negeri Sarawak.
0: Baik, cukup padat dan bermanfaat perkongsian kita melalui Jom Borak untuk pagi ini. Dua perkara penting telah kita kupas bersama, iaitu perintah gaji minimum 2024 serta prosedur membuat aduan dan tuntutan kes buruh. Daripada perbincangan ini tadi, kita dapat melihat betapa pentingnya untuk pekerja dan juga majikan memahami hak serta tanggungjawab masing-masing. Bagi pekerja pula, sekiranya berhadapan dengan sebarang permasalahan berkaitan pekerjaan, gunakanlah saluran yang betul dan dapatkan penerangan daripada pihak yang berautoriti supaya setiap perkara dapat ditangani mengikut prosedur yang ditetapkan. Terima kasih kepada Encik Khairul Anwar Khan bin Marzuki dan Puan Nur Anissa binti Joni.
2: Sama-sama.
0: Dari Pejabat Tenaga Kerja Seratok, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi informasi bersama para pendengar kita untuk pagi ini. Semoga segala perkongsian hari ini memberi manfaat dan membantu kita menjadi pekerja serta majikan yang lebih peka dan memahami peraturan berkaitan dengan pekerjaan. Terima kasih juga kepada anda yang mengikuti Jom Borak dari awal hingga ke penghujung. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami untuk lebih banyak informasi, perkongsian dan hiburan menarik hanya di Sibar FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Setia Sabah FM. Kembali lagi bersama dengan kami, Sazia Jia, yang akan terus menemani kita orang menerusi ekspresi 9.12. Semoga pagi tok dipenuhi dengan keceriaan, semangat yang positif dan segala urusan untuk hari tok semua berjalan dengan lancar. Gitu. Dan kepada yang bertugas, selamat menjalankan tanggungjawab. Buat yang sedang memandu, hati-hati, hujan lebat di luar nun. Utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya dan jangan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Walau di sini je kita orang berada, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai teman sepanjang pagi tu. Dan ada khabar menarik buat warga Mukah serta kawasan sekitar. Jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan program Sarawak Ku Sayang kelak di Mukah yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 2 sampai 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Tun Pin Setia Raja Mukah. Kepada kita orang yang berhampiran dengan Mukah, Dalat, Sibu ataupun zon-zon tengah tu yang suka dengan keramaian, ayuh datang beramai-ramai bersama dengan keluarga dan sahabat handai untuk menikmati kemeriahan program Sarawak Ku Sayang tok dalam suasana yang penuh ceria dan semangat kebersamaan. Dan pada masa yang jua, kepada pendengar Setia Sabah FM, kita akan ada studio mini di Siajuat Kelak. Kita akan bertemu dengan kru-kru RTM, penyampai untuk RTM. Kami orang akan berada di SKS Mukah Kelak untuk studio mini. Dan jangan lupa catat tarikhnya, 2, 3 dan 4 Oktober 2026. Dan jangan sekadar mendengar cerita, pastikan kita orang jua turut berada di Mukah Kelak. InsyaAllah kami pun ada di sia di Mukah Kelak untuk program Sarawak Ku Sayang. Baik, selepas tu terus bersama dengan kami, Sazia Jia menerusi ekspresi 9.12. Hanya di CWFM, segalanya untuk anda.

Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar CFM segalanya untuk anda.

Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.

sistem aplikasi MES999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Baik, kembali menerusi ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Untuk hari Isnin 21 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Baik, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5:15 minit pagi, waktu Zuhur 12:28 minit tengah hari, Asar 3:31 minit petang, Maghrib 6:30 minit petang dan Isyak 7:39 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5:17 minit pagi, Zuhur 12:30 minit tengah hari, Asar 3:32 minit petang, Maghrib 6:32 minit petang dan Isyak 7:41 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabong, Lingga, Sri Aman, Angkalili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5:17 minit pagi, waktu Zuhur 12:30 minit tengah hari, Asar 3:31 minit petang, Maghrib 6:33 minit petang dan Isyak 7:41 minit malam.

0: Mak Nip, cuba kau tengok ni. Cantik tak awet baru aku?
1: Puh, cantiknya. Awet luar negara tu, macam mana kau kenal?
0: Internet lah. Mungkin minggu depan aku ingat nak terbang ke sana lah jumpa dia. Tak sabar rasanya ni. Mau riuh satu kampung kalau tahu isteri aku ni hidung mancung.
1: Berani betul kau ya nak terbang ke sana?
0: Lah, nak takut apa Mak Nip?
1: Sekarang ni, ha, ramai warga negara kita kena tangkap di luar negara.
0: Woi.
1: Sebab jadi mangsa kedai dadah. Ha, cerita lebih kurang macam kau ni lah. Sebaik-baiknya kau kenal lah dulu dengan lebih rapat lagi. Bukannya apa, kes kedai dadah ni tak kira lelaki atau perempuan yang jadi mangsanya.
0: Ha, bak kata orang, tak kenal maka tak cinta ya tak?
1: Ha, tahu tak apa.
2: Waspada dalam setiap langkah. Jangan sampai menjadi mangsa kedai dadah.
3: Baik, kembali bersama dengan kami Sazia Jia menerusi ekspresi 912 CBFM. Segalanya untuk anda. Semoga hari tu terus ceria dengan segala urusan berjalan dengan lancar. Amin. Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, kami nak madahkan kita orang lah. Jangan lupa, kesihatan tubuh badan juga sentiasa perlu diberi perhatian, terutamanya melalui pemilihan makanan yang kita nikmati setiap hari. Baik, perkongsian kita untuk tips sehat kali tu, kita akan mengenali kebaikan ubi kentang. Siapa sangka makanan yang sering kita temui di dapur tu bukan je enak tapi mudah disediakan, malah turut mempunyai pelbagai khasiat untuk tubuh badan kita. Ubi kentang kaya dengan karbohidrat yang menjadi sumber tenaga bagi membantu kita kekal aktif, dan ia juga mengandungi vitamin C yang baik untuk menyokong sistem imun badan. Selainnya, kandungan kalium membantu mengekalkan tekanan darah yang sihat. Manakala untuk serat pula baik melancarkan sistem pencernaan. Tapi cara penyediaannya juga perlu diberikan perhatian. Elakkan menggoreng ubi kentang menggunakan minyak secara berlebihan. Sebaliknya, pilihlah kaedah yang lebih sihat seperti merebus, mengukus atau membakar. Nikmatilah dalam kuantiti yang sederhana sebagai sebahagian daripada pemakanan yang seimbang. Ubi kentang bukannya nyaman tapi boleh memberikan manfaat kepada tubuh badan apabila disediakan dengan cara yang sihat. Baik, ia adalah sedikit tips sihat untuk kita kongsikan di jam yang ketiga tok, dah pun 11.38 minit pagi. Baik, seperti yang kami war-warkan sebelum tu, kepada kita orang yang ingin titipkan salam dan ucapan, boleh titipkan salam dan ucapan menerusi page Sibu FM. Kami nak bacakan salam dan ucapan oleh pendengar kita Dayan Jegak. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat berkonti di pagi Isnin. Salam ceria selalu. Terima kasih. Dan Indu Kenawit, selamat pagi. Selamat bertugas DJ. Selamat pagi. Terima kasih dengarkan siaran Sibu FM Ekspresi 912 pagi tok. Nyamadah cuaca di Kenawit mendong walaupun masih berjerebu. Hanya nak request lagu. InsyaAllah mun berkesempatan kita akan putarkan. Okey, buat sahabat-sahabatnya di Facebook tu, buat DJ juga dan semua rakan di Facebook di mana-mana berada dan ingin ucapkan semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya, James Pengiran. Hai, selamat pagi James Pengiran. Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bersiaran di Sibu FM. Cuaca di Miri pagi tok mendong, katanya minta diputarkan lagu Ramli Sarip. InsyaAllah berkesempatan kami akan putarkan. Okey, untuk hiburan sendiri dan kawan-kawan di Facebook dan juga WhatsApp, semoga semuanya sihat. Terima kasih buat DJ dan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Buat kita jual. Okey, Agnes Indai Robin. Seterusnya, tu Bennett. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi tu Bennett. Selamat bersiaran di Sibu FM. Terima kasih. Hujan renyai-renyai di Supi Baroh. Wak Pakan pagi tok nak request lagu Satu Nama Tetap di Hati dari kumpulan EYE. InsyaAllah mun berkesempatan kita akan putarkan. Khas buat diri sendiri dan rakan-rakan di Facebook, grup WhatsApp yang mengenali diri kami. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Selamat berkonti. Baik. Dan komen seterusnya Ramli Lee. Hai Ramli Lee. Selamat pagi DJ. Hai. Selamat bertugas. Sehat-sehat, ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar setia sini-sini berada. Terima kasih Ramli. Ibrahim Akib, assalamualaikum. Salam sejahtera pagi tok DJ. Waalaikumsalam. Happy konti katanya. Mun ada kesempatan kami orang di Melaya tok nak request lagu Iban Jual Mahal. Mun ada kesempatan kita akan putarkan. Okey, Ibu Rakib, buat hiburan sahabat semua di mana juga berada, semoga sihat selalu. Terima kasih. Rita Philip, hai, selamat pagi, selamat bertugas. Nama berita pagi tu aman. Okey, Rita Philip, terima kasih banyak-banyak. James Anyau, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Pengawak katanya. Nak mohon dengar lagu Sino. InsyaAllah Mun ada kesempatan kami akan putarkan. Terima kasih DJ, terima kasih James Anyau. Double NK Bajal, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching tu. Okey, terima kasih semua kerana setia dengarkan Sibuk FM ke udara. Apapun kepada kita orang, jom kita dengarkan hiburan menerusi ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda.

Baik, kembali menerusi ekspresi 912. Terima kasih terus setia dengarkan Sibet FM, segalanya untuk anda. Pejam celik, si terasa cepat, jap masa berlalu. Okey, sampai di situ ajak pertemuan kita menerusi ekspresi 912 untuk hari itu. Terima kasih kepada kita orang semua yang terus setia menemani kami, Sazia Jia, dari awal siaran. Semoga segala informasi, perkongsian dan pilihan lagu yang disajikan dapat memberikan manfaat serta menceriakan pagi kita orang. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada petugas unit MCR, Encik Siau, Encik Jeff dan juga Encik Wanto, bagi memastikan perjalanan siaran kita berjalan dengan lancar untuk hari itu. Sebentar lagi kita akan ikuti berita dari YFM dan selepas siaran, rancangan perkhidmatan Iban akan mengambil alih siaran bersama dengan DJ Nana yang akan bertugas menerusi ngelar tengah hari. Kami Sazia Jia memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang bersiaran. Jaga diri, jaga kesihatan, berhati-hati di jalan raya, hingga bertemu lagi kelak. Terus bersama dengan CBFM, segalanya untuk anda.

0: Sariki 94.6 MHz.
1: Berdegup jantungku bila ku dengar namamu.
0: Song 99.8 MHz. Buka 98.6.

Selamat tengah hari, Datuk. Kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1-21 hari bulan 9-2026. Semua sekolah primary Gau Secondary kena pegai upis pelajar pilih menua. Tau ke PPD Lubuk Hantu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari Sarito. Pengudah kanang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas bengkah penerang upis pelajar menua tau ke JPN Sarawak manah ke sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat dipejalai ke ungkup sekolah bak kandang menuanya. Ungkup sekolah ke berimbai ngau pilih menua tik ngerikut ke IPU ngelui dari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalan ke sesi PDPR kena nyaga pengerai gau pengelikun bala nebia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200, dia kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ke Tegal Kuching udah bisik sekedar pelan baru. Ia kulih narit bala temuai rawun. Tunyang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard Gau Palan Sains Sarawak. Ia madah ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kebisik merambu dekat rawun ke menua tu. Berbangaunya, Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis Museum Sarawak bisik ungkup pengawak tip guna benar kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka jerita lama gau budaya, upis Museum Sarawak begak sama nyaga identiti menua tu, nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeransiang urang kegawak ngau upis nyamega ulih diperhati karimayu macam inisiatif ngau pemujur keudah ulih sida. Tunyang kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbiang bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar ngau pengawak ti ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekiat serta sukuang ke diberi apa inai. Nya sekadari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekiat bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda ke leka lagu ngau tiun lagu ke didingaya. Lebuh apa ya ke bakaroke di rumah. Penauk ke dikemisi ia lalu berengkah dikemansang kengenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berabangalnya Roblin Suhaidi badah ke anak ia Kristina Izzara dah 3 kali nguji pekit bab bintang kecil. Sebedau kemujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali tu Kristina bisik dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandia ia belagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil mega oleh merik peluang dua bala nebia ngulih ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang dua sidak gemansang ke penau. Pengawak hidup ke baru pesta limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Ukai semina oleh ngericah ke baru bandar limbang tang mega sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tu ke diatur. Boleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Orang dagang TBC berkongsi ke penelebak seda yang kaum Salmah Matnor makinon unjang gau Arifin Husni. Seda madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang mega mayuh agi hari mayuh kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam penglama 5 hari. Serta tembuk diatur kemari. Sudahkah kami nak berke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas dua peningat, kita terus ke YFM Sibu bergulai.

Ya sama tengah riba lap tengah tu baru kita dalam awang lah tengah hari UFM Sibu. Ya tiap mengat terima kasih agak pengaruh kami hanya Ken Michael di UFM Kuching. Sudah baca kita berita ke tengah hari itu tadi ya. Ya selamat tengah hari ke semua malam peningat kita. Ya nama berita kita jam ke dia tu jadi kini gaya hari bandar kita jam ke dia tu ya. Jadi ya kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang ke mimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tu awak kena nanggur pengerai kita pihak megak nak nanggur balana ke bersekolah. Ya, 11 minit lepas pukul 12 tengah hari habuk yang aku nana hari dia tu nyentuk ngaku pukul 3 lemah itu lagi dalam awak ngelah tengah hari UFM Sibu. Ya dulu nanti ketusun program ungkup kesan itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026 bakal selama megak pukul 12 tadi dia kita udah ninggal berita ke dikenatai ke pengarik kami di WFM Kuching 12 tengah lagi indur kita bulan dalam awak ranau temuai lalu diatangkan ke program baru dia rebak baru udahnya pukul 1 mulai kita dalam program Squad Trio. Biar Squad Trio dia kita rekam mulai ngau pengarik kami hari kapir mulai kita dalam sadar tengah Sarawak indur kita berkunci antara pengawal atau keberita ke bisiknya di dia kapir. Pukul 2 bakal sama megak dia kita dekat mulai dalam program Peniawa Penghidup Aku ke di setiap pengarik kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi pukul 2.45 tengah hari. Lalu pukul 3 dia kita dekat mulai baru ke pengarik kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Hari tusan program ungkup kesari itu malam peningat hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya kena ngemon ke program kita dulu kita berperindang dulu setelah gue hari Penny McLean Nuan Emilia Pergi.

Okeynya tadi lagu dari Penny McLean dan One Million Pergi. Hari kena kita ngemun ke program ngelang tengah hari kita hari YFM Sibu. Ya 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi ya kita nguji berkunci antara pesan ke besok diterima kami di YFM. Jadi ya pesan tu ditujukan ke semua kabar belayan dari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Din. Kabar belayan di Nangasir Singat, pihak agak kabar belayan atau kata rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis. Kabar belayan di Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak. Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teplian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Julau, Nanga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, pihak bega Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Julia nak tatul tau ke Inai Mpiang udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke dipesan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah tau ke ngau ngai ni yang Julia nak tatul tu tau ke Inai Mpiang ke dekat di intu babalam ayuh kena ke malam tu hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Julia nak tatul tau ke Inai Mpiang tu dekat Dianjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya aku nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Juliana Tatu atau ke Inai Mpiang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Nanya tadi mesan ke semua kapal belayan sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, pihak megak kapal belayan di Bawangasan, di Nangga Singat atau Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, pihak megak kapal belayan di Tanjung Latap Sibu, Nangga Bilat Julau, Nangga Jikan Julau, Nangga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nangga Tulai, Bekakung, Mabil, Nangga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teblian, Sungai Bidut, Terumah Dang di Nangga Ijit Julau, pihak megak kapal belayan di Nangga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul Tokin Impian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di intu babalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi minta semua kabar belayan oleh ngelatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kabar belayan di kengelala ni yang jawan anak ajuh atau ke tempat kita kelala nama apa jelai. Jadi ni yang jawan anak ajuh atau ke apa jelai tu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kabar belayan ke ngelala kelebih lagi di Nangalesiah Kenawin. Semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 7570 jelai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban ni yang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu dekat di intu babalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang jawan anak ajuh tu tadi dekat Dianjung ke Pendam kena Pendam Antarabangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang jawan anak ajuh atau kapal jelai oleh ngenatai ke diri ya ngau-ngai pemati jawan anak ajuh ni yang jawan anak ajuh ke dekat di intu barumah yang pu bak lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban yang untuk dekat di intu bermalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung dari Pendam Antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke ganek ni yang pu inya umang bak umur kusung 111 458 3340. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan ke semua kapal pelayan ke diau di Sung Nangadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kapal pelayan kebukai ke jauh atau ke semak kenalah dirintai ke dituk kengelalan yang Joseph Mamat anak Juna atau ke Apai Tina.
Jadi ya pesan tu mengadah ke pengawal getah suliat yang Joseph Mamat Anajuna atau ke Apatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karinan bak rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintu Lumiri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 banyak sekali lagi nandu pesan tu baru jadi pesan tu ditujukan ke belayan ke dia di Suang dan Ngadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta ke belayan ke Bukai Jauh atau ke Semak kanalah dirintai ke ditu ke ngelala Anian Joseph Mamat Anajuna atau ke Petina. Jadi pesan tu madah ke pengawal getah suliat yang Joseph Mamat Anajuna atau Kapetina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintulu Miri berengkari pukul 8 malam pengawal getah suliat tu dekat dihitung kena cara sembiang lalu diterus ke ngau pengawal muai entah balu ngonyak tadi minta semua kabar belayan mulih ngenatai ke diri ya ngau pengawal getah suliat lalu barang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Christina balumur kusung 19 806 7745 John balumur kusung 19 825 6419 tahu ke Ines balumur kusung 17 855 7262.

Okey, kita terus ngau pesan ngeta sulit. Jadi pesan tu ditujuk ngagai semua kebelayan serta semua bala keng lala ni yang cegu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran audio. Jadi pesan tu madah ke pengau ngeta sulit yang tu dekat diatur kena kari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 2 lemai baru barumah Atterbury anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi oleh ngelata kediri yang kau pengawal kita sulit ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai barumah Atterbury anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujukan ke semua kepelayan rekapit di Rumah Linggi dengan jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani, Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak, Sungai Skruah, Rumah Jana, Geluang Kanan, Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu, Sungai Skruah, kepelayan Riguh Menuan Kapit. Jadi pesan itu madah ke pengawak getas sulit. Niang Maria Nak Selan, kena ke 26, 29 tahun 2026. Jadi enyak nguan uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetah sulit serta muai entah balu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kebablayan hari Rumah Linggi anang ajalayan sekeruah Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Gelung Kibak, Sungai Skruah, Rumah Jana, Gelung Kanan, Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu, Sungai Skruah, Kebablayan Arigo, Menuan Kapit, ngau semua kebablayan, Skyo Ais Skruah, Pasar Kapit, kenalah derintai ditu, ke ngelalan yang Maria Nak Selan. Jadi pengawal ngetah sulit tu tadi, dekat diatur kena ke 26, hari, pengawal ngan uliat dekat diatur kena ke 26, hari bulan 9 tahun 2026, lalu ngutah sulit ngamu yang terbalu, dekat diatur kena ke 27, hari bulan 9 tahun 2026, nyak pagi hari Minggu, pukul 7 pagi, nyak tadi semua kebablayan, dipinta datang ke rumah Nak Niang, buat nombor 4, rumah Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri. Jadi seberang penerang kesilia dia kita tahu bertelefon ngagai kupa nak nyalu balumur 011-686-80746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu balumur 013-8136-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kakak bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebenarnya kemai kita mulai dalam mawaran atau temuai. Apa perintahan dulu kita ya. Nggak usah lagu hari Tony yang kabe. Seminit aja.

0: Ngam bertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datang baru ngemai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisi udah dikangau ke studio di tu dekat berkongsi ke Siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke apa indah tu peningat kita ke nyaga pemeresi pemegang pengerai ngelik ba anam itu. Jadi ba awak kita ke tengah hari itu cukup maka betul ya kita laban kebenar ya ke ngau aku betungak ba studio ke tengah hari itu kita bisa juruterapi pegigian hari klinik pegigian ba bagi menua kita di Kenawit ngaunya aku lalu ke nuan tu puan ya nyak puan sawah nak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari ngan Wan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, gerai sari tau dah bisi.
1: Gerai DJ.
0: Oh, baik banyak.
1: Oh,
0: jadi aku beri terima kasih ngan Wan tu misi. Lapan Wan udah milih Siti utai kenyadi ke batang randau tau ke kenang tua ke tengah hari tu pada dalam program randau tu mui munyi kaku tadi kita ke pindai tu patut jaga pengerai pemegang pembersih ngelik ba anak mian eh
1: ya
0: oh, jadi tanya aku ke terubah tu misi ni ni maya tau ke awet no kita tu berengkah jaga pengerai anak mian tu tadi dah
1: kita uliah berengkah jaga ngelik anak mian kita nya sepengunta hari ada lagi kita ke penai uliah mersi ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu tajapan giginya bedau tubuh gusai aja pun pia okay nama di jai laban gusai anamin yang tadi udah dibalut susu laban sidai nusu kan bayak kena nusu indai tau ke susu butul bekal susu yang tadi tidak dibersih kita ya boleh ngasuh ngelik anamin yang tadi campak jahit maya gigi udah tumbuh hela.
0: Lepas ni kaki mit munyi kenuan tu tadi MEC nah. Sekali kengenak peracaknya dia basah kengenak air aja atau kaya bisa ngelik derempu bala nambil tu kini
1: nanti ya agi anamin kita nak boleh merek ubat gigi basah kengau air bersih bekal air suam kena basah kena aja dengan lut lah gusik sidak ya ngau lidah ya sekali
0: ya mesti ke tusu ba ilah ngau gusik
1: je iya betul
0: ya ngai ke lagi nyu salah tampung peringa dengar anak tu tengah hari tu nyu ngelek kita ubang ngelek kita ke besai tuai tu nyu ke bang
1: yo
0: recak ni
1: amat ke kadang salah ke sidak lagi salah
0: ya kira kempai ulih ngana ubang ngelek lah sidak nah
1: empai ya ulih ngana ubat gigi ubat ngeleknya ba umur sidak ya udah bakal dah nemu ngeludah lah.
0: Nemu Mario
1: MP. Udah ninga arahan kita ini.
0: Jadi udah nyak nama kini utai ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelai anak mi tu seluruhan mana apa mega gerai belama tu tadi misi.
1: Ya ke pentingnya lah. Mersi tak ke berus ngelai sidayanya dua kali sehari. Munyi kaku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur sidak ya sampai nemu arahan ngeludahnya tadi anang beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya uliah beri ubat gigi te bisik ngandung Florida kelebih lagi sebedau tindok malam lah DJ lebuang ngelik ke terubah tumbuh ngena ubat gigi secalit aja kena besai biji peras kena deh. Ya lebih kurang masa biji beras yang tadi ya. Anak mit baru umur 3 tahun, lalu ngangge anak mit umur 3 tahun ke atas, bakal masa kecampis nak?
0: Pemayuh bang lek.
1: Ya pemayuh bang lek ke kena yang. Bang lek anak mit lah.
0: Ya ngarap ke kita kini lah lebih agak lepas kita ke mulai anak kita ke besar besarin tadi deh.
1: Ya.
0: Artinya tadi nanti anak kita udah nemu jako ngasung ludeh nanti baru boleh berubang lain kan?
1: Ya. Kadang-kadang nanti sudah kena nemunya tertelan sih dah. Takut keracunan ke kita.
0: Ya. Kadang-kadang berangin tak punya masa ni tertelan ya.
1: Kau mayo harga ya selalu. Ketemu belah school kadang.
0: Kena kadang misai. Misai. Udah nyanyi pulai ngagas tentang pemakai ngau air pada mietnya berkenai dah bala pindai ngatu pemakai sidak ya
1: pemakai sidak ya kita kita ke pindai ngurang ke pemakai ngau air hirup ti manis lah bakal susunya tadi susu tepung lah ana ngulai gula contohnya nanti yang hirup air manis ku kita nak aurian ya ana nyampu gula ka tu nyau mimit aja asa bisi warna kena dalam utai hirup teke pemakai sidak ya laban gulanya tadi ini kandungan gula dalam makanan yang tadi ulih ngerusak ngelik anak miatnya tadi. Anak mega patut diberi mayuh makan sayur, buah-buah, susu, bijirin kanyak lah.
0: Oh, ya, antara cara kita jaga pemakaian wairum tadi di sini bahan mir kita. Udah ya, tentu nanti bakal kita ngambil cara kebo pengerai kata rezeki pemakaian wairum sidaya. Tentu bisa pemaneh bah ngelak anak kita. Nama kini misi?
1: Nanti kita ingin untuk pengerai ngelak anak mir kita yang tadi. Kelebih lagi area baru ada yang tadi kita boleh nyeliah ke ngelak anak kita nya. Jahit serta rungat lah ke kita nak sebut kita pakai cuca geramaknya nanti maya kami berjalan sebelah sekolah ke prasekolahnya mayu ketemu deh ngelik ke cucu lumnya
0: cuca geramak
1: cuca geramak kami madahnya bigi semangka kami nunda sih dah ya anak ngelik anak kita nya gerai serta manah belama lah ambil ke senyum sih dak ya, gamah sih dak ya, nyamai kita mendak mana serta manis terpedak kita lah. Walaupun cuma ya game yang tenggelai nak mana kini ke kita ngacau meh.
0: Ya, ngacau lain kan aku dah.
1: Ngacau penyumnya sih dak ya. Kalau tadi,
0: ya nya antara pemanah yang itu, lebih banyak kita kena atau kafe itu tadi nyaga pengerai, pak ngelai anak kita.
1: Iya.
0: Terima kasih. Misi ngau penerang ya ke cukup mana ya pemega antara contoh ke debre nuan tadi na ngau bala peringat kita ke tengah hari itu.
1: Yeah.
0: Udahnya kena ini cara kita itu ke berkongsi ngau bala anak kita lebih banyak kita ke nyaga pengerai ngelai anak baru meh tu tadi na.
1: Kami selalu bersekolah ni DJ. Ketua kami mana? Ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung leik. Ingatlah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang bisa lawatan lah DJ.
0: Ini pula bakal kita ke selalu ngakai sekolah tadi. Sekali ke sebulan, sekali tau ke bisa takih lah ke ini misi.
1: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
0: Setahun sekali,
1: ya. Semua kabar kami lah, bakal kenawit ni kan. Setahun sekali kami ngakai lawatan, ngakai lawatan kia.
0: Keperlu di hari aku tu bisa nama tu tadi mesti deh. Lepas mai kita datangnya sekolah sekali ke kita yang ajar sida yang nak berus ngelai aja atau ke bisa cara atau ke pengok buka di kerja kita reti ku aku kelimpah di kita kemeri elica atau ke ceramah yang sida ya.
1: Bisa DJ kami anggap rawatan pencegahan kena ngau kadang-kadang kami bisa ngagak pameran mimin mini pameran kena banyak lu pemainan interaktif ngau sida ya ambil ke kita semak ngau sida ya lah tak takut kadang tidak takut mengenai baju baju tu dah takut sida
0: amar kena ngasai dalam pokok sekolah sebentar bakal ino bisi datai deh ke mersang ngau ngasai ngalai ngasai ngalai ngasai takut nah
1: yang pedihnya selalu bukannya sida
0: ya jadi ke perlu di kena tuan utur anau enggak bisi pesan ngagai apa itu kenai ngambil ke samanya menyaka pengarai ngalai anak nah
1: pesan ku lah ngagai kita pindai ke semak anak kita anak mit kita kelebih lagi anang takut lah kadang sida yang hai nyabak kadang maya mandek kini kita yang kasat deh tan tengah aja pasul aja sida ya cuci aja tapi anak malat lah anak ngasal sida ya lah asal mengelik ataupun gusik yang tadi bersih bersih aja pilih kini kita nyebut berus gigi ke ngam lah ngam mulut nanti anak miat ke miat nyemiat ke beli kita ini kena kita pilih ke bulu ke lembut ambil ke sidak ya nak ternyata takut lah dengan kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah kadang anak kita yang berus gigi lut sidak yang ngau tetap percaknya je ngelik ke atau bergusi lut aja cuci deh cuci
0: muai tanya
1: muai bekas susu yang tadi sebenarnya tinduaknya hanya kepenting lah
0: ya patut di perhati kita kayaknya di naimnya ni lalu tanya aja ni lalu lelap aja anggusin oleh anaknya mesti
1: tidak tidak ke dan nusu kan
0: ya
1: selalu sebenarnya tinduak nusu dulu
0: okay jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari tu terima kasih hao
1: iya DJ sama-sama
0: ya ngarap ke ilak kita bisa bertemu baru ke program ke karatai
1: tahun depan gini
0: ya pedih mendengar tau nakak kami ngemai kita mending ke program Ranau Temuai ke tengah hari tu gulai ngepuan sawa anak nanggung inya juru terapi pegigian hari klinik pegigian bagi menua adik kenawi ngenang topik tau kebatan Ranau kita tadi nyaga pengerai ngelai anak miat ngoto aku nyurut ke diri mereka selamat tengah hari mereka selamat berjalan ke pengawal mumpul dulu bye bye.

0: program buah rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngari pala peninggal sekali lagi kita boleh ngaku Henry yang asup dalam program buah rundiang Rebak Baru. Maka selama aku akan usai kita siti cerita lalu pengudahnya aku akan nyarak serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu uliah nyadi kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh tu. Dalam hidup kita besar-sari kita suha main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita juga suha main amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai mai reti nama-nama semadai meh bantu orangnya cukup besar bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulokmi Penempak Pasal. Kita yang nak ni kemaya penghidup kita tahu terparuak tentu terterap tersingkap lebuh maya pejalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai sebut lalu lerigang kita tang bahwa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bahwa maya nyameh kita yang ngasai ke penghidup baka kena dari tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas makanya meh kita tinggal di diasai ketudah kau uang dalam penghidup ya benar tudang hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya medak bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau pukuli ke negeri dengar itu orang di gawak bawa negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai nak pampok nurun ke diri tudah gawang hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit bekerpai nya meh nyadi mengarap tudah gawang kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gawang tak tentu berapa mana maya ya nurun nari bas lalu datai bapak nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penduduk ya nyangkau ke bisik berayan dia tang nadai gak bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu setengah leda diri nadai lagi biak sandia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau biak mega telepon bincang ya ke dalam biak sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi beri bakanya yang bakal kena daib tarong ngiriang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau duduk nak jauh hari penyangkai bas merati tengok ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat ditapat ya ndur diau ndur gawok serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadaya ke telepon ngai no pan tudah kawong nanti dia ajak ngin yang ke seberang jalai beda orang ke makai nanti dah latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nya me pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri dah latat nama apa rasa itu kau tudah kawong menjaku dalam hati ya ya lalu angkat serta jalai ngelayang ke seberang jalai menuju kedai kopi letai ba layar kedai kopi nya ndak kau tudah kawong lalu tamo ya mati ya cak kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai warga orang ke makai laban jam udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri sudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai sudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah hamai yang dak kolomi di udar orang dak kalau habis dipakai nanti yang makai kolomi kalau banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belaluah sekaligus tegal kolomi ya kelalu main lah tau kan tak nyamai gawang pan nak nemu tukai tengempu kalau minyak pan piak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kalau minyak tak nak kalau habis dipakai orang ukai baru lemanya tanya lebih seminggu dah kalau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kalau minyak dah dibayar orang ting udah tang ati tukai tetap nak lantang medak mi sampai nak habis maya yang ambil mangkuk mi hari mija nak berasai air mata yang nanya nanti majak berketuk tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ya nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau lah orang dekat nyepi pengasai mie nya ambik kademu nyamai kendok. Sepi ya, nadai ke kulok mie nyak banget ndak nyamai. Asai kulok mie kedai bukai ke. Sekali, bisi lima iku orang udah kulok mie mirah hari ya. Jaga meti tukenya, ngagok kesida lima mangkuk kulok mie. Udah tembu anjuang ya ke mijo, lalu nerima bayar mie. Ari jawa, iya merati kesida lima nyak makai. Amai belok ndak abis, alai sida lima nyak pan, lalu angkat. Nge siku, ari sida lima nyak, amai bakal kendok ditekuk kulok mie buat mangkuknya. Tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu aku lomenya mayanya begok gawang lalu mansang serta nanya tukai yang madah kediri dekat minta makai lalu aku lomi ke bedaunya tukai itu kolomi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tukai ke gawang jaku gak jaku tu cukup siru minta pengasih hari tukai kolominya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukainya nanya ya bukan tukai saya makan ke gawang ada berasa malu lagi. Lama tukai yang nuang ni ngak gawang madah ke yang puh dekat makai lalu aku lo minyak. Parti ya aku tidak gawang ada atas ke waruah. Ukai ke gaya orang ke minta sedekah. Mada tukai yang nuang bakal pelakung mabuk ambuah. Dia gawang pan lalu nusir tukai nyadi. Buat ya. Sini aku kati tidak tukai. Kulo minyak ni ngak utai ti udah disebut gawang. Kalau ya pan lalu ngagak ke gawang. Semangku aku lo minyak kepakai. Tembuk makai kulo minyak. Dia tukai yang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngambil ke bisik ke belanja. Gawang mega lalu minta minjau telepon ketukai kena ya telepon ke sida serumah tidak ke mai ya gawok namunya alai sida gawok ndak tentu jauh hari kedai alai tukai kulo minyak berjual udah meri terima kasih ngage tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ke kulo mi ya gawang pan mupua nitiah ke sida serumah ngage pelan gawok sebulan udahnya udah memudah gawang ke gawok dia ya datai baru ngage kedai kopinya tukai kulo mi nada ingat ke gawang tang gawang sampai ingat lalu ia retai kiapan ndak ke diri ni belakaban dia kebisi buat alai gawak baik lagi magang gawang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tukai kolominya sambilnya sudah lalu makai kolomi buat ia belakaban gawang madah ke kolomi tukainya nyamai serta mayuah isi kau cukup gagal hati tukai mendak mia yang bisi orang ngumai nyamai bepun darinya stol kolomi ia pan ndak kalak puang lalu mi megak sampai habis dipakai orang baru tidak gawang sekaban sama bendur gawak nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia sampai laku belama jatuh kita nyarak cerita tu satu lebuh gawang asal kepok menua nak tentu kena teknisi dia ia lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak tidak serumah di gawak bengeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sadiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekajar ngambik ya pandang nemu nyak ting ujung ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa besan dia inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kenarai duit kena makai dia gawangnya nadai daya lagi setegak perut ia terlalu lapar dia ia nadai berasa malu minta lalu kulumi kendak habis pakai orang laban kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak tukai kulumi ndak meri ia lalu minyak tang agak ke kulumi baru serta meri ia belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinyadi ngagai gawang tajak pan hati ia berasa sinuk setegak kulumi-nya. Nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak ti ya nanti bakalnya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawang-gawak ngau sidak serumah balai gawak dia ia lalu mai bala kaban ti semua ngau gawak mansang ngakai kolomi tukainya baru tukai kolomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ya laban ya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah sebab sepudah gawak mai balau kaban yang agak luar tukai kolominya dia balau sama gawak pan suah mai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukainya setegal orang kalai gawak-gawak udah nemu mi dia mayah campur setanya mai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi ke bisnis balas ya pemanah sikit dibalas ngau pemanah ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke ngau penyai bakal buat cerita kita itu tadi pemenah atau ke tuke kolomi kena dari pengarawan nanti mantuk tidak kawong kita usah ngujung ke bisnis siap pulai mujur nyok sikit timbal beri petaro dan ngerasa papan kita kerja meh pemenah nggak pengurus hati lalu ukai tujuh tidak ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap karo di mana jika kau kita nyok kita juga tidak ngasai ke pemenahnya mai ke kita penglantang ke dunia hari. Terima kasih ya.
2: Oke, hanya tadi dua tiap program ke di kunsekung kebala peninggal kita ke terubah tadi randau temuai ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Gasau bekawal ngau hanya ga pengarai ngelian amin. Lalu kedua tadi hanya tanduk program baru ni rebak baru hanya semangkuk mikolo. Kepko satu tu lagi endorku hamai kita apula dalam program squad trio udahnya lagi kita deka apulai ngau pengarai kami di kapi dalam Sada Tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi amri semua tengah hari ke semua pala pendengar kita selamat ngetum larau jam kediatu biar enggak selamat datai penyangkai hari kita kebenar di rantu jalan jam kediatu sebaiknya tadi mulai ke rumah kini tak ke mulai ke diri agendur gawak baru kini tak ke pulai hangam bamik ke bala anak sekolah jadi sore itu 21 hari bulan 9 tahun 2026 mari selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi agai bala kawan kita atau ke bala staff siku hari staff di LTM ke ngintu hari pengadah ke sore itu ya.

Oke, selamat hari pengadahan nggak kayak Afika tanya apa sih kau orang kagak Pak ATM sih kayaknya kerani Pak ATM ya ditop ya mega. Bala peminat si kok hari peminat YFM kita nya Stemas Stevie Stel of Kangindo hari pengada kesar itu. Oke, sebelum kemarin kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nge baperin nge stel lagu hari menua renjan lalu ditangkan nge program ke disia pengare kami Megareta Remang.

0: Biasanya udah dunia nyu bersebuah.
1: Au, sikit ya wai. Kamat babas nade, tanah kerepo angus. Kasih ya kapan lah bumau. Nah amat gawo madam kapi.
2: Kapo sida nah madam kapi nyo, nama dua dikiru amat. Sikit pengawak sida ya nyo. Baik ya nama ibu mau, nada iga pengawak sida nanti sida nah madam kapi. Nama bisik madak. Kedigi ya jok peti sin, ada yang kau madang kapi ke kedok ni.
0: Ni pengawak ya, menyaukai punya keduluan ni deh, sedaknya. Nah, aku madah kedai. Baik ya, adiknya, kelalu amat dengan buan untak ke kepapas, aku madah kedai ni sumpah. Penemu dia tanya lah hari orang. Aku madah sitip pengawak balaraban bumanya ku deh, aku madah temadam kapi aja. Banyak macam unit sedaknya, ni nangka urau dia, tinjian temukan bertunjuknya. Berdau ke orang kelemah, macam mau, sampai ke orang kesidian. Ya.
2: Oh, sida mah gayanya ini gua.
0: Iya, siapa deh? Siapa pada ada dia? Dek kalau ngau orang deh, ente bisa orang lemah. Kalau nyelam deh, deh. Nah, sida bumbo amnya.
2: Oh, pio. Nanti pio. Kau minta keselamat kau ben bumbo, kau tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda ben bumbo semai-semai ke deh. Ya kini deh. Kini kengan jong. Aik sida kemadang kapai ya deh. Antin lakiin ke tai. Semai dua bapa nu sida madang kapai kian. Bisa ya nah ini gua. Kedaro kini ketunga dunyanya.
0: Nyen kampung kot kian. Nadainya udah ketua kurang pengawal madam kapi. Minggu tu tadi ya saya ko set pihak dua hari tu ko deh ada. Ya kapa nganyong dek kian ngaca orang kegawak dia.
2: Nganyong air. Nganyong air.
0: Sibu ada sibu kan pengawal dia nak guna kedai bumba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawal orang yang datang dia. So pancit bala sidak tuan ini sidak tuan jerinya ngau air hosnya. Amit panti yang kian deh.
2: Nah, saya airnya aku tu nganyong air kan mereka sidak ngirup.
0: Sibu ada, asuh ada dia rumah ni berjalan kurang musim sebun tau. Dia juga kibak ke kanan dek. Dek, kamu dah orang lelaki dek, ukai ke nganyu air dia nya.
2: No.
1: Cik, dek, kak nganyu ni rek, yang kapi ke depanam ke sedak ya. Berapa sebunnya dia? IPU anak mana ya, ke pengerai namu dek? Kadang dah lebih hari 200-nya dia.
2: Nah, ini mau teko. Kodenya deh ini bela IPO-nya, nama IPO-nya deh. Ya kena kita ngecek ini bela. Oleh pada kita ber tintu pins buatnya, nama dua kita ngigaknya di ni kita ngigaknya.
0: Ya bula kuai ini bela. Ya teka apa? Bisa tertemu ya kemana kena? Alah lah aku kena skor tau. Ya kena aku nyebut. Lagi bukan nama ya. Ngomai dream pun ada te nak temu hidup berdunia tau teh. Pada ada airnya indeks rata ya.
2: Indeks?
0: Ya, orang nyebutnya berlama indeks. P-nya pencemaran, U-nya udara, nyak ke kumai orang yang IPO. Kumai dia kena IPO-nya.
2: Baiknya nyelai nal ke IPO, I.
0: Ini kata dia nya, nunjuk ke namanya pengamai angin bak dunia kita tahu-nya. Ukai terus menekaknya, kumai dia kadai. Udahnya Siti dah gaya, ukai penekak dia ngecik abak lama web dini-dini. Ya mesti bisa lama web yang po deh.
1: My EQMS-nya, ujinya tayap dia dia. Dek kamadak, ya kamat. Dek, serapa enam madak, ujung 3 juta api upadak dia dia, baru dek. Loba na dengan nama ku direk aku.
0: Ya, mina bila pada dia tu majek. Majek ku madah kedai au ngemai mina ya, ngemai kita, ngemai kia, ngemai kin. Baga-baga ini tu berjalan. Nah, ngubak ke dalam putuai. Udah kena ada duit. Kak, berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dia mendak badi ini. Tadi wai ini bilai. My EQMS-nya. Dari. New 100 magangnya pengamai anginnya tu baik tu bisa di hujan ke 2-3 hari tu nya mpai menya bersin tau jenuh kita tu wain mu dek
2: iya ukainya nadai orang nyawa nama sengkabu mulut ngau hiduangnya dek ya ke bukanya nyawa umbah menya tutup kita ngau mulut kita nya dan bisa ke sengkabu mulut ngau hiduang kena ke tebal ke nya ini gua nya kena kita nama dek kuanya mudah ni nya
0: kode, mudah ni dek. Bisa macam yang utanya kenyaga pengerai kita. Tanya tadi meh, dek nyam mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sawo ke mulut dek cira-cira ya.
2: Ni saya au lipstik kita nak dayan.
1: Uliah dek nak nemu sebunya tau ngeruga pengerai nya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Tau senak sepuat nemu dek.
2: Nek, antipio. Ah, sesayah kita tinggal lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengarai deh. Pihak korang deh. Kian juga yang kita taman buka lima kesebut. Di Premier Sarawak arinya. Tenda nikit buka awap kaya kita. Hah? Ngenaknya?
0: Apa ini naik? Saya kenyabak ke ngau. Kau ke tenyak ngalik kaya dia. Kalau sabaya ke baka kenyakan tau ngau. Nah lihat aku tu berjakau ngayawai. Ini bila nyu hari tadi. Madah ngayar tu retu kita berjakau. Sesaya saya aku madah kedai tau. Ketuk kedua lo nama ngelamak tau hari mana nak kedai saya. Nah kalau dengar rita dia saya saku.
2: Nah ya hari sebuah tu kita nuju pengerai kwa kuan ada deh.
0: Aku bisa fitur lah jantung deh. Kena lapis teh kamehnya ko deh.
2: Jantung kita napi hanya ini ko.
0: Nama ada nama teh kena.
2: Paru korannya.
0: Barang kia meh jaga magang teh dalamnya. Kak paru lintan tunggu sengayu. Nyanya aku madah kena bilik deh nyak atau dulu. Besapu ngemuk deh nyak pun si teh hari selesai. Ngame tulang deh nyanat muka bay deh buru. Ya.
2: Muka
0: juki yang nam laba.
2: Saya aku kasut dah beli.
1: Balik hati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesan anak kalau lama buat luar rumah.
2: Okay. Oh. Ngada utak tahu suruh dia tahu. Nanti pihak nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi. Mayu sama rumputnya udah rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nak nyamai gitu nunu. Nyamai nunu ya udah rangkai ke nyari nunu. Mendapa ya?
0: Kumada kedari dek nunu babah nunu utak rangkai rumputnya. Duit ada jatuh nunu.
2: No.
0: Sayau nya. Nanti dia dukung mereka kumada kedai. Mau deh aku nak nemu penyampang. Eh bulak kedai. Lagi dia ngigak ke dalam pun boleh nya. Boleh telepon dia. Google deh. Kumada tahu betul nunu kutai sengapa kita. Ibu orang buka yang report deh aku dulu. Lo telpon ngaji orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
2: No kau.
0: Tahu ke aku meh? Tanjeng aku deh udah tahu deh. Irit ngaji orang kebukuasa ke.
2: Ayo. Kau yang mana? Madai nganjung aku nama kena deh. Kau keterima kita?
0: Nai udahnya telpon. Makul lagi udah dekat kau ngau tali.
2: Telpon ngaji
0: orang kebukuasa deh. Madai kedehnya orang.
2: Asal aku nade kredit dehnya dia.
0: Bapa awak ni bila ata bapa sebut ke aku tenar muka ke bata atanya.
1: Masuk apa atanya mudek? Section 29A. Ha. Ata kualiti alam sekitar. Ha. Kena compound mudek. Compoundnya tak datai RM2,000. Ha. Uliah mega mangai RM50,000. Nya.
2: Suai dek. Kau nak kengan juang kuni kasut dua dikali luai maku. Oh, nak dek kengan kapok kunya. Jio orang jio ko.
0: Jio me ngambil dia nak ngacau penghidup orang ke. Dah dia tau. Pagi berkata dia ngerosak ke untai aku. Ji, mana yang gara nak pagi tu nyuka nuru juga yang maya sebun. Nyuka kian menganyung ke bumbu ai. Nak melabar.
2: Nah, merai dah rai ya. Utai ke mana ya ke. Merai ai ke bumbu. Utai ke mana ya ke. Juga yang utai ke mana ya. Nama tu. Nurah, teka mana ya?
0: Mana yang makai yang menyate? Maya dia tahu jam nak patut nur dengan agak pengawak kebanyakannya kurang. Alai mana tiennya tu nur makai yang.
2: Oh, bayar jio ko, bayar makai sadian.
0: Eh, aku ngerpot lagi. Dah udah tahu lagi. Hello, polis.
2: Nah, nak aku takut nih. Dah di nabi lah, lo nyawa ya. Awas ko, nama ada yang ngat tuduh kat mawa. Nira aik kurang mai wah, nampi ya?
0: Mangira kita.
2: Kian, mereka ini bilai, kian ngira aik ini bilai, ini bilai tau. Nak kalau mereka tau ngira wap, dah deh.
0: Nak, ko ngai nyade kaya amat orang. Dari mbo bisa, alai mereka nuri kasi segal.
2: Nai aram?
0: Nak, ko nalai dah lah, alai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita

0: Oke, ngelagu intronya atau kesiktion kita nya tadi dia kita ya mulai dalam Sada Tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio berkawal ngau sebuah nasab. Jadi bakal daripada habapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program Sada Tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nih, rekas nanya wang atau dia ngaku.
1: Oh, berita dari Empu mana? Rajapan sebun kami itu. Angkanya mengapi baru punya.
0: Oh, udah ngapi ya, sudah sebun tuh.
1: Ada kita tahu, nih. Kumai badau lagi,
0: gak? Gak, ya. Kumai udah mana lebuhnya. Pedanya tuh bisa tinggi baru, gak?
1: Iya, kati kena ngusah katinya. Nanti bakal bagi menu kami di kapi, nih. Nanti ke di pada pukul 6 pagi tadi. Nah, aku ngecik tengah hari itu, nih. Di kapit nu tinggi nanya udah tay 160 rupiah dah. Nah, ama uli asai na pada dari jauh tebal na gaya ni.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di kapit 168.
1: Nah,
0: di Sibu 157 lah. Ngarap kena nih kayaknya. Di Sibu yang kayaknya bisa kekurang ya lagi deh. Lapa kami Sibu pagi tadi bisa hujan.
1: Awas sejak aku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujannya tadi tahu nyerkai sebagai kami di kapit meh kena muain kami di tona.
0: Mbak ya.
1: Lepas nanti kita mendak tahu ke berarti kene dia mendak duit sekolah ke ditutup bagi daerah Lubuan tu ngau kena huyen na. Kasak ke Jerebu ke Beketuk. Kak pernah sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak teh ke nolah disliah menyerti ya nak. Pagi tadi udah nurun nak ngabamik baru ke sedapin naik ke sekolah.
0: Nyak meh laban indeks menyekolah tadi bak tikas ke nak mana dah.
1: Nak mana.
0: Nanti dia ke pukul 8 pagi tadi Lubuan tu 203 kena wiat
1: no.
0: Kusung 6 kapit ni kapit 166 ya. Sibu 156. Nyak meh tadi harap ke tadi kita nama tadi udah bandur katanya tadi udah ngurang ke aktiviti baluar meh anan
1: tu betul betul
0: munyi kurang tadi nak kiri kita madanya anan anan tu kerja pengawak main baluar ti tua kerja tadi nanti kok ngau gak ni ya.
1: Betul, nanti kuliah berkena ke penutup hidung dan mulutnya, nak. Enggaknya tak ngurang ke game menyukur dia tadi. Enggaknya dawak tua sikit baluah, kak pernah tak nak boleh diseliah ke pihak, tak nak. Dan nanti tua tu, saya kami ke banding orang ke Jugi yang berjalan. Nya, tak rubah ke pihak, nak. Lepas kita berhati ke asap ke di sudut kita, nak. Nak mana ya pian tadi nak berasa lagi ya kaya oh, sekali depan sudut rumah itu lalu tak mulai kemudian nak pian tapi ya
0: amat batet nya tak munyek ada tadi nak pada tu partikel-partikel
1: kemudian
0: ya deh kena kita nyoba partikel aku Iman.
1: Oh, nyak meh. Udah nyage entek tua tu. Tua tu nade daya, bukan cara tu ke ngurang ke sebunya. Bukan ni nade daya, mana kode ke penanganan dari empu aja. Nyak lain tu kita nyak bisik dekat betunuh ke sampah. Nak kode nak. Lai kemudian nak piak, nak piak.
0: Batet nya tek munyi kada tadi nak pedak tua partikel-partikel kemudian ya deh kena kita nyoba partikel aku Iman.
1: Oh, nyak meh. Udah nyage entek tua tu. Tua tu nada daya, bukan cara tu ke ngurang ke sebunya. Bukan ni nada daya, mana kode ke penanganan dari empu aja. Nyak lain tu kita nyak bisik dekat betunuh ke sampah. Nak kode nak ke ngurang ke sebunya. Bukan ni nada daya, mana kode ke penanganan dari empu aja. Nyak lain tu kita nyak bisik dekat betunuh ke sampah. Nak kode nak.

0: Pejabat Pertanian Daerah Bukit Mabung, Aras 3, Komplek Kerajaan Negeri Kapit, Kenang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai. Kita pantau kia. Jadi nanti uliah sebetul kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisa Sarawak pas dulu out ngambil kenyamai lebih kita ke ngeregister dari empu pihak tadi. Jadi nya ungkup sidak ke bisa bertanam ke sayur, buah, bertupik ke ikan, utai ke berkenyak, ngambil ke berita ke dia baik, sedar hari upis bertanam bertupik, muntang, senang ditemu kita, ngambil ke terus datai beritanya kita. Pihak nanti mak, bisa teka pada dia, Nena, laban dia tu semua utai kudik, petunjuk jari magang, semua utai bertelepon magang-magang, nyamai sebengkeh, nyamai sebengkeh, nyamai nendok, nyah. Kini dah, dia cuba amat jaku amat, amat jaku amat kini, karena kalau menjadi ibu lah nunggu. So kita kini madah ni itu cuba tak pernah dengar radio. Nanti radio tu nak datai bersih-bersih ke ulu sungai kian ambil ke bandiang kami ke gadkin. Nuna boleh dengar radio. Nanti dia kena radionya dia nak. Dia tahu nanti belasan kenyak. Laman aku berhati ke bagaimana itik dua rumah-rumah panjai banyak ke jauh. Lain telefon tu nu dah bisik nak. Jadi, bisik yang dia gigak kita ATM klik, dengar kita dia. Nyah. Ini-nya, saya coba menangkin radio kumai. Ini tu ni buah. Mai telepon, tahu kita kumai. Minggeknya.
1: Telepon aja, ada boleh kena tak kita ini katanya. Dia amat bisik lain.
0: Iya, amat bisik lain. Ya, mereka kau jadi minggeknya deh, hari itu ke ngemai radio. Amat lain tu selalu, no. Dia meda. Nanti kami tunggak ke gadkin kuat ke lain spek ku no laju ke engkanya kurang kurang no kini tau ke berkeni tau ke laban tiangnya buji bilik nan mum ke pai ne iya kami ke pasar tu suwe tu sat pia ka ku na nya sekada namanya info bekau ngau itani ka dia tu bestemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita ke sekali tu mega ngamega program jualan ramah medani. Ya, nuka isau apa ujung ya nah. Pertina dulu tu.
1: Ah, pertina dulu tu. Okey, kita nguji lagu apa kami di tu jangan terhenti. Celap-celap hangat.
0: Au.
1: Ari NK yang ngai.
0: Okey.

0: Kami kapi lagi meruangan tu.
1: Oh, nyamai dulu.
0: Nyamai mana?
1: Nyamai, nyalaban dalam tu celap nanti.
0: Aku aman.
1: Udah aja, aku tak ada lagi kena celap.
0: Iya, mengerti ku ya. Amannya.
1: Okey, jadi kita nguji pusing ngasih te berita ke dekatnya di lebih lagi bapun bulan 10 tu.
0: Iya. Yeah.
1: Di te jadi program Sarawakku sayang tu nanti. Di Mekah. Okay. Laban anten itih tadi ujung bulan 9 eh.
0: Dan, betul.
1: Tetangguh setegah ke gayari ke besebunnya tadi. Labannya cukup nak manah ke pengerai deh. Jadi SKS Mekah atau ke Sarawakku sayang Mekah dekat diatur kena kepun bulan 10 hanya 2 ngagai 4 bulan 10 tahun 2026 ba dataran Tun Pehen Setia Raja Mekah. Jadi nakak kereta nya meke di udah di dadi prambu nama tadi udah di padah kemarin tadi teh udah menyekurang rasmi tang tak bisa tak berubah atau ketetanggur kini setengah tanya lah kita nanti kenyataan resmi baru kan ya
0: betul
1: jadi tak ada pada serinya segi agai 2 agai 4 hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu apakah program-program kebuka yang hebat surat kusayang dia kita dekat bisa studio mini deh berserima dengan program Sarawak Ku Sayang dia balap dengan kita lebih lagi di muka oleh habulai dengan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya. Program Sarawak Ku Sayang hanya dia agak kita ke dekat dengan catat lalu promo kalau kau catat kenyalang anda ingat ada tayang ke studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya kita ke lebih lagi ke pandai belagu main orang muka pandai belagu deh boleh dengar tayang ke tayang ke studio mini berserima dengan program Sarawak Ku Sayang di muka lebar dekat dia tu berkah hari 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 te.
0: Iya. Lama orang muka ngantai.
1: Lama orang muka
0: ngantai. Oh, nyame ngarap ke Mujo. Nana ya pernah ngebukain nanti nalaman jerbo itu nana.
1: Nana pernah ngebukain. Nyame kena setegal ke gayari ke besebun tu tadi me.
0: Betul.
1: Ban nyak tadi lama kita nyaga pengerai nyak tadi deh nyak me tadi.
0: Iya.
1: Di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke gayari bulan ke dipadah ke baroto tadi nyak 2 ke 4. Nanti bisa menyekuran tadi bisa berubah baru ila ada sao baru
0: kan ada ya? Baru iya betul
1: banyak ke nama ke penuh dia suaraku sayang bagi zon tengahnya teh
0: zon tengah aku nggak kesalingo
1: nggak kesalingo
0: salah tampol berasai wai
1: untuk zon tengah kita
0: zon tengah ya
1: bisa 4 itu lokasi keterubah dari kapit
0: betul
1: kedua di Sibu ketiga di Sri Kai ke penuh dia
0: lah saya muka
1: ungkup zon tengah ana nampung
0: ke zon tengah ana nampung buka ya nama nya sano malaya udah mia ku ya no zon tengah deh au
1: enggak kesalah tampung lagi ni ya.
0: Ya, aku utai sesalat tampung tu baik mulut tu dia mat kenal sebenar kebata yang ada.
1: Alah, lihat tu jawab lagi.
0: Oh, tu saya aku bilang, ya, waktu saya aku bilang lah banyak ni.
1: Aku nak cakap aku.
0: sebenarnya aku nama aku kita yang lekat ke dalam bu bak sada tengah Sarawak tu mereka sitip program ke bisik dekat dia tu bak tunggu menua kami di Stong ianya program Outreach Santoni Community Puskom dia tu sudah hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24/9/2026 Pak Palai Raya di Stong jadi antik meh bala peningah kelebihan kita ke dia di Stong berkawal dengan program Outreach Santoni Community Puskom Sung 2026 24/9/2026 ya ya nah ngamuk dengan mayu berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali itu ilah kita bertemu baru ngau info kebukai berita kebukai kak pernah aku nyurut ke rempu ne lu bayar mende dia kita ika sige nyetat kia kita madam kia
1: pengeluan sige kata tu saya
0: ya kata dia bakal aku tu kenima perahu tu nyamai barang mayo boleh
1: panjang elka.
0: Ya, okey, terima kasih nak. Ila kita tunggu baru, okey, mumpu aku bye.
1: Okey, terima kasih agak pengarah kami yang mentis sigih di kapit kudah bulan kita dalam awak sadar tengah Sarawak tadi berkongsi dengan info-info ke dekatnya di kapit atau ke di pilihan menua di Suang. Okey, kena kita ngujung ke sadar tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke setiap pesan baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agak kabar belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum. Kabar belayan di DJ Mukah, Ngau di Merudik. Ngau semua kabar belayan kenal lah dirintai di tu di sebarang alai diau. Jadi ya, pesan tu ada ke pengawak ngetah sulit. Niang Ajai Anak Beriang. Jadi pengawak ulit dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 peringkat hari pukul 7 pagi Barumah Aaron Barumah Harun Jalai Skim Rancangan Sepupuk Sungai Sebatut ni ya. Ngenya tadi ngarap ke semua kabar belayan ulih ngenatai ke diri ya ngau pengawak ngetah sulit Niang Ajai Anak Beriang ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 mainnya pagi hari 6 pengawak nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 ulit dekat di kertas ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah dari pukul 7 pagi. Jadi ngajak tadi semua kapal belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah, Mukah, Merudik dengan semua kapal belayan ke Nalah Dirintai itu dipinta datai ke rumah Harun Jalai Skim Rancangan Sepupu Sungai Sebatuk Niah. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita top telefon ngagai ketirin Anak Ajai balumur 017-486-1694 atau kedelian Anak Ajai bak 0193151964 atau kerubian Anak Ajai 0198849679. Okeynya tadi Siti pesan ngetah sulit ke baru dah diterima kami. Gaunya kena aku ngelengkak ke kita dalam awak sadar tengah Sarawak kita ke sekali itu dulu kita berperinang gau setiap lagu hari Josephine Jalian Anang Lebu Aku lalu ditangkan gau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengarah kami Lucia Thomas Kasak.

0: ti di kangau ki nai. Malek kiba, malek kanan, namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua sekal. Mulai kita yang buat program Peniap Hidup Aku yang tiap hari Sabtu jam 2 ngelari hari Semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat berdalam program Peniap Hidup Aku. Dia tu aku datai baru berdalam program tu. Nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari bahan peningat kita. Terima kasih agai peningat kita ke sikok tu. Ke madah derempu ianya apai bujang ke selalu amat mending ke program Peniap Hidup Aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup diri. Bukulah dengan kami berdalam program PPA. Bakal selama berdalam program tu. Dia aku

Awas ngenas, puas ngelimpang, tang makin sari ati makin berai. Aku peninga siku apai kebisi empat iku anak. Semua belane aku dah besar serta dah bisik penghidup si dayampu. Aku megak bisik tujuh iku ucok. Kemudian ni yang bini aku kenandai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebedau tu aku ngobini dia ubat negeri. Dia ubat rumah kedai beli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tu peningah, lama ke kami dua udah pincin. Nah, leh ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincin ya, kami dua terus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintin bulan. Bisa amat ke nyak? Duit pincinnya dikena nyawuk balane ngemai bala ucuk makan nyamai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringa berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu ujung-ujung hari tu 2-3 tahun kedudi tu nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawuk balane beribun ke ucuk. Pia mega lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebunnya tadi bisik gak kelawak, bisik mega dibagi ngau balane lalu lebuh bisik ke nyampau agak sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak gak peningah. Hari hasil kenyua sayurnya boleh dikenang ngirup kopi pagi. Rino direk gak berkebun. Bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun mega kami dua melaki bini ngambis ke hari-hari pincin kami dua tau ke dekumai hari tuai. Mayanan orang ke kebun kiruah gak tu dah bini ngawarab gagak kasih pengelandek jari. Ni utai kuliah ya ma peninga. Lebuh hari minggu ngawarab belah gereja ke kami dua. Ya ma pengawa ngereja utai kuliah tulang diri ba umur ke baketok. Tang peninga sekumang ni bini ku dah nadai. Dia dah ku berasa amat puang. Aku pun ada nyangka ia lengkas ninggal kaku, ninggal kebalahannya ucuk serta bala menantu. Nada disadang sekali ia tumuh-tumah midang. Minak madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada hari keempat ia luput lalu naban ke nyawanya. Nak datang hospital, seput ni yang udah nada agak berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa aman. Ditinggal ke niang bini nyampatnya nada ninggal ke leka jakut seleka. Pian megak nada terpadah ke nyawa. Ngelama tu mai agak hidup. Nada ya kat jauh aku. Tumu pagi udah ngerak dani mai ngirup kopi. Kadang mai ke kedai makan mie. Udah tembok mupuk ke kami dua ke kebun. Ngabas utek ditanam, ngabas sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua. Ninggal ke pengawak matudah niang bini kelesi. Sayur encik pemayu ngapat dia ditanam ya. Utai dia gagak dia tinggal pergi ajak. Tikai ke dia nyam agak baru wai. Nari berpada sekali nuan wai. Dengar ke bilik besar tua. Nakak mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau ke nuan pulai. Bala ucuk agak mit nemu nyabek minta ini datai. Lembau medak bala kaban belayan tua. Semua nari harap ke nuan tumbang de wai. Labang lamak tok nuan ke dipedak regas. Bisa pemberdia sukai menyak lalu naban ke nyawa nuan. Sekumbang nuan kenadai. Timpang penghidup aku. Dari pagi asal sunyi. Dia antik ke nyawa nuan kenyapa aku. Daripada aku ke peninduk nuan ada terkusai. Terdani aku tengah malam asal kemimpi. Madak nuan ada lagi ngerimai. Pian megak mai aku kemakai. Nada lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat. Nada ke nuan bertengap ngingat kaku. Am tu awai maka ubat ku jakuk nuan maka ngelamak tau. Udahnya lebih maya aku kangkat dari bilik besar. Minih aku ke dapur. Nadai ke medak dapur tua berasak bakal selama. Ambil hati aku. 40 tahun tua udah jadi. Empai aku kalak ngasai ke penghidup ngawati aku kecukup sunyi. Tau udah pemuang hati aku wai. Hati nadai boleh dilimpang, bangat nak boleh diperindang. Bisik bala anak jenguk aku. Bisik megak bala ucuk tua kedatai ngapas. Yang lain masai nadai nuan ngaku ngipak sidak pakai kita ngak nadai orang ngaku berselimban jadi aku pemakai kebala tua tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang cukup sunyi laban nuan nadai tahun kecukup pedis megak ditapai aku berkeni makun terus ke hari aku ke dekat atai
nerus ke penghidup aku bari tuai. Tamak ke bilik nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke aku ke kebun, asai kengiru racun, madak bekal ditinggau ke nuan wai. Nakak pengelebu, ninga janji tua subak. Parai tua seretai, ten nuan wai bangat berumah ninga ke aku. Bukai aku nyamai nare nuan, tajak tua kadang udu belayak, sarok penemu ngopangan diri. Dini malai nuan dia tawai, kati nuan betah bala anek, kati nuan betah bala ucok tua. Ti meruan bertengap kenuan mekami wai. Puas ngarap kenuan datai, puas megak ngarap kenuan pulai. Tiang makin hari pejalai nuan makin jauh, dibai hari kesilia berganti. Nak nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat kenuan. Pulai gaku ke pasau nyengok bilik tua. Rumah keterubah nua tua hidup ke direk subak. Puas gaku nagang air mata. Segenap ruang bilik tua ngingat gaku. Maya ketik bergulai kenuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekuh ke sidak air ratai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke diri empu magang. Amat ngamat ke jakok menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusiah kebala anak aku jakok nuan, aku ngai langai-langai ku jakok nuan subak wai, isak aku ketisi ngantik anak tua udah tulih ke kaki ku jakok nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, dengan sebana bala anak tua, madah ke diri empu nak betah. Mada kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai makeng, udah bisik ruang bilik dan kemaya sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetang limpang ke diri. Lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kuda nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai, laba ingat kenuan bak menua, cukup nak betah kami semua, cukup ngai jauh bala ucok tua. Dia tu nuan diau dalam kenang kami, hidup bergulai ngan nuan, nyadi kepengingat manis bak aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup bergulai sama, dalam tusih ngau senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogamau nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagi nuan. Agi nuan biye aku sayau ketega nuan bajia, ketega nuan mana raras tubuh. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuh, laban ngada kanek tua. Makin umur nuan majak berinsua, aku makin nakit sayau. Laban ulim medak nuan jadi ini ngagi bala ucok tua. Medak buat nuan kuda penuh uban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tawing aku. Kenadai kalak berubah penyayau ngau pengerinduk ngagi aku. Tajak pun aku maya penimpang, pia megak aku maya pengurang. Dia tahu tajak nuan udah ketisi, balat agak rapir pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini, nuan udah nyadi bini ke cukup mana. Bini ke cukup mentas ngagi aku. Ngarap ke semangat nuan dia lantang empat menua seroka. Ngotok tonakak kenang berdalam program peniau penduduk aku ke dikunci aku kau pala peningau. Bupuk dulu aku.

Oke, kita tadi udah mulai ngopengari kami Lucia Thomas Kasa dalam program Pendiam Penghidup Aku. Udahnya terus berindang kosti lagu Ari Stevenson, Anang Guji Aku. Yang ujung ke jam kita ada plus menyam ini lepas pukul 2 ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi mimin info ya bakal ngau lebih lagi ngagak balap pindai serta kenyaga nembiak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Jadi itu tadi info bakal ngau pengawak sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak penerang tu madah ke dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkari 14 hari bulan 9 untuk akan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026 dia pelajar tingkatan 5 ngon 6 sidak tadi agi belajar secara bersemuka atau kedatang ke sekolah bakal selama hanya di sidak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengka buang hidung ya. Nya tadi ungkup sida pelajar form 5 ng form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti penginai bersetuju dia anak sida tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tangan penginai sida tadi mega dikemenar ke mai anak sida pula ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkup bagi sida pelajar ke pelajar perlehan gagal tingkatan 4 berangkat hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu Mbak penerang temaga dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berpelasar ke baca IPU. Anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari. Nganyak tadi ngarap ke balap pindai nemiak SMK kena wik tadi. Banyak kurang tarik nemu meh berkawal dengan foto ya. Jadi ungkup sidak ting form 5 dengan form 6 dia sidak tadi nurun ke sekolah bakal biasa. Tang sidak tadi mesti berkena ke sengka buang hidung atau ke penutup hidung mulut ya. Lalu sidak ke PDPR ianya ungkup sidak pelajar hari tingkatan peralihan ngagai tingkatan 4 hanya sidaknya ajak tadi belajar PDPR atau ke belajar di rumah. Okeynya siti info ke dikunci ku ngabala peringat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak mana ya atau kebacaan IPU dia kena cukup nak mana hanya nak mana ke pengerai.

Okey, jadi ya berkongsi dengan antara info atau kebisi antara berita kebisi pasal surat berita kita ke Sarito. Pesta Kenawi 2026 sudah di perjalai ke nyari 12-12 tadi ukai semina pengrami ini dian tahun aja. Tang tu tadi jadi ke penyungka besar dikena menegap kaget penyerang grup penyungka ke ekonomi karena menua serta ngelaku ke potensi dagat temuai pilihan menuanya. Yang itu ke penerang rekaban konsil negeri Sita Macan Alan Sidan Gramuang madah ke pengerami ke diatur kenyang hari tahun 2003 udah nyata mujur nyerakup ke peniti pupul bangsa ngau Jawa Tenggara. Laban tiap kali pengerami itu diatur koya semua komuniti boleh bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kaki yang merat ke pengerami itu merik penguntung tiba saya ngagai peranak menuanya dengan penatai temuan serta peserta hari menua luar jadi atur pengawal ikonik bakal lombak perahu habis ambil ke contoh ke okay, seminat matak peserta hari sibu miring kucing tak megak ulih matak pembekit hari berunai. Tanya yang megak ngelalu ke pengawal ngawra bandar ini biar tinggal rebut peluang berdagang sepemanjai pengerami dikenak nambah ke penatai pemisik sidak. Jadi taul berkaul ngau seto dagang temuai di Alian Madah ke ada ngamai nasal menua kenawit jadi ke pematak nyalai ke patut dipandang ke ngagai temuai luar. Okey, nyata tadi ya, Siti info ke BC apa sobat surat berita kita bakal ke Sarito ya, hari 1/21/2009 tahun 2026. Ngonya perina baru kita tengok lagu hari Rosie Usua. Lagu yang lenyau di balut sebun kuya.

lagu Ari Rosie Usu pengeri lenyau di balik sebuan kau ya. Faham apa dah lenyau di balik sebuan ya. Okey, berkongsi antara berita kebisipan sebuah surat berita kita ke Sarito. Ia perambu nubuh ke zon ekonomi sibu hingga wajah belanja ke terubah penyampal 1.5 bilion. Di sana hanya di pengeramai baru dikenal nariat pukuk menegap ke sektor servis serta nyedia ke mayu hagi pengawak puan berga tinggi. Yang itu penerang hari Sapir Premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak nubuh ke zon ekonomi sibu tu tadi udah di persetujuh hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti hanya metak dikena ngatur pemansai ekonomi sibu kena cara ti lebih bisa atur serta berserakup jadi cara tu kok ya berguna dikena nentu ke pemansai sibu kais minat berpanggai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi rega meruan ngagai ulih bersemekih jadi perkara tu dipansur ke lebih berjadi ke pengerami awam besar ni yang tahun Balai Dagang ke Industri China Berserakup Sarawak tak ke SCCIS api lama tu tadi. Jadi berjaku baru yang madah ke transformasi ekonomi sibu patut disukun sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti di industri di tegap agi yang kaum perambu ngakak jembatan tebian barat ngakak taman industri sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029. Ia berkawal dengan pramung mansang ke baru Bukit Asyik ti udah dikemenar dengan prinsip prinsip megak nyadi antara inisiatif timbuh panjai ke bisik potensi ya ngubah ku yang pemansang sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringga tinggi nyadi berobat ngonya megak ia hanya mentah madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminat dilempai ke ngagai pengawal ngagai perintah laban pemujur polisi ngagai projek berpanggai bak penguliah sektor pribit ngalih ke peluang ngau beranak ke pokok aktiviti dagang kau kerja jadi yang madah ke Sarawak dia tu berarti kasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke agak hari berpanggai ngagak industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi boleh dikenal baru ngau energi gadung semiconductor semiconductor pengawatnya ke penggerai digital ngagak industri berpelasa teknologi jadi boleh dokannya megak ia merancang SCCIS tetapi berjalan ke tanggung pengawak ngau cakap hakiknya dia penyambung antara perintah ngau komuniti dagang kelebih hakik pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik pengerahan industri serta ngenatai ke perambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi kemai kita gulai dalam secangkir kopi yang sebenarnya kita berpindah dulu ngau siti lagu wari Gilbert Gawang Habungai ke Tanah Tuah.

0: มีเสปูไลสิละส่วนไลมันยันเนี่ยเปียไปส่วนไลน้ำหมาซ้ำเปล่าสิละยาปูไล
1: อ้าวบิสิเสียติกาเจ้าสุนัยงอนาเอโดยกุเนี่ยดัตไตละไม่ขมารีทีกี้เงาสับวงสีเหลาเสียติกาขดัตไตเนี่ย
2: เปียยายาคัตเตลักกี้นะเด้งเอาสุนัยติกามเนี่ยเนี่ยเปียปะสุนัยอีกากันยังลาวันเนี่ยดัตไตละไม่ขมารีน้ำมากระนาสีดำเนี่ยเนี่ยเด้
1: อยังน่าปรีเบียดก็จะกู้สีดำมารีขมารีปุยโยน้อยนาเสียบอันนั้นเราดันมูจะไล่คดีรีน่าได้กิโลได้ปรับไปกี่เด้อNapi ya amat kira benar ya mulai kira ni kemai kentung garis sudah tiga kenyang yang main wahnya.
2: Kasihan nau, yo beringkau.
1: Boyong.
0: Ya nama nyak baru pulai kira gay. Biar apa sunai?
1: Nak nama wah.
0: Bu baik ke kentung garis kemai wahnya.
2: Ya mau kepulia sih jelas.
0: Nyapi aku kau tahu ah.
1: Entah hame nawi. Lah nama. Makan ni dekat nusin guys luai pasalinya nyak.
2: Hei, ya lapa nya deh.
1: Aku tempat bedau si liat nanti nya pasal pemulai ya. Mina ni ngoi dai sidak nya nelai ko kerja madah ke ya pulai sekolah itu. Laban sigi udah sara. Ku ngau laki nya ku bah. Ke buah sara. Ndak ku ku nemu.
2: Lapa nya tau bunyinya ada pesunai.
0: Gua lapa.
1: Lah kita ya.
2: Ba ya. Sino undane Edwin ko nya tabedan nemu roti utai.
1: Kebiak
2: nari. Mbak ya, berapa umur anak seruainya tadi apa sunai?
1: Ketuainya, baru 5 tahun. Lu kebiaknya. Nggak sih lah, tiga. Dah lah, ini datai 3 tahun.
2: Nah.
1: Kenapa kau tuh sih ya? Agak indah ya? Iya, sabarnya ini ngores biak. Itu mar deh.
2: Amar.
1: Iya, ngay lagi belaki datu ilokku ya. Mar deh nyebut. Nggak ya ingat ke diri. Badau daro amai subok. Lalu berumban itu kelaki ya.
2: Nih.
1: Agi pempat mayanya lalu jadi ngalaki ya nya. Dua ingat sebuah deh pempat. Aku punya kiruah laban sebuah. Agi sekolah. Iya. Aku singgai maya jaku. Semina indai aja. Maka giku caw jaku. Nagang sebuah. Tu baru yang nemu asa hidup rumah tangga. Kembali tak nyamai.
0: Kasih balanya ya. Amat lalu berdau nemur tiu tai. Tak lalu le nyau le merayon. Ne apa sunai?
1: Oh ya.
0: Aki piye amai ke sunainya? Kado deh ratai. 23 tahun ya kini?
1: Bulan 18 milan tu lah 23 me ya. Nami. Tak baru dia kita kelihau. Baru angkat darah ya mayanya.
2: Kau kenapa sunai benong ya?
1: Baru nak pengigap pengawal. Aku. Tadi mau ngajak aku. Nami. Baru darah main untuk tangnya. Tadi dia tu. Udah beranak dua nyaudan jadi jendong ni korang kayaknya kerekok ke nyak lah tadi leban ngai ni ngau jaku ratu wai
2: ngai ni
1: ngau ajar kutai sedok kena miyak
2: tak tusih ni biak meyara itu ke sunai pengenak berebong ngai keran maka jadi
1: keran
2: mayu lah kes berketul dan nyadi dia ke sunai nawi seduai dekat nemau bau PSJPN Sarawak dia ngerikot ke kes sarayak majak nyadi Noda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
1: Main wah lah.
2: Ya,
1: kesaranya.
2: Kesaranya Jadi bak tahun 2025 bedau ditentu kage tan di pelabak kenike ngagai. Ha.
0: Muka main dango sudah kau kawin.
2: 1700 ngagai 1800 dalam setahun kesar ya.
1: Nyo berapa kali lipat nyari tahun 2024.
0: Ya, kira ada dia me pesunai.
2: Kepuas sare astaga kena nemu nada tanggung jawab serta balak kage kena kui duap enyak sun tua belanja. Kumai sudah pengenau nyetok mereka makai.
0: Maka he main dango, maka nge mi main dango. Lalu pai sahe sampai datau.
1: Nggak mau sara-sara.
0: Nggak mau sara-sara ya.
2: Sampai dia tuh.
0: Nggak jadi aku buka ya kak. Baik kan saya kena pulau. Ya tuh naik. Dia mendoai dari mahati kena ya. Kaya sara tuh dia tuh. Malah amai ngirau ke hati kau dek puyo apa sunai.
2: Nggak meh.
0: Mbak dunia tak majak nekan penghidup kita bersehari-hari itu deh. Dia tuh mayuh amai orang bilik kepecah belah. Setegal ke diuji ngawang ringgit.
2: Bukai kena.
1: Dia tuh menurut no struggle menyekurang.
0: Kecukup.
2: Lama apa sunai weh joko putih ya. Struggle kau ya.
0: Nyon sekan.
1: Tuna kini lambut. Anis maka aku ya.
0: Kecukup di sini ke kita nya kore balan ya tek nak nemu ti utai kore.
2: Mana oi.
0: Nak nemu dekat ni teh ke sapa lebuh maya apa ini sira ke sare nya ke ke sino ke.
1: Tak po ke ngau ti sapa pai ku nai ngau mulai.
2: Ya nya minta de nawe. Lebih banyak pe nai kenyau berganti baru. Banyak meh balane kenyau bisa apa itu kena tirai deh. Ya, oh. Mayu mai gede ngah kota deh. Apa itu kena tirai tadi nak sirau kena tirai.
1: Okay.
2: Ya.
0: Sirau bina tirai kau kuda. Mentah mak kau.
1: Nupinya dah besar.
0: Kau. Ini tu pek tu so kau.
2: Banyak tadi pengujungnya tak ngerugak ke anak runi yang balane ya deh. Lebih banyak kenyau nada dikerinduk kape nai tirai sidak ya. Nya tadi ulah nyari siti namu punya korea ngacau. Pengerai runi ya.
1: Pengerai runi. Sejaknya ngai belajar, ngai sekolah semua.
2: Nyul lagi nyul,
1: ngerja mana?
2: Bukai pengamatan mana ada kerjanya?
1: Ya, meh puyu nawi. Bako tu dah sunai ngah lakinya. Kira aku dekat main seruaya berantau dulu meh.
2: Nau.
1: Nanya ke kebuah tau nyau bako nya dekat sana. Nanti bako nya udah dikawal pulai baru. Awak ke pulai baru makasih ke anak seruai nya kai dan mutai.
2: Mamak pe sunai tua tu tadi amat ke nya dia pe naik. Tadi nak ketua tau ninga kespia aja.
1: Nau.
0: Betul ko dek nya pe sunai mane mai nya pe sunai. Kekadang sidak menebiak tau tadi. Jampat amai agak pemutus nama besek jakok talat ngopangan nirai
1: darah ya? Muda kurang amai darah muda
0: menung kesayat menung kesayat ingat menyak sayat tu aku
1: mimiat lu sarah
0: nah tentu berundia ngopanya emes kedaknya teng ujung kena saru dia hari nama penyadai agak biaknya jadi J
2: jadi J jadi D
0: jadi J jadi D entek sedak ya temu kakau inai jadi inai tihai engkau mentas
2: jadi D dengar ada pesunai amat punya aku dah tadi nawe pesunai baik berana maneh sunai ngelaki ya deh ngecak kenyata boleh baru meh ya sih gaya penghidup kita yang laki bina itu kadang bersengkit jakuk me kita ya deh gak panggan diri tiang mukai geretin tadi jadi kena liah kena kita tadi lalu nih gak panggan diri indah bantu tungku karena mau bersengkit ku jakuk udah tua ya gue kayak kita ke mensia tuh dilihat kena betul ya
1: mayo keringan mayo
0: kudasi mama mayo ingat gelam ibu balan
1: mayo keringan
0: kame
1: gak panggan diri ini kuliah tunda kita yang lama ya ya
0: tante pamanyo pejame aku ngai ngenang laban ko sike malas ko
2: apa di bentas tadi pesantren
0: ukai nyemak ka ko tanya mak tante ko nyari ne ti he uha mane ko
2: ya muji dia
1: da sunai tu nadai tu laban urang ke bangsa kelengkar mimiat mimiat nadai tu kenal ko ada nadai dengan ko anu nya ani tiak gayo ampo
2: ani tiak kunia ja
1: maya belaki subo ngerannya ge nya dia tu ko sarah ngerannya ge
0: tu
1: saya ni yang kemarin hari itu, nampak aja. Bah, ya, pihak mempunyai harap sesuai ya, lah tahu dia kepujur mulai baru. Kasih ya, kepala ucu punya.
2: Nama lagi
1: bukan yang lain. Ingat, pindah ke terubah mengelola pengadiri. Maya hati kita kep dia, nyawa maya tansi ringan. Bah, buka dulu aku nampak pujur kau ngentak jagung ke kebun dia ucu aku riku nyawa kau main makai jagung. Ya ini sesuai ya, masuk aku kebun tadi mantap jagung.
2: Tanya tadi program secangkir aku pengungkup ke minggu tu ya di agun singa bala peningkat kita ya di ngau program secangkir kupi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelateng hari kami di YFM Sibu. Ngunya tadi ngarap kita udah terpina meh lagu-lagu udah dipilih ke aku kena melindah kita bawa ngelateng hari YFM Sibu ngkup ke sari itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai penghari kami Lucia Thomas Kasau udah hanya dia kita program Ranau Temuai hangau pendia penghidup aku pihak maga terima kasih maga penghari kami bagai Taremang kudah jadi kita ya program Squad Trio maga penghari kami di Kapit kudah berkongsi kita antara info kedekatnya di Kapit ngau di suang enyang menti sigi ya nganya aku penghari kita kesari itu nana ngelengkak kita ngau sitil lagu hari Zamri Ambayasi bertemu baru kita bawa ke Pukai mupu aku bye bye.

besar itu. 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Ibu Maya Kemcakup yang memadahkan menua Sarawak dekat Bulih Penguntung hari industri dagang temuai penyampau setengah bilion untuk anggai sebilion dolar datai pada tahun 2000. Nanti dikira basikut temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 hingga 500 dolar siku. Ia megak madah ke perintah menekak ulih dekat nyawa penyewa penghidup rakyat kalai orang ti serantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai pada tahun 2000 tekal hari mayuh program pemansang perintah sepamanya timpuh 10 tahun ke dekat datai. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Fort Temuai, RUY FM. Ini sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yangnya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tau terlebih lagi ngagai kita ke bisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Tapi kontak megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong, tujuh ringkat, tik nyadi, lambang negeri Sibu.

enggau diukir di import Ari Menua, Xiamen, China. Pintih kejerita lama, tepi kuntut digagak, baktisi Sungai Rajang. Kenal ku cerita, lebuh maya menua agik sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, Ari Menua China, sangkai, enggau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri sibu, serta dekat ngemata kepemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai, yanya festival Tepikong, tik tau narit, temuai, ari menua tau empu, tau kak temuai ari menua bukai, datai, nemuai ke sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent, ari 70 buah tepikong, bak serata menua Sarawak, kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser, mandang kemayuh bengkah main, enggau adat asal menua Sarawak, enggau bisik megak galeri, mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama, tau ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai ngau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngalihari YFM.
1: Nanti aku kalah nih orang makai mie campur lasar.
2: Yo, lapar jam.
3: Ada.
2: Ayah, ada tu nyaw.
4: Bunyau ngau mujab, bak keng batang.
5: Hei, ujab, udah seminggu tua dia obak keng batang tu. Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di pendiau tu. Nyoba ke batan jabang, baik dia makainya lama-lama.
6: Yeay, mana unyau? Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau. Bakim batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mudek, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu, baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mudek, dia tu, tua bos, mudek bos.
5: Bukai bos, kujab. Kulai.
6: Asal tina tu, jemput tua. Tua me bos, tua bos itu, mudek bos, bos.
5: Bukai bos, kujab. Kulai.
6: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Bukai bos, kulai.
6: Nah, anang mana nyoba? Aku kulai ke dek? Dengar dek nyaw. Mana dek tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: Nah, sebaka tiga itiknya, jab.
6: Dini, nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek, bukai buat tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo dek, uji pada dek di kampung di Balakara. Nah, dek memilih pemakai bekedeknya.
5: Namaku bekekerak pada dek, jab. Dek, lain mah perut jinabo bekedeknya. Pedak di perut dia nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah dia jap.
6: Mayu mau tai lara. Nyok, dek. Kak, makanya mai dia nyok.
5: Makanya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak panduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nur di kemai ku makai ni jap.
6: Dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung jerom tu. Tamap. Dekan mu nyok, minggunya kemari. Mayu aku ngerindiang bak beluak ujungnya sendak dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang, nemu dek. Langkau mainnya bisi duiku orang tua yang pedaku. Siku ya laki, siku ya Indo. Kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuut seluruhnya? Udah tua-tua yang berkanya dia berkulai. Nanti bisi sayang surat ikah.
5: Apo? Biajab, uji cek ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seruai bertaban lari, jab. Munyi ku lagu gelebat gaung.
6: Itu si kok kenyau. Stupid, nemedai. Mali kita ngelampat orang tua biakup. Lebih lagi ya kebakaku to. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apo makai, biajab. Mit tapak jari. Tuk, pedak dek. Tuang drum to. Pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai, jab. Am?
6: Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au!
5: Ninga amaku tuh, au!
6: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak laki ya. Ngesan janik kampung siku. Nemu deh nyau.
5: Apu!
6: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tuh, pedak deh. Rundiang aku. Mana tuakin? Napa janik kampungnya?
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, umai di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napa tu tempat ke janik mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
5: Jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke? Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nah dah ya, aku kalah ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyannya. Au.
6: Nga, madiw nyau. Unta, ana lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada bisik generita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Kada nak sudah ngagak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sudah ngulainya.
5: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
6: Nai, nanti malu lapar kak. Dia kemakan nyamai kan ngai. Nanti dia ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa jual boleh deh?
5: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
6: Nemu gade ne unyau. Tang, ti, mesti ni ngak. Pelian, ya kedekat gagakku. Kita punya deh.
5: Namanya jap.
6: Ketuk ya.
5: Tanya di kenya jap.
6: Neh, kumai ku nemu green tea. Ma my what?
3: Datai bak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu. Ayo, nyadi rumah kita.
5: Asa kan ngau orang rumah panya ini. Munyinya ditu ada si modern style ditu jap.
6: Ketinggal ngau deh.
7: Waya, ibu. Anybody home?
6: Sebab kamu yang mukamku.
5: Mak ini jap.
6: Kang apa? Ibu, ayo.
5: Ibu.
6: Woi, nyari rumah kita.
5: Nama orang tuh nanya tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
6: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae ngaku bisa dengar cerita orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
8: Seduai piana. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu mana lalu?
6: Ah, lalu minta ibu. Ibu, nama dek? Kediri aja, apa ibu? Ini ayah ada ibu?
8: Eh, ayah dinyata dek nyondol ke pasakin. Meligaham. Lalu muda pampe ku ya tadek. Beda anak ngalai bahagau. Mubo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya anak. Ya empai. Empai cahut pampe tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nike ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anak.
6: Eh, ibu. Kira amai. Kat ibu. Ibu. Kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang. Kau pernah ngai kepunik pantuk sawak lagi. Kau pernah. Nike me kami dua itu. Bah, nyau. Nika pantuk sawak?
5: Ngai dah bah.
6: Ha, nanti ngai. Nike tu am.
5: Pada aja. Nyawa segi teka.
8: Nama keseduaiannya.
5: Nadai ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
8: Eh, lak kajak nek. Nintu dihek kita tiga. Ketu mehangkau mai kami dua ayak dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
6: Ini buah kiroh ibu. Ini buah kiroh ibu. Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titik aja pelin aku tadi nyau.
5: Oke, Cip. Nyin, bisa ku mendang kiwang di din. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
6: Oke, start pelin itu. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Mayo diri, kasam beri nyane. Anak-anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa tu, nanti nanti ya. Nanti itu nyaka iga deh. Kak, rengak saya itu. Padam api.
8: Apa? Nama api kita tiga hanya padam nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
5: Yop. Nampak.
8: Nampak. Nya tekan bahu kita tiga tu nek. Bah. Makanya nak eh? Yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit nadai. Nadai cik tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cik. Temu tepat sama api.
5: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cik. Alu padam api kita tiga.
8: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak awak meh. Nah isi anak. Tu gemuk ya, tu pahwet ya. Empat ni empat.
5: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
6: Padam api. Apa? Ayah dia tu nyau. Pada adanya petang tekayang baru kita kasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
8: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngambilkan bahu maku tu.
6: Aau ibu. Ya mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Nyau. Nama tu yang dan itu terlihat. Dan itu wah itu wasai kuning nyau.
5: Akai. Tunjuk dari aku tepang gua mendinya dadi. Tambap. Ayah dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Aneh nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuyas napat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
8: Nyai, dua bahu. Pengkita tiga, nek. Empat, nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni se tadi asai kuda kau aku isinya tadi ane.
6: Ngami bo, udah mende ngawak tadi. Kada ana panggo mayau gini bo. Ya oke nya mesti pada maya api padam tadi.
8: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua aya de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manua sabuang aya de bahu aku mehdin.
5: Ente pia, bo. Manua sabuang ayanya de nikik ke rumah tadi. Bisi bebulu tai gangendas patuangku tu tadi bo.
6: Saya kau punya menyaw. Aku bisa mengasai bulu-bulu tadi. Saya kau menu sabuangnya na ban ya.
8: Nah ngawaga ne. Agi bedah lau tu. Empa ne empa.
6: Nyaw. Nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesandia bapak raknya. Ah, ni nama deh. Saya ku pansu aja ni dalamnya saya ku.
5: Nom nom nom. Main dap. Okey dap. On. Dek baru batu ketua ke sekali tu dap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
8: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di istri tiga tu ne, ane.
6: Nada nemu ngau mi bo, hidup baru dia.
5: Bang. Nama itu jap.
6: Lapar jap. Anak. Anak.
5: Lapar jap.
6: Anak.
5: Lagi-lagi aku ambil dia air. Jap. Jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap. Tulungku jap. Tulung.
6: Anak.
5: Jap.
6: Anak.
8: Ya, paham aku kita, Nek. Nama ulas dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
5: Jariku, Jap. Jariku. Agak, Jap. Jariku lekat pengkiwang tu, Jap.
3: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asasai kemega. Medau taik bisi, ananggah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.
0: Rentak Ngali Hari, YFM. 101.3

seperti muka lawa rentang nyali hari kita yang kesan itu lenyau tembaga ganti pira, lenyau pira ganti ganggau mas wai. Makanya apa dalam penghidup kita ya dunia atau unti kita itu mesti pengharap dalam hati ya. Lalu percaya mai wagi utai kemana nganti kita ya dimua kelebih lagi mai kita itu labuah laluap kita ke down dalam penghidup tu. Lama petara segi mesti atur keterimpung lagi tiap ikut kita ya mensiar. Selamat segulai sejalai baru ngak kami bawa rentak ngali hari YFM Maria ke-21 dalam bulan 9 selitu hari 1 nyari bakal sama rentak ngali hari tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone pengudah dalam kandang 3 jam seberau tu dia kita udah layang ngagai batang rajang segulai sejalai ngapung lah program kami hari YFM Sibu berkongsi ke berita tipisnya di bawah tengah menua Sarawak. Apus 3 jam mulai baru tak keundur baru kita ke sungai Sarawak Pasar Kuching Dito. Nampuang baru semaya 24 jam YFM sesekian pun nak ngetuh merindang kita semua. Terima kasih yang kita tiap mendiang ke YFM nak milih nama aja utai atau kerengka kena kita mendiang ke kami. Baiknya tadi kena cara old school nyagi mendiang kami bawa frekuensi FM YFM di Semak Bandur kita dia bakal peringat kita dia kapir jam kereta oleh mendiang kami bawa frekuensi 94.3 FM sekali kena kita mendiang kami bawa RTM klik ini tadi aplikasi radio online YFM kita. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita yang kebukai lagi terus mai kita bawa perindang bawa rentak ngali hari ke sekali itu kita berjoget dengan lagu Ari Candy Dilam Semina Naunia Semina Naunia Jawa YFM terus segala-galanya kau

0: Malaysia, nemu kita, menua kita membantikan obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai sejalan.

ya hampai datai badan ya. Kita tahu baru gaba jam ya keterubah rentak ngali hari. Oke, jadi Nick Referensi baru dah berenang kita ngolong lagu ya pengeluar datai badan. Lalu ngujuang ke jam kita ya di studio itu. 41 minit dan limpas area pukul 3 ngali hari. Lalu berkongsi ke berita yang kepercayaan bah surat kabar kita sarito lamar mua tau ke headline bah suara Sarawak kita ke sekali itu. Rakyat Sarawak mesti ngerebut peluang bak pengawal peluang. Jadi pemansang kelebih lagi bak teknikal nang ia setipak benda ngau guna industri kemayari kelebih lagi nun nentu ke ranak menua Sarawak tumpu ya ulih nung ngerebut peluang alai nugawa tip bisik diada ke bak hasil pengerembai ekonomi lalu pihak mega ngau pemayuh orang ia ke datai ranak kepukuk tip mai duit ia ke mayuh ngagai menua tau. Jadi di Bintulu ngambil contoh jadi ke hub industri utama bah Sarawak lalu berguna sidak ke landia bah pengawal teknikal lalu pia mega praktikal bah pengawal ia kedi kerja ti diiktiraf industri ti nyukung operasi ngopiak mega rembai kagi sektor bukai ia ke strategi jaku ia ke dikeluar ke Menteri Pelajaran Inovasi ngopiak mega pemansang bakat Injen Datuk Sri Roland Sagahwi in lalu berkenang ke berita penuh atau bah lambar ia ketiga suara Sarawak kita ke Sarito kalai ia maksud ke jaku tu lebuah maya pengawal nyuak ke sijil ngagai orang ia ke ngambi bagi bah program Talent Park Sarawak 2026 bak Bintulu. Okey, jadi ya ngenang ke berita tu mega ya ke alai dari Bintulu yang ya Siti Ari Palan ya ke strategik alai nung ada ke program Talent Park Sarawak 2026 kelebih agi bah peminta ya ke majak Niki bah guna orang ya ke kawak tipsi skill bah sektor oil and gas pemga petrokimia tenaga pembinaan pemga industri berat. Lalu yang berada ke Bintulu yang ya Siti Ari hub industri utama bah Sarawak tip guna ke orang ya ke BC pemandai ti praktikal ngau pia mega kompetisi ke dicerah ba industri ke nyukung operasi pengerembai sektor strategi. Jadi industri di Bintulu dia tu nang ia berguna ke pengelandia gawa ia ke BC pemandai lalu tu meh guna dua Sarawak tu dari patut nyedia ke bala nembiak baru ngau skill industri ia ke dibuka lebih lagi luar ngada ke orang ia ke BC kualiti lebuh maya gawa. Kayaknya tadi berita ya kemisi ayan bak surat berita kita Sarito bak suara Sarawak. Lalu pihak megam beri selamat ngali hari ngagai bala nemia ya kedatai bak kelas lemai ke Sarito kelebagi ya kebisi ngambil kos-kos teknikal bak palan pelajar tinggi nangiranya tadi hari perintah tauknya tadi hari haluar. Okey, jadi selamat berjalai ke tes amali kita ngakanya benuang tes amali lalu pihak megam tentu ke kita praktik nama utai ya ke pelajar kita dalam kelas. Saja kadang-kadang bab pengawal amali tu tadi di pedak kendai nama tau tak ada kerja kami pihak nanti dar menyatang nyak korang tadi di pedak bekal kesenang bekal kekuli pengawal nyatanya tadi basic bab kita ti belajar technical skill. Aku ketika ayah kita tahu nemu ayah kita tepan kelia orang school technical mega datai hari sekolah vocational. Okey, jadi ya udah tu lagi pukul 4 bakal sama kita dekat headbagging ba awak YFM Rock. Jadi yang ngarap ke bala rocker-rocker kita udah ngadang mereka headbagging begulai ngau kami nangkan ketuk lagi tang sebedaunya kita ini lagu keci-keci mimet meow ke sekali tu terima kasih lagu kedepai Olivia C Dunia Empu Aku YFM Rentak Ngali Hari.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kami, Lori dan kita, mimpi hari bermacam lagu, Lori.

0: ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemanuk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemanuk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSJ ke-9 ngelatih ke industri.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Selamat bergulai baru kita iba awak YFM Rock. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Tarito. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Rock kita. Inya Siti lagu ya kemai genre gothic ti di by Mary Camela. Ini tadi tujuh mimpi. Lalu nama utai ya ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya musik itu ianya Siti area cabang ari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi ba music tapi irama gothic tu nya itu yang berarti ba lagu ke dibai Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi. Lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti cita ti bekawal gawa utai ke misteri. Tapi dari utai ke nakut kita, tak ke utai dikumai mitologi. Jadi ya utai itu mencari ya ke bisi dalam lagu ke dikumai ya tujuh mimpi. Lalu kita berarti ke instrumen ya ke bisi di kena dalam lagu tujuh mimpi itu yang lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngagai seti atmosfera ya ke slow-mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut tu bisi kan nyerenggat bulu mimpi kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi. Lalu biar mega gaya vokal ke bisi pada dalam musik ke dikumbai kita tarian musik gotiknya gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi nanti bisi nanti bak vokalis Indo kelebih lagi bak sadar nyawa ke dia by Mary cipu tandingan deh lagu ya lebih agak beauty pemanahan nyawa ya ke soprano bisi halim boleh ke cukup tinggi tangkin tinggi tambah ni ngawa nyawa vokal laki nanti nyawa bisi deh laki ya tentu ya kak karau agi nyawanya meh di kembali orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tak elemen ya ke bisi bah music gothic tadi. Okey, nyam tadi mimin dah penerang bal lagu gothic kelebih lagi ti bisi ba lagu pemuka kita tujuh mimpi area Mary Carmela ke sekali tu lalu agi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke sari tau si ngebala ya kedah nemunya kedah kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau baik ke dikumai music gothic yang diharapnya udah jadi ke penemu ngagai ketinya betul kitab rock dalam penghidup kita semua. Okey, jadi YFM Rock ya nang masa jam kita agi terus headbanging ke sekali tu. Nanti tadi lagu music gothic area Mary Carmela ke sekali tu kita ingat guys music metal ke dibai Rabantik gelar ribu Mezza Force. Terima me lagu sidak ya Daya Rock ba awak YFM

Layangan Awan, lagu kedibai siku ari ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Ya, lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke bah album ya sama na title tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okey, jadi berkenang ke bah lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahu daripada cerita lagu pop or rock. Lalu kalak mega main nama Awi tu datai bab final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu banyak tahu kenemu Awi udah jalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya Roya Blema Rumeh nangkatnya dia tahu nyau nan musapa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi nuansa kita ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngaga city concert ya ke Pondok Pesai Bayang Buin dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ia ke Pemadu baru digagal Awi di Stadium Merdeka tu, ia kongsi datai ngulu mendapat konsert tu ianya penyampau ya datai bak 20,000 itu. Okey, jadi kelipa hari Awi pu ia kejadi main star bak dalam konsert ia tu bisik bega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan bak konsert Awi tu ianya dari era Fazira, Piam Gabisti, Hana Delisha, Amir Mahdi ngau Piam Mega, Raban Wing Mega, Bisi Tang Wing Kreta itu ianya dari Wing Arya Set Kedah Awi yang ke dia tu mehau. Kalau mungkin temu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau Piam Mega, Raban Babari jam yang ke dia tu. Lalu lagu yang ke Bisi di bayi Awi bak konsen kemudian tu ngangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Gemburu Sejati ngau Piam Mega Opera Hidup. Lalu Piam Mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi madah ke ia mega dekat ngaga konsert ingkat tu kadekat di Tampuang ngagai menua Johor udah tu gila. Jadi lagi berkenan ke konsert tu tadi dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam aku nanti aku 4 jam kau si lupa aku gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul bak Awi pu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi bakal Awi ia ke Subah 35 iti lagu-lagu ti kalak dibai ya di pantai dia bak konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai seni ya. Lalu pihak mega hari lagu ti dibai mulai ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak mega Awi tu mengaku si matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okey, jadi momen dia ke pemaduk yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu pihak mega merah bisik katai nyada ke Siti lagu Ari Awin pun lalu lebih maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya lupa. Ya tadi Mimi review apa kau ngau konsert Awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nah tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah ke diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal Padamu Bawai FM bro.

lagu Abir Old School Band, Cool Band. Sepagi nanti Ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an. Lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock. Jadi nutup awak kita ke sekali tu kita headbagging engkau lagu ia ke sentimental mimin. Terima kasih Life House Everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup, Agi Rock. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media, Angsapuri, Kuala Lumpur.

perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Negara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan bantuan.
1: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus kepada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS MY50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
2: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan MY50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran

0: kemarin turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026, kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kandungan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Saat itu, 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Ibu Maya Kemcakuk yang memadahkan menua Sarawak dekat Bulih Penguntung hari industri dagang temuai penyampau setengah bilion nyentuk angkai sebilion dolar datai bat tahun 2000. Nanti dikira basiku temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 dengan 500 dolar siku. Ia megak madah ke perintah menekak uliah dekat nyawa penyewa penghidup rakyat kalai orang ti serantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai bat tahun 2000 tekal hari mayu program pemansang perintah sepemanya timpuh 10 tahun ke dekat datai. Jerana jerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

sekali tu, YFM mai kita rawan ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia deka berasai alit ati serta tekeniat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu air uang baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, disi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakal nyemerai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program begi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam Subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif siti dak ke mana ge. Umai kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih nak ngan. Pening nak ngaliah kan.
1: Nete tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Banyak lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ge hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngah nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sida panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak. Nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama sikoknya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Recap Minggu tu. 10.

ketiga awak rentak ngali hari kita ke Sereto tidi pungkal kenggau lagu ya ketiga minggu berjurut nyadi jora bacarta sapa jora tusun ya ke-36 tu tadi terpejuah hari Isnanala. Okey, jadi kita ia ke rindu ke lagu-lagu kebisi dicaluan ke dalam carta tusun ia ke 36 tu tadi uliah terus buat lagunya dia tu lalu undi dekat dia tutup hari 4 tu ilah. Baik, okey, jadi sekali tu lagi berkongsi kengau kita kelebih lagi terima kasih ya diberi ngagai Fazli bin Syukri Arya Med Malaysia lemah tu ianya tadi upias ke dikumai kita megak ianya upias tik ngemata ke gaya Ari ke info ke Ari sudah diperkongsi ya kalau mau ke lemai atau dia ribut kudik dekat nyadi berpilih menua Sriaman betul bijelu kapit kucing miri muka semerahan serikai serian sibu ngau piam ga limbang reti ya tadi nanti berapa meh hari kita yang muak ke lemai atau lalu pihak mega malam tu lagi mega hujan di sadang nyadi ba peliliah menua kapit kucing miri sian ngau limbang lalu di bagi mena seman betuang mitulu muka semerahan sibu ngau piam mega strikai hari dekat di pelabak ke bersebun muak ke malam tu lalu kenang ke ba ikas penguat angin ke alai peneras angin ti berpuput ba selatan menua Sarawak di tau ianya hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam ti uliah ngada ke gelombang ti peninggi ia hari ke 0.5 nyentuh ngai 1 meter peninggi pihak mega ba Northern Sarawak tak utara menua ke Sarawak tu angin ti berpuput hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam lalu di pelabak ke uliah ngada ke peninggi gelombang hari ke 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi ikas pengangat gaya hari kita hari 24 degree Celsius minimum ya menyentuh ngagai 34 degree Celsius. Okey, sekali lagi terima kasih ngagai Fazli bin Syukri hari Med Malaysia ke info ti udah diperkunci ke ya ngagai kami bagi ban YFM. Okey, jadi bakal selama mega kena ngujuang ke awal rentang ngali hari kita hari Sabtu ke sekali tu aram kita bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bapanggau cerita tuai ke sekali tu ia nusi baru cerita rampai terjadi ngau Indo.

Kita ya begulai baru dia tu peningga mayuah. Meni yang ketampuang cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke entuk ya. Menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Eh kemadah kianya tadi bisi tamak ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Entuk dan besekakai madah ke diri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilik orang. Ku ianya terubah. Dinyak tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tamak. Tak ya nadai madah orang. Bak bilik kenur ya tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian bak biliknya dia. Nya murang kempu bilik ada kacau dek. Pihak aku gelintum, nyawat tua. Baru kan imau tu dah tua tu tadi. Kak nyawat gelintum, nyalai rampai seruai bini yang pendatai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya, dia datai nuk siku ngakai bini rampai. Madah diri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tikau ke yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebiliak ya. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngajari pare ya. Ngajar tuaknya tadi. Nak ngasuh yang ngerjau tep kenya. Tep bisa. Bisa orang datang ngage aku tadi. Mada aku dari balat nar pedias isi. Dia kacau di. Lebih ya tinduk. Tengah hari tadi. Ku. Bini rampai bijaku ngipar ya. Nah, dah aku ngacau orang di kak. Amat ke bisa tamak biliak. Takun ada yang mendak orang pu biliak. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Orang amat kerkacau dinya. Laban tuan pernah nemu reti penghidup kami dito dah. Orang amat kerkacau dinya. Tak nona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tinua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedang nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedang air pedat dek. Di malam, baru sedang yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedang nyage, laban aku dah nyadi ban. Nyalai adik, dek baduk ngacau orang lagi, bakanya. Hai kenuan de buru ra reto tuli akap penusah la. Pihak ke ini rampai bejaku ngon tu ya. Au mika. Tapi ya bado ngaku ngerjanya ge. Laban kemedaknya tak tulang dah ku mai aku. Nadai tau nya din si age ni nak aku. Lu ni kau kenya ngagai sebelah teluk benak di si dini angkin. Pihak ko tu dan tua nyawon ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati tu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang makan malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua ada bilik ya. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tama ipar ya hanya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang keretai di menua tu. Nak kalak tinuk teruai. Kami lelaki nanti di menua dia. Nanti berdau. Bisik bini. Si nak tinuk di bilia. Tang teruai magang. Pihak ko. Untuk pihak ko. Anang no lagi tinuk teruai. Bapak bilia ditau makitai bakal selama.
pihak ko bini rampai nagan tu ya. Nah, nyelorak tindua di bilia tu ka. Kak ya parai lagi. Pihak kun tua nyawun ipar ya. Nadai ko ngau madi. Nuan kena ningah jaku aku. Nak boleh tagang aku. Pihak ko bini rampai. Oh, dia nyata dia dan tua apa. Lomi ya tikai selamara di bilia. Dia nyak ya pulpan sut keruai. Lu dan caw ya lah ya tindua. Dia mentua tu tadi ngali ke diri dekat tindua. Sekali labuan tua berniang ke setiap. Dia ya terpedak ke siko indu. Maju ya pendapat. Berjalan dengan ruainya. Lu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sudah rampai. Untuk enam tangguh ke, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, baru tamak ke bilik ya yang tadi. Untuk apa? Lalu kian men ini tiah kino nya. Datai di bilik dia kino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Kino nya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kay day gawa nari kino nya. Ya nyepi teh bekenya dia antua anak leman ati kena ya gagana rati nyepi diri ke ha? Dia kegawa kinoknya tadi tak ambil ya mati kita ya nanti tak ada berap induk bekenya ni kita ke laki ke aku ya oh nama lagi dah nanti menemu rundiang pengawak bukai lagi nanti kita nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seluruh ayah udahnya. Siapa ada kita kena nemu bangsa pengawak kerja hati kita yang udah berap indo bukanya aneh. Kayak bisi orang ngacau. Kayak bisi orang ngerara. Ingin langit tu tanah. Tapi apa ya? Ya. Ah, paginya bini rampai pansut keruai. Dia yang ada yang mudah tu ya. Galik di ruai. Tika ya, man bisi dia meruan nak digiliang. Ya lu gini-gini yang merniangkin kita. Ngigak entua. Tang me. Dah daya yang medak entua ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuh tidur di ruai. Nyak tu pakai naik di pedak. Pihak kuati bini entua berjakuk ke diri. Mudah tua lu ngadayan, dia bini rampai. Lu tamak ke bilik, lalu jakuk ngur rampai. Eh, aram tua, rampai. Ngiga adik, ngakai bilik orang. Ya, ngadayan diruai. Tentu yang ngayap di malam. Lalu mati, bah bilik induk ke dikayap ya. Pihak aku bini rampai. Udah nyak seruai melaki bini perlu berjalan tamak ngagi bilik siti bilik siti menyadi giga seruai nadai ke seruai tetemu kentua nyau kelama-lama udah nyak baru seruai datai ba bilik induk kergayap entua dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni udah parai entua tu induk kergayap nyak tak seminat turang ya aja ayan dia. Rampai seruai bini ya. Lalu medak perengkal lelaki itu dah tua dah. Namun ni kita asal aku nyebut perengkal lelaki. Ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja. Ngai kita nyen badan ada nyentuh tersebut sana. Okey? Udah tu padahal aku nyebut dia lah perengkal lelaki aja. Ya nyak. Pria yang butuh hantua tu tadi. Udah nadai lagi. Habis. Dempak induk kergayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang ke bilik rampai. Datai bak bilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkai tua ini tadi. Nyemaknya kebuah aku. Menaramat berjaku ngagi dia di berarat. Nang asal ditinduak deruai. Ngai ke ditulia ke penusah berketu. Tuan wana mendiang dan ingat kejaku aku. Ya, sedap pai ngina di dia menua dia. Ni sedap yang nemu dia parai di tu dah.
tui la knoi rampai de ku tua danau sidai aku mai sidai nda jaga nang mata kede. Pia ku tu dah bini rampai pe jako. Nunga bangkain tua nya tadi. Udahnya bini rampai lu mata kerampai ya deka ngepak balas bayan. Bak pun ensurai ranjing. Lalu deka ngerampas semangat tua. Nanti sidaknya tadi berdaung lebus bangsa pun surainya. Ku cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke. Nak tahu nak bangsa pun surainya. Nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena ia dah. Nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi. Dataya dia ya lu belalai dia ngipak bala sebayan ya kereka mai semangat rampainya teh namanya semangat tua tadi pedak ya bala sebayannya baru dekat sangkai bak penyangkai pun ensurainya tadi bini rampai kan kela hari tebiang belalai bababas pedak tua tu duduk bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya. Lebuh yang berniang sidak sebayan kemain tua yang tadi dia yang lala sidaknya lebih lagi sidak tertuai dah. Sikoknya ada pedak ya. Ya, tuai sebayan ke bernama lengak-lengan. Sikok ada tuai sebayan. Laki, no kumang darah lementan. Jadi sikok ke kerala yang megak, ianya bernama Sedaluang. Laki no kumang darah sinjuang. Siko agenya ngirai laki no kumang darah jerumai. Nyak sekena hari malah tuai sebayan akhir kelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kian. Udah sedak ya sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Ya mesedak mansa nur bini rampai ke belalai yang tadi dia bini rampai lalu ngenyet kunia pansut area dalam babas lalu narit lengan tua ni bala sebayan lalu begau apa nama kebuah adanya nuk pun sok kot liar teng rampas tua ada kami pihak ke bala sedak ya tadi kata kau nak ngerampas si hari kita ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditapan ke kita pulai kesembayaan kian. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dian. Pihak aku bini rampai wey. Udahnya tadi bini rampai lu gua-guai. Kena ya nyerari belanak naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada nadai metudah bala sebayaannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujuang me pengawal sidak kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak kesama belah antau dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Ku cerita makin lama makin miat semiat ke? Entuanya tadi. Ya menyong datai ba rumah dia ada entua. Nyo kak mesai leka jaguang aja. Datai ba bilia sida dia ya meda entua tu tadi agi bedau ke gariang gali ba bilia. Bangkai entua ke parain tadi dah. Bini rampai lalu nyaba ke dia seno meda ipare kematinya tadi. Udahnya ya lu nepo semangat entua nya tadi ngagai bubuan tau ke lubang aji entua. Ya baru tua lalu tahu mengkebuat serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ianya perengka lelaki ngin tua. Ya, udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tua nya tadi. Menda bekenya dia bini rampai lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasihat nabi si. Kunya aku kata dia tu. Kira kebakar sepia rutai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba, apa tahu kan nur perengka tua ku dah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru
perengkal tubuh antua nyamruan bakas lama.

Lebuah maya sedak ke Peranau. Entua nak tentu rekan kenal tak kenyadi bak ya. Ya yang masai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua antu kot liar entah dia pedis. Jauh pedis serta nyalai nak bakal penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata tidak dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak aku bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Nak dekat ngentap ke peniau diri. Bakal kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je. Yang berundiang. Nada itu bukai. Dan dia minta dek nganyong ke pulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kuntua dek. Nyawan ipar ya. Bini rampai yang tadi. Ya. Lapa dek. Yang tu sahati kita ini ngantua tu dah. Sebab kaget nar ya. Lepas ya, kan juga bini ku ya. Bakal menyadik ya rampainya. Ha? Tang lah tadi aknya ada gaya peniau. Tak tersikit menua tu. Dini ya dah. Ya nak kata kita dulu mengulai. Lalu aku nemu kita lagi belala. Tang ya. Dengan ketampuan ya baru. Bak tu suan tika 16. Tika datanya lau. Mepuat dulu aku. Serarak dulu kita. Bye bye.

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai Lebai Dua Peringat Ti Tua Sama Sebagainya diingat lagu kenangan pun ke Sada Lemai Kita Lemai Hari Satu Nyadi Sarito 21 Hari Bulan 9 2026 Nyala Selama Lemai lalu ke semua bala peninggal kita bergulai engkau kita bak Sada Lemai Sarito bergulai engkau aku Melati Badi Hari Pukul 6 Lemai nyentuk ngakai Pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang keston kau dah bergulai engkau kita bak rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi tu ngali ngagai sada lemai bakal selama megak bak tusun program kita bawa sada lemai kita ke lemai tu peninga pukul 6 15 minit lemai lalu kita ninga ke Hello Y Limbang lalu udahnya 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau di yang ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu program Leman Budaya Iban tau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu sum program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai kita lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

kasih pengelola program FM di Kuching. Semalamai serta tapi basa nyake semua bala peninga. Hello wai limbang sekali tu ngawa ku hana menelamat ti deka mai bala peninga. Semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tu ngak ke menua utara Sarawak. Berita tiket terubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngerikut hasil jual sejuta ringgit, narik 30,000 ikut temuan. Pengerami Besai Limbang 2026 tak ke Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah tembuk kemari. Itu enggak sambut ti cukup mengarangsang lebih ngerikut rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemujurnya nyata ngayan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah kuya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal, enggau menua luar, seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak kediatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup karu pengagit ati di Limbang tang mega mantu nyungkak ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai ti latai re Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalam itu diriput ke nyungkak hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang, penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggak wari biasa. Enggak bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak ke diatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur pengelama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggak bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggak powerboat lomba perahu bidar enggak perahu naga. Lempah hari pengawak pemerintah enggak aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

Ditanyalah. Berita manah ungkup serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta city team, city kandang atau city kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang antik terang tahu bertelepon ngagai Cik Cynthia buat lomor 011-251-1808.

Nihil Serang, lagu permintaan The Station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika berdamai, minat ini, YFMM 5.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: lihat nalasi hari ini itu klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi ada tay bawa ndur aku tadi ngena tay ke pesan dak berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga di tuju ke ngagai kawan belayan ke diau ba rumah juan simpang kabo rumah ali rantau kecala kawan belayan ba rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Elis Biabiana rumah Luyuh rumah juan Semambuk rumah Igat Kantan Sungai Jirak kawan belayan ba rumah Matali Meruji rumah Sebia Gupi Lansat Anak Isut ba rumah Rosita Nanga Budok kawan belayan ba rumah Mang Sungai Wong Brayang kawan belayan ba rumah Albert Beji Pelasuk Ruban kawan belayan ba Granggas Ruban gau semua kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angat udah nadai kena resa 1/21/2009-2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh ba rumah Jimmy Ingu Ilek Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/2009-2026 lalu niang tu dekat dikubur ke kena pagi rimpat 24/9/2026 ba penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan belayan ke ngelala Raca Anak Giriak. Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angat. Kau dah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angat tu. Dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu. Kena hari 3/23/2009-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bak penam Kristian Gereja NGC Seratu. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan ke diau berumah Anggit Nanga Sepituah kawan belayan berumah Brayun Sepituah rumah Rudi Nanga Serau rumah Ugap rumah Kiau rumah Steven pihak megak rumah Jennifer kawan belayan berumah Mambang Nanga Linggah rumah Lidum Nanga Seluai rumah Jamit Lasik rumah Louis rumah Dina rumah Jimmy kawan belayan berumah Tungku Udul rumah Liba Buak rumah Philip Stras, rumah Sumbang, Gaul Umpang, Bak Batu 12. Kawan belayan Bak rumah Jimmy, Sekalung Merurun. Kawan belayan Bak rumah Brian dengan Merurun. Kawan belayan Bak rumah Sawung, Batu 13, Jalai KJD, rumah Julian Sebirah Julau. Kawan belayan Bak Macan Kenawit, kawan belayan di Pakan, di Sibu. Gaul semua kawan belayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke panti anak janang, madah ke panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat Dintu Balam Mayuh kena malam hari 22/9/2026 bermalanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ke ngelala panti anak janang, panti anak janang. Jadi pesan tu madah ke panti anak janang tau ke inai jarau kudah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat diintu Balam Mayuh kena malam hari 22/9/2026 baru malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadi penerang ke silik lebih lagi ngagai kita ke dekat nemu ya ke silik lagi berkawal dengan pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan anak bantil bak lumur 013-884-3529 013-884-3529 ya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenyak pesan nuju Kampung Melayan ke Diau Barian Batang Kampung Melayan Bak Batu Lintang Kampung Melayan Bak Sungai Rian Anyut Meribung Layar Kampung Melayan Bak Ulu Luau Bulu Hantu Penyelani Kibak Jungkal Berbangai Kibak, Berbangai Kanan. Kampung Melayan ke Diau Ba SMK Ulu Layar, SK Nangajau. Kampung Melayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku. Kampung Melayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratu Enggau. Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau ke Apai Bell udah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balam Mayuh baru Mah Johnson Ibak sekatap layar betung kena hari 2/22/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Christian sekatap nyarinya tadi pesan nuju ke pembelayan ia ke Ngelala Sophia Lementan anak Bandang ya kenglala Sophia Lementan anak Bandang jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan anak Bandang ke Udan Nadai kena hari Minggu 20/9/2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat di Senggai Balam Mayuh baru Mah Johnson Ibak sekatap layar betung kena hari 2/22/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Christian sekatap jadi penerang ke silik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 016-539-2431 tahu ke 013-29-85-593 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Bak Song Nangar Dalai Bapai Kenawit Kampung Melayan Bak Penyulau Sibu Tatau Miri Kampung Melayan ke Jawah tau ke Semak ia kena ulih di Rintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna ia ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke Apai Tina jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina ia ke udah nadai kena 10/9/2026 tu kemarik jadi pengawal ngeta sulit niang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawal muain terbalu alai pengawal tu dekat diatur kena 26/9/2026 hari 6 pukul 8 malam Barumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri jadi penerang ke silik kita dipinta telefon ngagai Christina bak 019-806-7745 tau ke John bak 019-825-6419 nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM ke lemai tu dikenatai ke bawa sada lemai.

0: lagu ke di baik Melissa Francis selamai tu peninggal sekedari kedali ya lagu kena ku merindang ya kita kaki terus gula inggau kami ba sadalamai jadi tu agi ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke bobatang ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan sekali tu peninggal nuju ke pembelayan ke diau ba rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan ba peliguang baru ngkudu atas ngkudu baru ah ke pembelayan ba krika ke pembelayan ba tinting ringka Kampung Melayan ba sungai ya berangan 3 buah rumah batu 4 2 buah rumah Kampung Melayan ba rumah Liam Betung Kampung Melayan ba Sungai Ruan lubuk ni buang kabung 3 buah rumah lubuk renit 5 buah rumah kali 3 buah rumah Nangga Maras Empayang Kabung 2 buah rumah Kampung Melayan ba lubuk ni buang awi Malung 2 buah rumah Kemidan 2 buah rumah Nangga Luau Jawi nak cunggat ba temu do awi ngau semua Kampung Melayan bukai ya kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangau indai jantai udan adai kena 19.09.2026 inya malam rinam jadi yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 22.09.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026 jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratua jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut atau ketika ngaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19.09.2026 malam hari 6 jadi ni yang selah dan ngasan tau ke yut tu dekat di intu bala mayuah kena malam hari 2 22.09.2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026 ya, jadi kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peliguang ya, sebetan seratu lalu kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagi lumur 019-657-1034 019-657-1034 ya, pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju kapan belayan ke diau berumah gun sungai Paku Mujung rumah nisun sungai Paku Mujung kapan belayan bak sungai Tiau Ulu Mujung nangga bawai Bali rumah Lung nangga Majau kapan belayan dari Indonesia kapan belayan bak pasar Kapit ngau kapan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke bak Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili udah nadai kena 20 hari 9 2026 ianya hari Minggu jadi yang Markus anak bujang tau ke Pai Kili itu dekat di Intu Balamayuah kena malam hari 5 25 hari 9 2026 berumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari 9 2026 jadi ianya tadi pesan nuju semua kapan belayan ia ke ngelala Markus anak bujang tau ke Pai Kili jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili kudah nadai kena 20 hari 9 2026 ianya hari Minggu jadi niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam hari 5 25 hari 9 2026 barumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari 9 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ber 014-868-5251 014-868-5251 nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku bak sada lemai kita ke lemai tu
1: sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita berprogram berancau tikai baka kelemai tu. Jadi unang-unang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal unang-unang berkes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyuratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut berpemutus high court. Kau dah dikunci kaku no kita berminggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke dia gagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman dia ianya tadi disebut dalam jakuk orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant lama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih mutus tu ini dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378 lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya mayar RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai court of appeal atau ke mahkamah rayuan lalu maya buat court of appeal sidak defendant tu tadi menang yang sidak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start case tu hari high court ngapil ngagai federal court jadi nama undang-undang bala peninggal buat federal court tu ke BC disebut dalam case Ikhwan tu no case buli tu. Jadi buat federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisa kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ini bisa kena Ikhwan tu amat diserang bisa nyadi atau kena. Jadi buat federal court maya aku dah merati ke written submission ini jaku bertulis hari orang ke ngapil ini Ikhwan kau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court

nombor satu ngai nombor lima tu enya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bo bukti ke terubah. Bukti ngaku salah ba magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh ba court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida. Lu ngau nade di pejal orang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya ba section 323 penal court. Laban mayanya bala peninga ba magistrate court sigi na dari record sida ngerja jenayah. Ini tiah ke ba section 173A Criminal Procedure Code tang dalam kes tu federal court madah section 43 Evidence Act 1950 oleh ketengah court menunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court madah pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu. Nyalai ketegalnya sida ia dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah bu magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke pada court hanya sida defendant tu nak kala mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh ba magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke mahkamah rayuan atau ke court of appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara ba mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutenya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke bernama Amir bin Ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua rekod sedainya tadi ndak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sida ya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sida ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ya bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ya sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant ke lembur empat megak bisi ngaku ya bisi nampar ikuan lalu ngasuh hanya tadi squatting tau ke ketuk ketapi bakal kenghukum orang ke salah. Jadi nyak bukti hari lima ikut defendant ke ngaku
Sigi Ahmad.

0: bisi nyerang atau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi meda bukti ari appellant pu lebuh maya kebicara ba mahkamah tinggi jadi jako ikuan to ke ba mahkamah tinggi segi dari court lalu bisi mega rakaman audio ya lebuh maya kebicara ba mahkamah tinggi jadi federal court madah ke mahkamah rayuan dak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sidak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi kelimpah hari bukti ke diberi ke Tegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti dari appellant pu bisi maka bukti hari dutur yang saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara jadi bala sedar dutur ke ngubat ikuan udah agak kena serang sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar jadi buat kot nerang ke pemedis diasa ikuan lalu evidence nya tau dipedak ya, evidence ke diberi Dr. Azarayu binti Azmi Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sedak doktor tu meri expert opinion. Ianya penemu pakar yang sedak madah ke pemedis tubuhnya segi seraris ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul. Contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai Federal Court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim bak mahkamah tinggi nyalai Federal Court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sedak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti atau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup kita iban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi uliah kena kes ke begitu disangka nyadi jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini kod of appeal tak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ini serangannya segi uliah disangka nyadi jadi bak tikas mahkamah rayuan ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya buat bagian mahkamah rayuan jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan nyanya buat boarding school buat sekolah serama jam maya nyak ke mahkamah rayuan nang segi maya bala nemiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya nyak nemiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tau nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9 jadi siapa sedak 6 ngage 9 dalam kesto kayaknya penolong kanan hal elwal murid pengetua serta Kementerian Pendidikan nyak ke disebut defendant nomor 6 ngage 9 dalam kesto. Jadi ke defendant nomor 1 sampai 5 nyak semua balon biak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nomor 6 sampai nomor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant atau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekula ke buat compound sekula defendant nomor 6 ngagai 9 tu segi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga penglikun serta pendiau sidak nimbak sekolah ianya sidak nimbak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kak dijaga sidak ya tau ke penglikun nimbak ke sekolah dia pan besik tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sidak besik tanggungjawab nyaga sidak nimbak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalannya dalam jakut reputih special relationship between sida pengajar ngon biak sekolah sida pengajar ngop kerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga penglikun tak ke supervise balan biak sekolah maya sida ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sida ya selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala ni biak sekolah dari segi penglikun ngau keselamatan sidak ya ini bergantung ngau setiap case berarti ya case tu case basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sidak dependent nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi itu bala peningat federal court merdak hari fakta serta gaya kes tu. Pengawas sidak lima ikut defendant kenyamai kuan hanya buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi. Lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sidak kenyamai kuannya oleh nyadi buat bilik ketua pengawas. Laban federal court merati ke bukti risiko pengajar kemadah ke spot check bisik dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia kagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dia perjalai ke selalu tuju ya kena memastikan biak sekolah ni tiah ke peraturan sekolah spot check megak dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah bi ke cunta ya nembiak sekolah ndak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayo tuju spot check di perjalai ketang bilik kepala pengawas tu ndak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke umur 8 dalam kes tu bala peningah ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau leh nyadi buat sekolah nyalai buat federal court bala sedak pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sidak ya nandai boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes boleh berketuk sigi kes tu leh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah atau diserang lima ikut defendant buat kuasaan sekolah lalu ngautuk defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam case bully kebisi elemen assault serangan ke buat case tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah buat case tu nadai berjalan ke tanggung jawab sidak ya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ketiga bala peninga ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ya buat bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalan ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya uliah kenya tadi ngasuh gomon yang Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable atau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sida pengajar dengan pihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dengan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sida ya ke sepatut ya dan ngasuh yang kemai defendant nombor 9 hanya government of Malaysia pan diputus ke cuai mega nitih ke prinsip undang-undang sibil dia nak ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke baruah kuasa government of Malaysia jadi government of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 pihak mega ke federal court sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sidak lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undangnya tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data hebat bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang bersenentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus hari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peninga nya naka pasal undang-undang kebisi dalam kes bully kau lihat dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: mulai kepingin ngelagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, seminar di YFM.

Selama lemai bergulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 Rebulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat Jalai Besai Pen Borneo Sarawak ke bungkus RM119 juta ringgit ditagak ketemu dalam pun tahun 2028 yang nilai. Penerang Rupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor dah ngambil palannya gau cara resmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena berjalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah keluar ke surat setuju nerima gagai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18,008 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dekat mungku pengawak tingangkat ke pemanah Belakin Bak Sembilan Dur ianya dilacau Selangau Balingian Kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikena perintah ngangkat ke pemanah Jalai dan nak dipasuk ke dalam projek Jalai Besai Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi megat sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover buat Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Usin On di Bintulu kebungkus RM135 juta ringgit serta boleh 2.6 km pemanjai di Sadang dekat Tembok bulan 7 tahun 2027 tuilah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke Jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju serta pengawak ngangkat ke pemanah Jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megat dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak ngetu serta boleh tembok nitih ke timpuh. Yang maksud ke Jakut tu udah ya ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penatai bala temuai hari menua luar megak bisa nambah ngagai 275,800 ikut nanti dibanding ke ngau 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai ti datai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%. Nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Yang ngasai ke pemayuh bala temuai ti datainya dekat nambah belabu hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebenar sab megak tau benar ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di Sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh orang induk tim masuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkara ke Ban Satuk tahu benar nyekat potensi orang induk bak bidangnya lalu pengawak tengambil mayu hagi orang induk masuk politik megak boleh merik dimensi baru bak pengawak niri ke menua. Nyala yang garap ke sawup hari orang induk bak pengawak politik boleh dikemujur ke bak pengawak berpilih menua Sarawak tidak datai tu ilah.
Datuk Seri Nancy Mansud ke Jakutuk buat pengawak nung lancar ke Wibawa Women Leadership Circle serta program Power and Present Image Penglandiak Ngau Kuasa Ketua Rindut Malaysia di Kuching. Programnya di pasuk 50 ekor orang. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyali ke Pelasar dikenal nambah ke penemu Gau Penglandik Raban Media Maya Kenangkup Pemansang Teknologi Peminta Tiru AI. Sapit Menteri Bau Pes Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke Laban Teknologi AI udah jampat benar mansang. Diak Raban Media patut mereti ke perkara kebekawan Gau Undang-Undang Hak Tengkebang Etika Gau Jalai Ngundang Teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu untuk nyengkawam isu ngempung gau isu maya royalti ungkup konten tergagak ngenak teknologi AI. Berbangunnya Raban Media megak sama dipinta berhati ke perkara sensitiviti lebuah ting natai ke berita. Kelebih agik lebuah ting lansak kes kebekawan ngau mansa orang diri sebilik gau penglantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansut ke Jakutuk buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke Tekuyung Pasang Gau Ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pejalaika, dikena nentu kedua bangsa pemakainya tahu majak nambah. Rakyat tim majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, tim ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengan sekedar agih belanja Gau Servis Merik Jaku Lalau ke bekawal Gau Perkara Teknikal, UPS pengawak berikan megak dekat merik bantuk dengan ke orang terdekat nupik Tekuyung Pasang. Datuk Lian Talib mansut ke Jakutuk buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Sikuk lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah yang telabuh ke sungai. Maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari UPS Bomba Menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun dipelabak ke labuh kai urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang ti sama gawak enggau ya. Pengawal orang tenguji ngigak ya dalam penglamak lebih sejam megak endak tertemu ke ya. Operasi ngigak ngau nyelamat masuk aritik kedua sarito. Palan tu begigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke dipelabak ke labuh. Kandang Tasik Teluk Brunei tiap bersambung ke Sarawak Sabah Brunei Gau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palan nungatur lumba ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibullah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumba ngau main baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara Perintah Besai ngau Perintah Sarawak Ba'awum Bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna. Laban perkara tu bisi kawal gau perkara pengurusan kandang tasik kebisi antara menua. Dato' Asbi mansut ke Jakutuk buat pengawak nun nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batan berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Sadang tembuk bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu bagi orang Induk patut masuk pengawak politik. Nyadakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolon kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantu Ariwa FM.
6: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, standarit artis tidak tidak kembali tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual, ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunut, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari utai tumbuh serta megak jelusiga Taman Negara di Mirito megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak. Sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: YFM, segulai sejalan.
7: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik buat rock ke malam tu peninggal kau lagu kaban sampai ya mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tantu program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu siti lagu ke di baik Linda merenang kita buat sada lemai-lemai tu lemai hari 1 seri tu 21 29 2026 lagu sebana ke nasib diri.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di Kangau ke kami program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wen Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien yang aku sidak kerindu ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari impu tu kurs mengat geraim agi di sanggong tara kebak oleh data kita lumayan tu.
0: Ya, banyak banyak punya pengajaran eh laban penggerai tu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai udah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikunci kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari tu udah habis tu tak dikenang tuan eh riresnya pun udah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai balas bala peninga segau-segau menua sebayan berarti kita kenyadi dunia tindur semangat kita nanti kita udah ninggal ke dunia atau ilahnya nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalai tiada tengah kita kemarin nyak duite siti aku mai kita berarti kita kenyadi nengah cerita tiada tusi tiada kenang bala kasabak udah nyak kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti kita kenyadi nanti kita berarti kita kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita menang melabuh menang kita bukai kak jadi perkara dekat kenang aku sekali itu ianya pasal pasal tara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suam bala ora kemansi nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu utai bunsu bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kap lebihnya nak kap berarti kena berkeni kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dari pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pula buat ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sarito ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngage musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedeka mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tentu mah tujuh sida

0: ngau besampi. Jadi berujung pengamak sidak Miriam sidak lalu bebiau dah temu biau baru Miriam tahu dia ada ke tahu disimpan dah. Kelimparnya kelimpar itu besampi tadi bisa muka orang maya pegawai tu bisa dari kegawai besar lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai kebesai kukunya maka bisa orang agi maka pengharap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuah tidak diri ke panduang tidak ngasal mama mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut sidak ba leka sampai leka biau leka pengap kelimpari ba leka pengap leka main bukai ti alai kita suah mega nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda de peda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusuan udah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalan pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun notanya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu
1: nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu dia pengajar jadi nuan nyebut berkawal ngau petara tu jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu suah kita ninga atau kengayit ke perkaranya tadi pengajar ngau pengarap jadi berkeni buat penemu nuan berkawal ngau perkara tu dia pengajar.
0: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak da orang tuai di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emeh jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawal ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sarangkung leben nama petara nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenyaknya tinon harap kenyak untung lah serangan
1: genon
0: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh acara aku berarti ke perkara tau laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau aku semampai ingat ke tujuh asal program tau sebab ianya berperinang sambil

0: nguliah ke penemu asal Liban. Jadi penemu asal Liban tu nanti dalam English ku masih dah ya Iban indigenous knowledge kenal.
1: Oh.
0: Jadi hanya menggaya teke kak dikenal tua lagi dah.
1: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngakai Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
0: Oh, terima kasih DJ. Pala peningan semua. Lebih berkenan ke perkara tu. Tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansia mega suah mega ndak tentu banget sebakah bergantung bapangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak metulih tudah nyalai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tetemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam ayo macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang ba tusut tuai tang baku karanya karmet lah segi ga baka dah ambil ke mana contoh lah leka Yakub petara dia tau nyo lebat agi suah agi kita nyebut leka Yakub petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah kalau ke Yakub dikenak mainnya betara aku sida jadi pansik sida ya J.N. Richard ngau orang ke sida pada Gomez kali ya dalam lagi nyu mansik pasal asal Yakubnya hari Yakub Sanskrit sekedar main macam Yakub Sanskrit kedah da Yakub tuai lah Yakub kuat tuai mensia dalam dunia orang ke dulu lagi manzang ariban asal sekedak Yakubnya nyoka semak-semak sebakang Yakub hari kumai Yakub Sanskrit kelihat di korang biar kenyam eh tak kekar kenang kita tahu lagi
1: jadi nanti kita mendak deh berkawan ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang tarik petara antu biar megang bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan buat puan tarik dia pengajar jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu mega dekat nemu reti leka jakuk nemu sedap datang ke utai ke silik agi kini ya ke terang agi ngarap ke tuan boleh terang kenyap pengajar.
0: Okey, bala peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku. Nitih ke penemur Father Gomez kelia. Jadi ko ya Father Gomez risiko are temuannya rebutih ke ngaramai ke pengarap Anglican di St. Luke lah. Lalu ya nulis buku bisa nulis buku pasal petara Iban. Jadi ko ya petara kena ko pada Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke penurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tusuk nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tiri kumai tenglam air sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua me kena sidak yang uji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
1: betul
0: ngeriang ke pengamat utai terbetul kak ke air yang tengan korak Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat bulat periwak nak maya lukus kenyak ke ya kenyak korte ya leban maya saksi ke udah kalak daripada ya
1: udah kalak nyadi
0: udah kalak nyadi yang berkenyak mengga orang ke bambu kepun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa yang nak orang anti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempuap patut diambo otak kerjanya dah.
1: Oh.
0: Jadi dia tidak tahu tau ke dia tentu kenangah cara monyet aku tadi bisiknya kalanya tengah lamai kalanya berceluk petuang dah. Jadi nyak tadi petara. Jadi antu tu lekai jaku antu tu bisik dua tip mengambil setiknya antu badas. Nyak ya ke selalu nolong kita mereka kita pengaruh mereka nyompah kita ngaso kita hidup nyamai ngaso kita boleh utai lalu sebengkahnya dekumai iban antu jai jadi antu jai itu pengawak ya nade pengawak buka tang sedikit semampai ngiga jalai ngemedias ngerusak tau ke munuh
1: munuh kita ya.
0: Jadi menang ke bunsu tai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuang macam utai ke nya ke disebut kita bunsu tai nya bunsu mayuang macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke Bisik bunsu kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunsu kediri Siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri maka ambil kemana jelu malik dan pun ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pun nyadi jelu baru. Nyadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayo dua tiga tin sera kak pak kada tulis di dia aku bisik mansa teh nyalai pakenya. Mula-mula bakam sia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
1: malik ada,
0: dia ya lu malik nyadi jelu baru bakal kenulia bisik edit sitin sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi. Bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisi orang ke dia dalam rumah ngaso ini ke. Indo dara. Tang ya laban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku nike ya laban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu gap nyala panjai. Jadi nak lama udahnya malik ya kata pada unyu balik rumah nade rumah ge pucuk kayu pada ya. Jadi utai ke pada ya tadi utai hidup kau semina utai hidup pada ya dia besi ya mada peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya.
1: Itu
0: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunso utai ke nemu berbalik kena kuaku tadi lah. Jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi menyebut bunso-bunso piat utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal bisik kemudian jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara tekan ngau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunso asik pulut liut dermak ruas lumpang kumang darah dua ya bunso sirah bertumbuk takang kumang darah demit bunso klayet ulun nyuluk diunggit dan lintang kumang darah simpuk bunso kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh sebab yang tadi ngal orang ke pesambi munyinya dah nyak lakai apapun nari lakai jaku bunso teku aku tadi lah dalam bob serbar tiga kuiban ke dikeluarkan tujuh foundation bak lama 877 bala peningan ya leka yaku petara bisik duite dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah banti tiap itiknya tadi bisik erti berbidang pengen dia dan ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin tu ke nyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal, ya dia ubat menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi, ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu kebetul. nyala nyak kaya ya. Lalu yang agak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
1: Iya. Yeah. Awak?
0: Nyadi erti leka aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak dipedak. Kebuah Iban nyemah sida, leban Iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas, ting ujung ke penghidup kita tau senang, lantang, gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa, nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia. Tau ke Raja Entala. Nyedi tu ke disebut buat seberti jeku Iban dia tadi lah.
1: Oh.
0: Aku menganggap bisa mansik bak bob bukai. Bisa kena dah bak bob sangatlah burung ke tulis pendek sandian. Bisa bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke dia sembah kita Iban dari keliak tu deh dia buat mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
0: Penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jaya dah. Kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansik pasal pendiau Iban. Tadi sikit sebagai hari cara Iban merti ke dunia sida leban bak penemu Iban ke nyalai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nya kur lebih baka kita dalam budaya Iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nya di tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik ngenang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tau dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tau sangatlah burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8
1: 77
0: lah jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalah mansik pasal pengarap lama Iban ingat deh tahun 1952
1: lama
0: dah tahun 1922 dah. Ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalak de celak bak menua Austria. Australia ya, Austria. Ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics. Inya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang kemendiang ketua dia tu berjaku. Dia tu tadi. Ma sekedak sidak apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai sidak tentu bisik mendiang ke perkara tu lebih lagi sidak tengah ambil kertas jaku Iban peringkat SPM kita tengah ambil jaku Iban bak kolej bak opsi ya bak pusat pematih pengajar ya dan nanti sidak akan nemu ngau lebih ya angka sidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ni tak ke penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena ku ya nama hantu ke disebut aku tu ngenang tak disebut dalam tahun 1922 ke ya bedau perang dunia kedua ke ya bedau datai Jepun petara ke laki ku ya petara Betara bisi dua ikut, sikut nguasa utai da langit, lalu sikut nguasa utai da atas bumi, data tanah. Jadi, kelimparinya derintai kia nama petara mayanya kia, ya bertanya borang mah. Ya kebisik nama, sempetak, sempanai, sempetua. Jadi, bak pansik-pansik ke dudu-dudu agak harinya, sepanai, sempetua, sempetak, nyat tadi. Siku orang tajak petik nama yang tiga.
1: Siku orang-orang kesama ya?
0: Siku orang kesama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya megak petaranya si nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa nyade tau kuno ku ya anto te nguas bisik kuasa besai ma atas bak tanah nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menar petara tau nya baru ya ka ngaso kita boleh padi nyadi cara kita minta tanah nor bumai are petara tau nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu raja dorong bisik kenang pak bu sengalang burung kita ke minta tau ke penerang tip madah ke pulgana atau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah aku ngerus kerinta itu dulu au
1: au.
0: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Siku dari petara tak dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya nya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai.
1: Oh.
0: Bak menua kita. Udahnya lembarnya bisik siku petara tak kumai kuang kapuang. Jadi kuang kapuang tu petara tak ngagak buah ngasa kayu bubuah. Tang petara aku kapuan tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti nada kemarau nak yang nemu agak buah bisa pengurang gitu dah aku kapuan jadi kelimparnya rintai ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah berbalik jadi antau lah yang gak ku jadi petara punya bala Iban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bungenuing punga apai karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawak, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segatak, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayu hake, aku buka itan, tau kerintai kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia. Nyadi sidak tau antu badas, lalu tau nulung kita, mensia dah lebih ke orang Iban ngasa boleh padi ngasa kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsuah ya jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di patah panggau lalu tutu untuk jadi tuai rumah orang di
1: geluang
0: jadi hanya gaya tak nyadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat tetap karena tuduh di hari ini kan?
1: Aw.
0: Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruan jadi malam buruan tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi buat tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas tidak antau ke nak berapa berguna ke di intu berguna ke tunduk bawa kenang anu tau sitiknya antau abu sitiknya sikuknya antau gerasi papa antau buyu antau buau nyada antau belabundila antau belang pinggang antau papas antau galau perawan sidak tau ku ya nyak semuanya
1: antau
0: jahit antu jahit lah tang kada-kada bisik kamu ya tu dahnya badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya kadang kita bisik tamik kutai hari tu buah ya baik ke garek ya, buak ya, kini tahu ke pengaruh kita nya. Kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu.
1: Out ne.
0: Jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantaninan pantan ini anan nilai dar kenang. Ya, bak panse-panse orang kedodi bisa mengat nyebut tau.
1: Oh.
0: Pantan ini anan lalu diau di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit. Jadi sampai ke sarito ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu makada baca ku madah ke ini anan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun. Lalu kita nak tahu ngerja neta sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam berhenti mali tidak tahu dah. Contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: mulai jalan
0: tak kita tahu undik menua nanti ni anan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi mpangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa nyandan di tanah di tu kuasa urang petara ti bisa kuasanya biku indo antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi buat kuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiap saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiap saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya penguasa petara tau dah. Jadi sekut ke petara indoknya darah ramai gruda darah ramai gruda lalu laki ya dikumai bernama langgangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
1: ke sebetul tau
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihan sebaik aku main sebayan lalu ya tau tua induk di menua sebayan din. Jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya hari keluang menyadai tu tuang kebenar ya.
1: Kumang tu
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ya ke bini tuai rumah orang maduk saya kuasa ada pengelibau. Jadi kelimparnya balas tidak menyadik ya beka lul ku ya ku orang tahu menyadik bisik orang madah kenyak nak petunggal ke sidak tahu beka lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tahu dah. Jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar betenuan ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisa Indo antu terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelu bunsu kijang kijang ke dia temu iban jadi telanjang lalu ya tau mana tau jahit lah selalu ya telanjang tu nanda kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalan aja baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
0: ngajak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngut telanjang tu tadi lebo maya ya mandi ba ai wong de kampung puan din selalu terpedak ya
1: lalu dari tiah korang
0: tiah korang lah
1: ya ke ngujung kita saat
0: kita itu ngal beji jalan sebab babah kan dan dia budi tentu kadang-kadang kan ngiga kapan ke ngiga pangan me kita jadinya ke tiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat jadi antu ke jai indo tu siti nya ke pengaduk de ketakut ke bala laki nya kok liar jadi itu dah ya tu nak ngacau induk tan selalu kak ngacau lelaki.
1: Au.
0: Si utai tu madu dia tengok kayaknya lango gai kena ko kapan aku.
1: Au.
0: Ya mengat kingian kaya ko liar tu.
1: Tai ya tu ayan ngapa ke ya nak ngajar? Ayan
0: ngapa? Au. Jadi mai mak mai wah nama antu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda pa Iban Norwegian ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam ke dia tak kuka medak bisik kendak orang
1: betul bisik Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunso tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuang kita ampu orang penerangnya dudi yang rela ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninggal ke utai ke dia sebuat nuang tadi ni maka antu kok lir utai kena mana nya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai utainya tau ayan ne
0: selalu ya bakal nanti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah
0: jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia nyala anak kelalu memunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jahit.
1: Hari segi bau ya.
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agak kita.
1: Oh, kita kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jago tu ane. Nama bau kita tu ke tuan ane.
0: Like my bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian. Nunu kenyang. Tau ya mega tau ayan dalam bau ti.
1: Mana?
0: Bau minyak. Wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya, ya segi ngigak kita.
1: Kalau aku ninggal
0: nyokan aja. Nama nanti kita muji ya, arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
1: Dikacau ya orangnya. Nah,
0: kita nemu ya, temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi. Degagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya, ya bisa kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: dan
0: udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulai ngegai ya sesuahnya dalam serau tak nyelai
1: bisa ke bekerjaan ya labannya si te eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk mayu jako ke bagi utai ke babas deh
0: bagi di menuanya latuan ke kita nuna latuan Nanti aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kanya aku kak mai malah peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso contoh tai dah nanda benda bisa
1: pala
0: benda sempat tu dah yang kau jadi bau jong sekali benda ya jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah bunso perengkat yang kena agak piring tang ba leka pengap leka timang mayu mega disebut bunso utai tadi itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebuh maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kantu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai ba rumah orang te pegawai tadi disuak ke ngagai orang kinduk kenyambut
1: untuk palanya
0: tadi dia begau bala sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya utai ke baik sengala burung abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai siku manang manangnya nama manang pak wak igung mana pak genai buarai tak berburai tengah. Jadi datang kia medah kia medah orang begau begau mungkin tu dah mana datang kia medah ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monua yang gerisi yang pakai kos yang ala tunu kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang jebalut rau.
1: Oh.
0: Macam-macam ni tak cara leka pengap. Jadi nengahnya tadi dia antu palak tadi ya ke lu malek baka enam ya. Ringan lu nyabak. Nyabak. Tadi medak yang nyabak makanya. Sangla burung lalu ngaso sidak kini induk tadi. Merindang yang ngeniau ke ya.
1: Oh.
0: Lalu bak kenteran dekat timah de kumai ngua ngua antu pala
1: tadi
0: ngambil ke ya nya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi ya jadi bala bunsu antu te bisik ngua ngua nya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumang darai suat bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu gagak are kulit kaluang dijahit.
1: Oh.
0: Orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak beka kita ke dia tau. Nya meh kena sidak mai bekal, kena sidak mai barang.
1: Iya. Yeah.
0: Kak kamut lalu entik sidak boleh hantu pala. Nya mega nak ngau sidak ngema. Kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu lana, yang di bunsu lana kuman dara rada, bunsu lana bubulu burak tunggal tenggelang. Jadi udahnya nak bedau ke igi nangaknya tadi rindang agik ke kat nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu ngas sanggila burung lalu ngasuh balas tidak kehinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igi nanga tadi igi mudanya eh ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah menti ya eh
1: oh.
0: Induk maduk jako tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanga nya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jako tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ga antu palak nyangai baduk nyabak urang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak no sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau urang dalam air tu. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung po nama kebuah ingin nangaknya ngai badok nyabak
1: oh.
0: Jadi sidak ya sanglah burung ada kebuah yang ngai badok nyabak laban ya minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang kaya ngibun ya nyak cerita tadi kena pasal bunsu jadi duit je pasal bunsu tak kak sebut kurito mereka mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti masa leka jako tugal tadi bunsu tugal ya kebetama dengan aku rengos reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong bunyi remawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunsu pintok sintok nudua ni ada kumang darah lemuak nah entik duduk maling insiat bunsu sintong penuduk berambiang timpang nah mayuh meh bunsu-bunsu tai tengkak ku para orang keninga ketua adian kelebih ke sidak ketua-tua ke rinduk ke leka sampai ku harap ke kenang tu-tu uliang lubak ke Rundi awak sida mansia. Siti bob besai ulah tulis ka. Ulah tulis ka kita ente kita sege mansia. Pasal bunzo utainya ngau kenang pasal ram rangwut leka jaku dir kena kita ngenang sedaya. Jadi peda dek nama benda.
1: Oh betul bisa. Jam tu atau ki bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke nanti tu minta tadi ne mayu hotai ke di banding ke nuan nama ke sebut ke tetara. Jadi tu minta beda antara samping obiau ne. Uleh kini diterang ke pengajar?
0: Mana dia tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda ya ni ya.
0: Namanya kebuah ku tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping obiah. Leban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping obiah ni.
1: Leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngau pengediri. Aku sudah nyale bala peninggal semua ya dalam pengarap lama Iban arti sampinya jaku berbuah tidak kena Iban natai ke peminta ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai ke dipinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta diri gerai nyamai minta pengaruh dikena mata pengaya dikena mata pengeraja jadi sampi kepanjai serta bebatang semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap ya. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngomong makai, sama ngomong ngiru. Tajak pas sedap nak daripada ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ke sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Itu bila peninggal kau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hari ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baik kena dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang dia lebih kita miriang tengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pedak bisi utai nyalai dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyalai lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku dah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu memakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tak tebekan jadi nyak utekan nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik megak bisik dah terang ke bak pup serba reti aku Iban katikula katujuh foundation ngau bup katulis dictionary katulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka Yakub biau tu tadi bisa dito bisa duite siti nya ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengatau kena miau Juk ke buol ke sipak. Kaki aku ke debiau no. Betis aku ka. Ngerti. Tau ka mat udu ngena ayo. Nah tu kita ke penerang ba bob sabarti lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bebuah kada kena ngajiah ke pemana pemujur, penyenang, pengelantang orang ke debiau. Nyau dekat sebaka ngau sampai nya tadi mah nyau kat sebaka ngerti ngau tujuh sampai.
1: Tujuh sampai aho.
0: Jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang, ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Mm-hmm. Jadi biau Melah Pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayah, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai. Berulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabang ambil ke mandiang. Nyak leka Yakub berbuah, ada kena ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi lekai aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai. Baik kemana dia apakah dia tahu lekai jakut sambinya dia kena nyebut lekas miang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nadai yang kaya mana nadai yang megang ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa. Kita mendak bayar ajak ayan ba lubuk warna ngacau anak-anak kami bagi kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak panggil dia.
1: Ya.
0: Nak sampai.
1: Faham.
0: Lalu ambil kemana. Jadi biau tadi orang suah ge ke miau nyak lemambang. Lalu berpegai ke mana. Atau teh kena ada pegai. Lebih miau yang mesti bisik teh ada pegai. Tahu ke kakah lah baka namanya mana ke kena yang miau.
1: Telauk ke ni?
0: Tek.
1: Kalak kena telauk. Tek
0: pengawannya mit. Miau orang jai mimpi je.
1: Kalau
0: biau telok tahu tahu kah tu kemeja orang nembiak si terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah debiau mana
1: telok
0: lalu nanti mimpi jai debiau manang lalu manang kemiau tadi nak pok kumbu nepas dia anak med dia nak tentu nyamai pendiau pas manang nak nak mana yang nak pok kumbu bertepas. Leban tujuh biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muainya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah. Muai buruan
1: kira
0: jai.
1: Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
0: Nak muai muai nepas ngenas kisah. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Beka manang biau manang mimpi jai tadi. Jadi biau tu suah gede kena muai ngesai ngepas ngenas tadi. Jadinya nya kira ke nyuka semak penyangkai tu abak tentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampai tentang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau.
1: Jadi, ya, me bidaya, ne mengajar.
0: Me bidaya.
1: Abah sampai itu, punya kunuan tadi. Bas barang maya tu, boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me atau tanya namanya. Iyalah, sampai itu, nenek cukup beri tahu. Bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita ngatai ke asayati, nasi ngagai. Utai tiba kelingit ngau kita. Alam, alam kita.
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manuak gini au buat kumbau punya kedua tadi teluk au au jam berbeda ya ne. Au jadi kita ini datai ba pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku ba penyembuh jako nuan sebab tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu.
0: Terima kasih DJ. Jadi ba penyembuh jako tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai ke disebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua leban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap ke dak sempai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap tiap bisa pengurang. Ya, dirim penglemah dirim pu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah kati ko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: au jadi ya ba minggu kebukainya ASSP ko balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama te ka ditanya labannya baru nama te ka ditanya au hanya lain sidanya au jadi minggu dudinya dila sedia ke tanya
0: agak sikit dah sekurangnya sitik
1: kesun Aau si teh daging ni. Aau jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka nama bunga-bunga ya aja. Minggu sudah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ni asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang hari ni asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, au baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke bajik tadi lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keliang nama kebuah utainya degagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Tarik jani tahu ke pengaruh. Pertanyaan itu tanya pun yang jadi.
1: Au baka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana ngagak pagar rapi ngena pisang. Tapi kini nyelai kini bis dekenang pasak kenang ba lebih maya berkenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyailah. Nyalai terima kasih ya harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Pemindang malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari 1/21/2009 kau lagu ke terbahaya hari finalis SCSJ ke-9 kita ni. Kedekat diatur di Betuang 3/10 Mawat kau lagu ya Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengar kami di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang Nampung. Okey, program kita Aisyah dalam mai tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu di konti yang ngarup ke program terang di dingal ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makai lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai terima kasih ya menyemanyuh ngarap ke terus berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Ok, berjam ke terubah ya pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 dar kami nabur ke berita malam. Ok, lagu ke disediakan bak rintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung oleh lagu ini yang Jeffrey Molly. Merindah kita udah tu lagi ngau lagu ya tua endak setipak terus ni kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

32 bunga kusua ngepariwa batan nabarunai ae tegura-gura bunga dedak mungiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun seluaya.

kungkung pucuang minyak wa pugai nyaleku bunga kapu selaku kumu bali balulai nyale sayap bunga kerakap kedo gemar ngau kawat panyai ngau tigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian bakawai nyale leka bunga prara kedo tampal ngau leka plaga tuai.

Namo Gaya. Aot kapu kapu bunga garot tabanus luluat ribuat.

besalulut ribut angin raraga ngan sarok kemanuar mang bagagai nyuman sok sepur lubang guntur.

nyo man so pulau perco teluak sabok tanah nga bukainya baru tarengkah kedapuan awar seraginti awo pucuak lenuak lenuak kekiluak karayuak bulan pagari datanya ndak nyawat telinguat linguat anyat elawat ngundan mutan barang tambi ngundan dawap peti petang kuap sarang lampang baja bare puan dibun siluan toke hudi ricah rami.

jaku semua kita bunsu pati yang ngawur menyelai kebapucu nyelnuak lenuak nyiku karayua bulan mingkai ketanya lingot lingot ndak nyawat tanyut di lawat mundan mutan barang mumai mundan dawap petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibun siluan tukib kedai.

ingi got kriya aya agalae tbar ga tudah lama anadaya pulae wo ndanmu aku panungo rampo aruang jalain tinuan ngasku nyagam ruksa liman jalae ngamandae nemu aku panungo wo rampo ng jalae tkagilia tasyak besain na kunmu tuju tunga lupu waya agelai tenda liat sku sinang bunga karakap dekeda pusat gagang karigai telu angkat karakap serta sekilat deka jampat anga lemai lemai ya. Yeah.

ngeri juhur tanah geraku tai terengkah bunga burah kedah tanah tengah kera jalai teba bali bunga ya baki nyade nak miat kela lecet apian ngang mangat absai oh, jengka jengka bunga dedak terbuka kena.

Aglaé, nyawat ngo muluat da buang lanai ukre la mu nyen morte jaku akitai lalo lalo pasinang rampang garun hika kubut kebalin sun suat kerai wo malek kaki ba ke bunga betak narita pedak sida jarwa aya ngag lai o tuju mua bedak bala Cina kebekalu pejaluka dudu bari mai o malek ke kanan ke bunga tanam baru medak bisik lengan rok muka lingam mun suat muka lingai air lalu dasar wak dua ngimai nuan tu ayak ngawai teluta dadang dua jang malik kebalakan.

Aidatta erittä rittää tarratta aua sillä maanua kittai makutu ajo ngammi inuan. Ninjau sida langai wanduan dara pandai tanuan na tau na pulai. Nte nuan na pulai ayo uai datai bungenu yang saduai munti ngagrai. Awo nungu nuanayo pangabias ngautai dami ya nuanayo tekang gempenang maurai kenyamit-mit umbas tantai tang wang asang kidang ukai samina nakaknya ayo kerawai dami sagiau tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan dok ngapulai. Nuan nagi dah tunggu ya baru wayak. Ngau salah nyau jauh manuak tawai ya kamit ngai ya kabesai ya ngai. Nama nak mesai bando pipi teka cuai ya kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelan.

Dio telu nengkah ke bunga burah manah-manah dekal asah tikai tudung ngaluang dia terlalu dabai darah tinggi agi eniki ngegebal adi papan ngaganduang talu da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

teman ngetaruna dara ganggam wa rampang sinang bunga jamatan munyi wa ujuat lawet nangasa bangan.

wong sing kot mulut dabuang geman munyi wak pasilar ular tedung bulan tengararan dan semamu ngan wong talo siat

bunga rangkai tarangkah nangri gagilia tasia la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang wang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahabatu guang.

Dia ya telah madah ngiga sedap bujang bula ayak meduang tang rupahnya nemu jaku ngikita kemanyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni tilumpar pasar ba lumpuang ngiga sidak mawa ayak ngameduang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelair ayak nga meduang.

cantuang ninganya tak jekuk daya sudah naga ngebarin ya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Eh teba jaku siru timpu ujuang ngada buang madah darah marti diminta undang kedapaji papan ngaganduang ngadayari nakotu deka suli adik kasulai ngagaduang laban pangawak ngkutena naga ndak ngalem.

nya panna uliah gaku de kasuli ade ka sule gadung ila tinuanna uliah ila nuanna da ukum nga juga sadue kaluang ngasuh ya mata-mata kebagaya bangepan gadung dia nuan talo pasua kia

0: ja kasiassa ja oi bunga liba das ma kurava kata muda apa ya ta udah dari ma nadae di orang ka abu mai wai.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nak berke berita malam hari Y, FM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1/1/21, hari bulan 9 tahun 2026. Penyampau 370 penyerta hari 11 bagi menua di Serata Sarawak nerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life untuk tempoh 2023 nyentuh ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indu dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejalai dia kena bantu sidak ti kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai pemisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program temegak diperhati berpelasar ke pengulih sidanya ngetan ke aktiviti diulih mansut ke penatai pemisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuan basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansiak baru langkar undang-undang. Tu dikenal nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatifnya hendak agi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi tu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang diulih diberi ngagai hasil ti ditengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media meruti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Ia madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh mereti ke pemansang teknologi timaja nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisi 34 ikut Rabana Nabi Arin Lam Bengkah Serakup dibagi minua mukah ditegak ke ngau pengelandik ngatur organisation serta jadi ketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat bagi menua mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuh ke 20 hari bulan 9 bak kem anambiak mukah beri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 model bisi disedia ketuk nyerangkum pengelandik nyadi ketua ngau perkara communication pengawak nyedia ke proposal Ngau ngatur perkara wang, pengau ngatur awam ngau documentation, kembara PPO ngau kerja secara beraban. Pengau nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston, Valentine.

Polis Kuching netapkan kes insi dan ngujung ke dua buah kedai serba neka 24 jam Angus City Berjalan Green lalu City Agi berkandang endur King Center demalam. Penyusahnya nyadi antara pukul 7.05 lemain nyentuk ke pukul 8.30 malam. Nitya kebenaran dari Kepala Polis Belilia Kuching ACP Alexan Naga Cabuk penyusah keterubah nyadi berkandang endur King Center ditemu berpun hari perkawa berkena ke mercun. Berpenisah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang berpalanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penisah meletup. Gak penisah Angus nyadi udahnya pengawal ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya Komisi Pendorong berkaul ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendorong sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fook minat lumur 018-262-8805 tau ke Bilik Operation Indo-Upis Polis Belilia Kuching minat lumur 082-244-4444. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Ngunjung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1/21/2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram, lupuk tu.
1: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja. Anak.

0: lebih tutup. YFM, segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Donnie Long, kau lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donnie Long, kau finalis kita Donnie Long gak tahu di undi balang kita. Ya ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang kau lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Okay, nak dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita ni. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat dia termega di Betung. Kalau bala kita ke datai ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita nasib kita wai tau tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal sebuah ATV serta package ngelantang kati engkau manyu macam price perengkat elektrik engkau kerasa rumah ya. Okey, apabila kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ke-7 diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pemega panggau pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun run kena ke pagi 27 hari bulan 9 tak boleh price engkau kita nyata boleh judul ba SKS edisi ke-7 ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menu kebendaria.

Menuang dengan lagu yang kebenar ya. My jam kita 10.31 minit malam. Okay, Mas Diana bersinya apa? Selamat bertugas di Limbang. Okay, yang minta lagu Ram Jana. Kena merindang orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngakai Mak Ngojang di Sabah. Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley di Thailand. Christina Anthony Juliana. Sudah itu di Paris. Wati Koni di Melaka. Mariana di Sepital Kedah. Ngau kaban-kaban FB kebuka. Pesan. Ngar kemujur dalam semua pengawal. Anita Nawai Mega. Okay, yang minta lagu Duna. Ui, sudah lagu tadi. Kena merindang. Semua peningat kita yang ke bedah tinduk meh merindang hati dirimpu bala kabar-kabar FB Aunty Selina apa yang mereka ngagai Indai Endun Demiri Agnes B Sharon Tia Stephanie K Diana Charles Charlene Duri Catherine ngagai Kelina Aidan Lang Doni M DIP di Limbang ke semuanya gerai magang Flora Ladu Singapura terima kasih Shai Manchin apa David Buah Mening MA minta lagu Darah Helena Perau Meet dan merindang semua punya kita. Terima kasih. Lengunai Nai, Mending Kenuan di Subang Jaya tu MA tadi besi hujan. Akan merindang semua punya kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi. Kennedy Amar di Lambir Miri. Hujan di Miri MA ke Kia. Minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi. Lagu Kaul Tua Keliak. Kena merindang semua punya kita ke malam tu. Ngau kaban-kaban ke gawat shift malam. Ngarap ke terperindang Alice Spencer. Minta lagu Winnie Albert kena merindang bala menyadi bala ayah ibu engkau sidak serumah ba engkerbang di paku dia ko kian raket terindang magang Lina Bugis senyapa di Kota Masai Johor MA minta lagu Ricky Ribot kena merindang di rimpu meh engkau semua kabar belayan di Sarawak ke Ngelala nya ajak terima kasih BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Selampai pengrindu kena merindang semua ni kita. Terima kasih Catherine Robin Sinyapa Megat Mary Nanta minta lagu Igu Anthony MA kena merindang semua ni kita ke malam tu. Jangan lupa untuk bahagia kekia sikit amai Obia Mary Megat minta lagu Malam Agi Muda. Okay, Mak Teh Sinyapa. Terima kasih Juni Ben nyak ya deras sama yang ingin dimiri malam tu MA benar dengan nuan. Terima kasih Arlene Empani Megat. Habis ini apa? Minta lagu Masterpiece. Kena merindang semua kawan-kawan FB. Ngaruh kata perindang Suzy Juliana. Minta lagu Bungai Pinang. Kena merindang kawik ngau mak ia bermah panjang di nengah duang entari. Ngau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah bilung Bukit Pasir. Ngaruh kata perindang. Okay, terima kasih. Ricky Anderson, Bungai Pinang. Lagi Winnie Albert. Endap minta lebih.

Ya, minta kita sama gerai nyamai lepas kita ikan ngintu pengawak kita nyanyi tiang hari ya. Nyapa dulu bila kita wai, okay, secara ngelansar tu. Alaban nang kata lagi, beri awak agai Ken Michael ngau program ya Retro 15. So malam, ngagai capuk kira. Habis mending ke program kita, minta lagu nak berindang kaban-kaban di Sungai Durin, kaban-kaban X SMK Julau ngau sidak sebelia di Sibu Jaya. Gua kia dundang pasinya pemegang. Sojo Samarino, Piamiga Shasha Amanda, Richa Unup di Jalaksi Bang Sembunjan ke Rimit, Serena Sendai Canang, Mami Abang Jessica Itan di Bau, Piamiga Mem N, Cecilia Kumit, Raymond Elin, Ngau James Pengiran, bisi singgah ba fanfest kita, terima kasih. Ba FB kami ke bandaraya ya. Okay, James Nu yang di Betul, terima kasih. Alex Delta Binawata Barau, Stamos Stevis Jelan, Love Debitikum, Rini Sabai, Gau Cornison, Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke Bisi Nyapa Pemega, Cermah Ngadan Gau Madam Doris, segi mending ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai, Josephine Jolene, Gau lagu ya Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Ram Jana, Gau lagu ya Kali Kepulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita yang 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak engkau wati kia cukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita hanya berengkah dani pagilah. Ungkap ya 22 hari bulan 9 ya. Sama berjimat berkita kebaik ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagilah. Ngambil ke sama likun ngagai palang ke di tujuh kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebakan mega 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam. Sekedar lagu ke dipintak bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya, jangan lupa untuk bahagia. Udah tu begulang kau Ken Michael ngau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu. Boleh tengok aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita terlebih lagi kita ke benung deriba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau suraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rentu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak nemu mayuh macam kita tahu nyati kena disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datang Bak Nurai ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Orang Bujang, Bak Retro 15.

Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

Lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperinak malam tu bergulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Ngamanya gimme? Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebukai terus gulengon kami bak retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael Lund Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama retro 15.

Giga ba Google Play Store, lalu terus download ngagai telepon kita. Kelimpah hari ini ngagai radio, kita mengaulih meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mengagai bisik Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, Bar Retro 15.

Retro Lima Blas selama malam dengan kita malam tu ya, kebaru mendian ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan bak retro.

Nyana berasai kita nyora tebel kujung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengar lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya kemana. Lalu Dani panggila ngau hati ya kecukup landang. Mumpu aku malam tu tunggu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam.

selekajaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena boleh balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awal. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu ke bagi aku Iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Dan aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air buat telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita ke sehari tu, uleh mai pangkau bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Ilam
1: YFM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak benda bannya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak dah kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Namun nama ini pernah tayu-tayu. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Saya sengaja duduk bebang kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjak ke PN tadi awak ke kami medah maya maya ke bujang biak tu poknya dekam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita duduk majikak maya kelia nyali dia tu ngain tu nyali baik tu senyata duduk.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto. Ari YFM Miri.

0: bis oleh munuah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi
2: Y912
3: ngelah tengah hari
2: rentak ngalih hari
3: sadar lemai
2: pemerindang malam
3: timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya lawan udah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari
2: YFM segulai sejalai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini klinik kok nguji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang defer kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dalam City of Peace, tentu menyuruh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan rujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai. 1, 2, 3, 4, hit it!

culik atau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami di Sik Berinda Kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Siapa ganuno time ayah jam dia tok ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagan nan ayah? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ke tau lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngemo ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku sebuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik dek gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nak ada pekutan nak kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat, nolong ku ngun saya api kemauk tu. Jepat, jepat, uji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Anangan sa sesemak, antik kerepai nadai utai. Anangan sa sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita diatuk benar-benar ke YFM, bergulai sejalai.

0: Kak kini sudah umah apa ikan?
1: Kak mali lawak ngga kita mokin. Umang, ukannya kak makain tin ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngga istan. Ya pedak non taya keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru kak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Jangan nak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali keledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari om kau tema ni, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity, limpeh hari tau kena penyakit nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Kelimpah Hari tiga itik karakter ke sudah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangis. Agi ya. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
1: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kutai di pengguna sidak semiliak kelebih lagi pada dapur. Jadi kutai kali pengguna di dapur itu berarti ke bakal garam kini, biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tahu kini. Ya aku kutai berarti ke sidak ke Indo aku berarti ke alah
0: berau bisik ke nadai,
1: beras kini bisik ke nadai.
0: Anang nanti ya nadai
1: ya kan penuli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang jadi kanya ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
1: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua tanya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi, ino kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhannya kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpuan, kita dah nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi, nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Lepas betul kena ucapan pada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar, kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini, jadi kita peduli, lalu kita berhati peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah. Hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okey.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya, sebenarnya magi ya bisik saringan baru.

0: Remak darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan remak darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebab dah ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin nya ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-ulat.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

SCSJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belamuri tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembu kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah. Lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukum, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: hantar kan subak yang spraynya kerja subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan wal ni kebasana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Jai 2239 Logita udah ngubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah bisi 4 Arung Jalai bukai Semina bisi digaga Arung Jalai Murnikal Pen Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah palanduk lelak ngomintu diri R&R kelimpah riti cukup nguntung kerajaan Sarawak oleh nengah jalai tu nak berbayar tak kena detol Pen Brunei Mega bisi ngelantang nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak Sarawak menua aku Sarawak maju makmur.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
1: Pagi rewind.
2: Ini tu ai kata ringat kini gaya sedak pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cak.
2: Oh.
3: Lalu automatic sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: Ah, KGB. Okey.
3: KGB. Kalau mainnya automatic perang dingin lalu nyadi. Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bekas kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia atau Soviet mainnya yang nak perang US ya.
2: Nah.
3: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ngambil ke contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh,
3: apa perang ngau US?
2: Nanti orang Indo nya, orang tua sudah perang ni.
3: Anak,
2: oh, anak.
3: Dia nama yang layak kita, tentang anak, so yang layak kita cak.
2: Okey.
3: Nyat namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Selamat pagi, Peningan Mayu. Segulai sejalai baru kita. Tentu ya, awak penggerak pagi YFM. Awak nuang ngergas ke mata kita. Pagi area 2 kita ke Sarito. Jadi bersama seberau Manu Engkuku. Dia kami dulu Engkuku. Ngergas ke mata kita di pagi hari. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya, terima kasih yang kita semua laban dah milih YFM jadi ke station no ngergas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu punah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tinduk malam kita udah dipelandai udah diasuh kami lelan wak gimata ditimang seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawa lupia mega kena ngulu bala kita ia ke gawa siap malam ungkup ya abak tengah malam tu tadi awnya dampiah sudah ya kak pulai wai. Okay, jadi ke pagi tu anggarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nya tadi kerja pengawa ba pagi hari kedua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat ba petara ke alaya ngarap ke semua pengawa ia ke dekat di kerja kita dekat di pejalai ke Sarito lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelum kita ya nyingkang ke hamua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati hadiri pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai ba sampai pagi YFM pagi hari dua hari ya ke-2 dalam bulan 9.

Selamat pagi, RM Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang ti ninga. Udah ngulu kaku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai menasan nuan. Nuan udah nunjuk kaku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagah aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota, sempekat ngau penjanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti meda, nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu, sikap ba aku ati ti baka cermin, ngambil kediterang ngena panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kapasiti ti berbida ba siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak pihak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus endak bersekat, ia sigi kualiti universal, ia mesti dipejalaika dalam semua bidang penghidup mensia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kitai belak diempu sitik tubuh mensia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak, semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerinsak lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas engau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna, dikena nyamin pengelantang, engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai ulih manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal, penekan engau pemangah. Tujuh penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta Petara semampai nyaga serta ngemata ke penglikun kitai. Oh Tuhan aku, nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul, ti balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung, engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun nuan. Oh nuan siku ti pengasih, oh Tuhan aku, asuh penyaga nuan jadi gagung kebalaku. Pengenan nuan nyadi terabai aku. Pemaruh ati bak mua pintu penyatu nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun ngau pengetan nuan nyadi kuta aku, ngau palan aku. Tagang aku ari runding diri ngau penyingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis ngau pemerinsa. Amat benar, nuan mehti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat bendar, nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji,
Ngena roh aku, engkau pengasih aku. Ngena penyinu aku, engkau pemaji aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan. Ngena dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih engkau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku, tau kepelandai nyawa aku. Nya aja, terima kasih.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung, hijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu.

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundiang kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundiang menyitu, aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bekeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisik 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi terkembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung pada dinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisa diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemeriknya enggak orang bukai. Ia tidak akan merugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah enggak pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya air pasang ia rarat kulu. Tang maya air surut ia tak rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tari Tuhan. Sirat ndang berkat di bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: hari, lengkap sinari hari, sada lemai, pemerindang malam.
1: Segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Okay, kita bisa megah mendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 ada aku nuk ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
4: Jadi, tahun ular.
3: Aku dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku mah betul lah kenuk ya. Tang kita bisa tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
4: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
3: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh ke bisa baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
4: Bakal ular.
3: Bakal ular.
4: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
3: Dek.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Dengar tim mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita pagi tu. Lalu ya ke agi gegar yangnya Dani Y. Dani, anan turun dah ngau ati kelembau mata teragi katindu. Anti ditiak matanya. Usinya maya tentang bahawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenya ilah. Jadi, anan kalau beraja ke mata. Okey. Jadi, ya berkongsi ke berita ya ke BC ya di pedang aku, Pak. Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu mengenang ke kemari ya siku lelaki peranak menua Indonesia yang ke di pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalai ke pengawak pas sebuah tungkang buat jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu nitia ke report hari Opis Bomba Ngau Penyah Nusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6:15 lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya lalu bak pengawak ia ke bergigak ke keterubahaya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu berguna ke bot ia ke bisik lalu ngina bablahnya ngigak ya tang agi pedau ditemu mudah nya tadi dia datu tadi lalu minta sah tidak area rabat bomba lalu pengawal SAR Interest and Rescue di perjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sudah ke ngigak area kedua kemari dulu sudah briefing sudah pengawal SAR tu berangkat di kampung uruangnya pukul 9:20 pagi jadi bah pengawal nur ngigak ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sidak tu bergigak ngena teknik dikumbai water surface searching lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak ke labuah tu tadi di pedak berkena ke baju lengan panjai bercura celum ngau pian megak berseluar jin ok nya tadi berita berkawal ngau orang ia ke di pelabak ke labuah area tungkang jadi hingga kita ia ke penuang ngerja pengawal kalau bagi bandar ia ke bersiko tinggi nak ngira yang tadi batu biang air tau kena bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang nak ingat jaga safety kita empu awak orang mana kena safety hanger yang tadi anak-anak kena sejak apa nak di pedak bekas keribat bekas kepedih kita kena hanger yang tadi tentang nyak meh nyaga penglikun kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit lebih lagi. Okey, lalu berita yang ke Bukai. Kalau bagi dengan kita yang ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi Megeri Kuching di tau Museum Budaya Borneo atau ke BCM yang Siti Palan yang ke enang yang patut ditapat kita semua. Kalau yang ni cek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching yang udah rekod ke menatai kira 263 ribu iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi ngerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pian Megah Seni Pemerinang Sarawak Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang jatuh lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ketegal kucing ke udah bisi palan baru ti uliah narin ati bala temuai tau nyengkau muzium seka asal baka Bruk Dokyat Ngau Pian Megah Palan Sain Sarawak Bruk Dokyat tu nari jauh aja wai au pulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja jadi yang berdakap danggul sebuah nasab megah Siti Ari kebuah ti ngurga niat bala temuai ke musim rambu reka rawun ke menua tu lalu berbangunnya megah Datuk Sri Karim berdak ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawak tu benar-benar kena nyapai ya, tinjau Sarawak maju makmur jadi perimpah hari pesaka Masjid Lama Serta Budaya upis Museum Sarawak megah sama dekatnya gaya titi menatau nyari kepalan pelajar serta nyari ke pelasar diplomasi budaya barenggan antarabangsa nyari pengangkuan gawa pengelansi yang hati orang ke gawa bawa upisnya mega uliah diperhati ke hari mayu macam inisiatif enggak pemujur ya kudah dipejalai ke nyengkawam pengawa ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar melatih ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawak ti ngangkat ke komuniti. Okey, dalam kita hidup di dunia tu asal tau ke sejarah bangsa kita, menatai kita
anak sekali diyar ke kita ke TC. Lepas hari kita nemu pugu kita nya tadi meh, kita lalu nemu sapa kita impu. Jadi udah tu lagi kamu dekang datang ke pusat berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM lalu terus guys jalai ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: Kemut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Nur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngata ikat pesan berat ya kemasih dikirum peninggal kita ke terubah atau pesan pemati ke dikirum lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah panjai ya ke sama sempekat bakal bar rumah Joen simpang kabo rumah Ali rantau kencala bala bar rumah Patricia Agustin sungai Bangkuang rumah Misi sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Bibiana, rumah Luyuah Tau Ke Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mitali Meruji, rumah Sylvia Gupi Meruji, Lansat Anak Isut, Kediau Barumah Rosita Nanga Budu, Ngau Piam Mega Kabang Belayan, Ya Kediau Barumah Mang Sungai Wong Berayang, Kebelayan Barumah Albert Beji Plasu Ruban, Bala Kediau Bakrangga Seruban, Ngau Ya Kenalah, Dia Rintai Ke Ditu, Tik Lala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi, mudah ke Raca Anak Giria, Raca Anak Giria, Tau Ke Bini Lipa Anak Angkat, udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang raca anagiri niang raca anagiri atau ke bini lipa anangato deka di intu bala mayu berumah Jimmy Igu Ili Kabo Krian Seratu malam pergilah malam martiga 23 hari bulan 9 sebelah kedian juang hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Okey, jadi minta kebablayan ya kiri pesan sampal datai ngesah penusah rabatu. Nada baru isi pesan mati ke datai area lipa anak angkat. Kepagi itu pesan madah ke binia ianya raca anak giria. Raca anak giria. Udah nadai kemari hari 1, 21 hari bulan 9 lalu niang raca anak giria. Niang raca anak giria tu. Dekau di itu bala mayuh barumah Jimmy Inggu Ilik Kabo Krian Seratu. Malam pergilau malam hari 3, 23 hari bulan 9 sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tu ilau. 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Kebelayan kiri pesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu ya kedua tu nya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apai gerudau. Lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau barumah Anggit Nangga Spituah, rumah Brayun Spituah, rumah Rudi Nipau Nangga Serau, rumah Ugap Nangga Serau, rumah Engkiau Serau, ngopi megak kabar belayan ya ke diau barumah Steven Serau, rumah Jennifer Serau, rumah Mambang Nangga Ligah, rumah Liduom Nangga Enseluai, rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngopi mega bala barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libad Pua, ngopi mega bala dia ba rumah Philip Stras, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke diau barumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngekoblayan ke diau Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiak nalah di Rintai ke Ditu, Ti Ngelala Panti Anak Janang, tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke Panti Anak Janang, Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Panti Anak Janang, niang Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau tu. Dekau di tu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2, 22 hari bulan 9 ba rumah Lanjal Sungai Stras Julau. Kabang belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu nanti kak nemu silik lagi tau bertanya ngagai gawan anak batil bernombor 0388-43529. Nombor baru pesan ia ke dikirim gawan anak batil tau kapai keruda ke pagi tu nyari pesan madah kindaya ianya Panti Anak Janang, Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau. Udah nada hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang pantai anak janang. Niang pantai anak janang. Tau kena jarau tau dekat. Dintau balam mayuah malam tu lagi. Malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanja sungai Strasa Julau. Sebelau ke dianjuang pagilau pagi hari 3. 23 hari bulan 9 ke pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu sili lagi. Berkawal ngawa penusah Rabatau. Tahu boleh bertanya ngagai gawan anak bantil tempu menombor kusuang 1388-43529. Lalu pesan ya ke situ, pesan pemati ke dikirum Pol Cula anak bandang ngau Richard anak sandang. Pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai maya Rabat bakal barian batang batu lintang layar nang jelau udau sungai Rian Anyot Paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu bala kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan bala kediaba lebih lagi bala ya keba SMK ulu layar SK nang ajau piam ga nuju kebelayan kediaba betuang batang layar batang padiah bala bas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piam ga ti ngelala Sophia Lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke Sophia Lementan anak bandang. Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sadang tau ke apa Bill. Udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Sophia Lementan anak bandang. Niang Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sadang tau ke apa Bill. Dekat diintau balam mayuah ba rumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap. Kabar belayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah Rabatau nandu baru isi pesan ya ke dikirum Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Sophia Lementan anak bandang. Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Sophia Lementan anak bandang. Niang Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill. Dekat dintau bala mayuah barumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap. Kabelayan ke dipesan minta sampal datai ngesah menusah Rabatau. Lalu pesan ya kenangkan ketau ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngari kemenyadi ia jadi Kristina Lajang tau ke doble nama kuya tau ke inai ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia ba kekan dalat nanga meriat penyerarai piamga bala ya ke dia ba bedil kenawiat tanjuang kapiat kuciang serikai bala ke dia di sibu bintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai ike yang dipesan tu tadi madah ke Benjamin bin William ago tau ke apai ike Benjamin bin William ago tau ke apai ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago tau ke apai ike tau deka di senggai bala mayuah ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjung niang tau agi bedau ditetap ke ditu kita akan nemu sili agi bekawal ngau penusah Rabatau tau bertanya ngagai ani ba nombor kusung 14311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor kusung 11-3181-9504 nandu baru pesan pemati ke dikirim Silvana Tuah ngari kemenyadi ya ianya tadi Kristina Lajang tau ke doble nama ku ya tau ke indah ike ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ike niang Benjamin bin William Ago tau ka apai ike tau deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael nyaleng long pawah belaga lalu amaya nganyuang niang tau agi berdawa ditetap ke ditau kita ka nemu sili agi kawal ngapun Sarabat tau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor 011-3181-9504. Lalu pesan kita ia kelima pagi tu inya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang atau ke Indai Acau atau ke Indai Tinggum ya. Jadi ia pesan tu nuju bala ia ke dia ba setebu pakan gentiang kupi pakan sungai Kura, sungai Kusing, Lubuk Isu, bala ke dia ba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngepengga bala kedia ba Masjid, Engkamup, Entabai, Entayah, Berasua, bala kedia ba Rantau Sabuang, Kelutun, Genali Pakan, Buku Pakan, bala kedia ba Pagi, ngepengga nuju ke Belayan kedia ba Tanah Putih Serikai, Sentebu, Petai, Kubu Bintangur, Gurgus Gayah, Sungai Atap Bintangur, Yung Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna. Niang garai anak duna dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulir deka ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngegaya rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan silek gib kawal ngepengawal tu kita tahu bertanya ngagai mendu tokun diraca bernombor 0194-081-394 tahu ke ngagai original bernombor 0168097793. Nah, baru pesan ngetas ulit ia ke datai ari mendu anak kebiang tahu ke Indai Raca tahu ke Indai Tinggum ke pagi tu jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas ulit ke niang laki ya yang jadi niang garai anak duna niang garai anak duna deka diatur kali kena malam hari 6 tila 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu deka ditangkan ke pengawak ngupas ntabalu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ikhlaka diatur baru marginal Sungai Celap Jalai Setebu Pakan sili agib kawal ngop pengawak tu kita tahu bertanya ngegai mendu atau kendiraca bernumber 0194-081-394 tau ke ngagai Regina bernombor 0168097793 nguyang ngai pesan kenangkan ketau pesan ya ke dikirim Agnes anak mamat ngari ke Indaya nyadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau ba seweng Nanga Jalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Kabelayan Ia ke dia Batatau Miri Serta Kabelayan Ia kenalah Adi Rintai Ke Ritu Tinggalan Yang Joseph Mamat Anak Juna Tau ke Apa Ya Tino Jadi pesan tu tadi Madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Joseph Mamat Anak Juna Niang Joseph Mamat Anak Juna Tau ke dikelola lagi Nama Apa Ya Tino Deka diatur kena hari 6 tila 26 hari bulan 9 baru rumah mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sili lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya Kristina bernombor 0198067745 tau ke ngagai John bernombor 0198256412 tau ke ngagai Agnes bernombor 0178557262 nan baru pesan ngetas sulit ngau main terbalu ke dikirim Agnes anak mamat ke pagi tu ngari kindayo jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payo jadi niang Joseph mamat anak Juno niang Joseph Mamat Anajuno tau ke dikalagi guna nama apai tina deka diatur kena hari 6 tula 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala kari pesan tim cadatai ngulup pengawal tu kari diatur barumah Mamat Anajuno Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Sila lagi tahu bertanya dengan Kristina bernombor 0198067745 tahu ke ngagai John bernombor 0198256419 tahu ke ngagai Agnes bernombor 0178557262. Lalu pesan ia ke 7 tu mesti mega pesan ngetas ulit. Jadi ia pesan tu menuju ke Bamblayan. Kelebih lagi ia ke Diau Bakapiat Bakabar Rumah Tinggi Nangga Jelayan Sungai Sekerwah Rumah Serani Sungai Sekerwah Balau ke Diau Barumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekerwah Rumah Jana Geluang Kanan Sungai Sekerwah Bamblayan ke Diau Barumah Sebesta Jimba Rantau Sejembu Sungai Sekerwah Bamblayan ia ke Diau Bak Menua Guah Menuan Kapiat Ngau Piam Gak di Skayu Ais Keruah Pasar Kapiat ngau yang nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria Ana Selan jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Maria Ana Selan niang Maria Ana Selan dekat diatur kali kena malam hari 6 tula 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat diketas kena 27 hari bulan 9 ni pagi hari Minggu jam 7 pagi tembok pengawal ngetas uliat ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawal tu kedekat diatur babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi tahu tanya ngai kupa ananya lu nombor 0168 80746 tau ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernombor 0138136354 dan baru pesan getas ulit ke dikirim peninggal kita ke pagi tu madah ke pengawal getas ulit ke niang Maria Ana Selan niang Maria Ana Selan deka di atur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat deka di kertas tu keribuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembuk pengawal kertas uliat adeka ditangkan ke pengawal ngamuai antabalu lalu kabelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru rumah anak niang babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri. Sila lagi tahu bertanya ngegai kupon nanya lu bernombor 0116868 0746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernombor 0138136354. Jadi yang nangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan Anaguang ngari kita sepiliak jadi pesan tu nuju ke Bablayan ke dia bapak pasien pakuh ulu ya igu tamien DJ tamien skim skuau ke Bablayan ke dia bapak ulu bayan tasia sibu bintulu ngopi yang buat bala ke dia bapak tamien batu 36 setapang nanga tajam nanga renan kenawir sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia bapak Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah Bintulu, Poi Kenawit, Dijah Menuan, Ngawi Aknalah, Dia Rintai, Kerito, Ti Ngelala Niang Guang, Anak Musang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal angetas uliat ke Niang Guang, Anak Musang. Niang Guang, Anak Musang, tau ke Gui atau ke Pejo, dekat diatur kenari 6 3 hari bulan 10 lalu tembok pengawal tu reka ditanggut ditangkan ke ngawa pengawal nyawa antabalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 tamian sila lagi kita tahu bertanya ngagai Johari Anaguang bak nombor 0168353778 tau ke ngagai Johan Anaguang bernombor 0197518201 tau ke ngagai Joseph Anaguang bernombor 0877776819. Anu baru pesan ya ke dikirim Johan Anaguang ngarilis pilih pagi tu pesan madah ke pengomong kita sulit kan yang payau yang niang guang anak musang niang guang anak musang tau ke dobel nama gue atau kapejo deka diatur kena 3 hari bulan 10 hanya hari nama minggu baru nyian ila tembuk pengomong kita sulit ditangkan pengomong nyawa antebalu kabulayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu subak batu 36 Tamian. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Johari Anaguang bernombor 0168353779 tahu ke ngagai Johan Anaguang bernombor 0197518201 tahu ke ngagai Joseph Anaguang bernombor 0187776819. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu 100 hari kenuju kabablayan ke Diau Ba Sengkabang 2 buah rumah PMG Bala ke Diau Ba Pak Tawai 3 buah rumah kabablayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngo PMG Bala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu Basi Merinduan Ngawi ia kenalah di harintai ke ditu tinggalan yang nyambung anak punde jadi pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 bak tawai ili jam 9 pagi kabulayan ke dipesan tim tak kata yang ngulu pengawal tu nandu baru pesan ngintu 100 hari ke dikirum peningau kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi bak tawai ili bala atau kebelayan ke dipesan dipita sampal datai ngulu pengawal tu ila. Lalu pesan ya ke situ bawa pengarap pagi YFM nya pesan pemati ke dikirim serang anak amuh jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke dia ba berarti istri amanah dua buah rumah pemegah bala ya ke dia ba kedang sabu langkang ili langkang ulu bala bat kaluang basi ijua tawai pak kebelayan kerja baliu tanjung pedalai temu dua lempuang simpai berangan ulu rasau gentinsan bala bas sungai keruah nangga kumpang cangkul amlugu batu lintang undup semua baru jawang taman gamang gawa semua kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal gidun anak nyambar tau ke indayah munan yang dipesan tu tadi madah ke gidun anak nyambar udah nadai kemari hari 1 21 hari 19 lalu niang gidun anak nyambar tu deka dia senggai malam pagila malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman nandu baru isi pesan ia ke datai hari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke indayah ianya tadi ya, giduan anak nyambar udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar tau deka adi senggai bala mayu kena malam pegila malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 bala kabar pelayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah en rusah nanga undup Sri Aman lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ia pesan ia ke 11 kita ke pagi

0: Ayah Baliah, Rumah Aluang Nangga Majau, keberayaan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia, ngau pia muga keberayaan ya ke dia ba belah Pasar Kapit, ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala Markus Anak Bujang. Isi pesan, madah ke Markus Anak Bujang, Markus Anak Bujang tau ke apa kili, udah nadai hari Minggu tu tadi, ianya kena 20 hari bulan 9, lalu niang Markus Anak Bujang, niang Markus Anak Bujang tau ke apa ikili tu. Deka dintu bala mayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba Rumah Satu Malaysia Kapit sebelau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9. Yang diminta kebelayan ya ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu kanemu silia agi kita tahu bertanya ngagai Kelly Ana Aswa ba nombor 0148685251. Nando baru pesan ya ke dikirim peninggal kita datai Ari Kelly Ana Aswa nyadia pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang, Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang, niang Markus Anak Bujang tau ke apa ya kili tu deka dintu bala mayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia Kapit sebrau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9. Minta kabar belayan ya ke dipesan datai sampal ngesah Nusara Batu lalu kanemu sili lagi kita tau bertanya ngagai Kelly Anak Asuh ba nombor 0148685251. Jadinya ada kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM lalu pesan turkadi ya tanduk baru ba awak ngelah tengah hari idaria sarito ari YFM Bintulu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tak kita ngagai

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kitai nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ya, okay, seminat ketua ya jak ti bisik-bisi. Peranan ya megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik, ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki

0: nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kanak. Nadari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinya di pastor ruang bilik nya lantang senang. Anang sekali laki nya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka age. Tang bini mesti madah ngingat ke tanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk, kami nak buat ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu niti atau tak ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching diperambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyarito isi berita. Projek berkawal dengan pengawak nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ke timpuh dikena nentu ke dalautan menua terus diintu kelebih agi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Ya masuk ke jakutnya, lebuah di Kelanau pengarah berita, pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek komplek immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Serikin. Antara pemal dalam mengemuju ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalan alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palan projek kawalan garis menua PKS Teluk Melano ke dia tu benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun, lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan dua lengelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di negeri Kuching di Perambu dekat diangkat kenya di zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalama ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah Datuk benar nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelah proses digezet di pejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang negeri di pejalai seriris ngau pengawak tidakak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Yang maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu numbuah kepalan pesaka asal di Puak Menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua di tau. Aturannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu. Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus
ngorang ke bempu premis sebenarnya ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawal ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisa potensi dikena ngangkat serta manah ke kandang dur pengguna lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nemak bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Uraindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantau sidak dikurang penatai pemisai nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketikas penghidup sidak. Program tu yang kaum menyedia ke perengkah guna dipatut nitiah ke gaya pengawal dua sidak tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansur ke pemaka penatai pemisai serta ulih ngati ke diri udahnya. Ya, mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil dia tua baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Direktur Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum music music atik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemerindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayu bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus india ke prasal ungkup penau raban nembia ari serata menua melantai ke pengelandiak sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2006 aga mereka awak ngaga orang penaja ngau orang dagang nuatuk nembai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai hevok bintang kecil. Mesti mai sama di perancang latai nguluk pengawak tu ba auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV 2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu ramau awam pengarang berita bintang kecil 2026 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nampak isik berguna ke pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tok dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyak nak agik di Asia ke Mensia sepenuh ya. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mana pemansang teknologi itu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang tak boleh ada beri ngaga Asia tak ditengkebang ngau bantu ari AI. Kuya perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngau AI.
Aspek tu patut ditukukan dalam undang-undang ngamik ke semua laban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ya mada munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Pulih Sarawak bisa menerima dua itai report berkawa dengan insiden nunu dengan pengawak nempaluang ke ojek ke diplomat ke mercun menuju kedai selepas neka di Kuching dengan di Seri Aman. Direktur pengatur pengawak Bukit Aman kemegak Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Madah kedua insidennya belak nguna modus operandi ke sebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang mua serta ngenak garik bercurak celum dipelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup atau kangus ngagai dalam premis tau. Tengujuang ke penusah meletup, pengelusak letan tengkira serta penusah ngus nuntung siti ari palan penusahnya. Tajak pihak, nadai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansi ari baru seksyen 436 kanun keseksaan. Tuduh di mahkamah madah ke kedai sebenar neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siak kelimpah atau diminta raban local authority nginsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusia sebakar kepedau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Siku tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Ellie mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemari. Maya penusiannya nyadi urung pukul 8 pagi mansa dipelabak ke depan motosikal nuju ke puak menggeri lebuah ya dekat mansa yang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan Mangku Superintendent Barry William madah ke mansa dipelabak ke nak tetagang ke motosikal ke depannya ngujuang ke rebah berjalan alun sebenar ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bakpalan penusahnya nyari urung pukul 9.40 pagi ketegal bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansi baru seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikelak ngujuang ke berita atau batan berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi, lalu di Salir Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: besar itu. 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob mujur menang besai buat pengawak berpilih besai ianya boleh 45 itik penuduk hari 48 itik sita tidak diperbuat ke lebuah mayanya. Tiga itik penuduk kebukai dimpu pengari itik diri nanti kediri lalu pati penyakal ianya DIP, SAPO, mau pajar alah pirun. Harinya Kepala Menteri minta rakyat bergempur mau perintah kebaru dikena main ubah pemansang. Ia ngobo benar madah kena risiko orang tahu berpindah benibuang tahu kebecip yang agi. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu sampai ke ungkup sida kejemah dudila. Jarana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam saritu ianya baka burung tenggeliu pun karak. Baka burung tenggeliu pun karak. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karak ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Yang nak jaku dalam sari itu ianya baka burung tenggeliu pun karam.
2: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Gus Kalitu YFM Mai Kita Bawud Ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit belagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu hati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern serta narit hati sidak tidekat beli tanah pengingat penemuai bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal serta megak jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun serta megak Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga Taman Negara di Miri tu megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: nhau, Trần
1: Chuẩn.
0: Thầy cô xin
1: kiện tôi cho.
0: Trần Chuẩn.
1: Ngại cô.
2: Trần Chuẩn đây là Kim Bì Đá.
1: Nà, Bì Đá.
2: Đây là Kim Bì Đá.
1: Quá già
3: quá.
2: Nhau. Hả hả? Ủa giờ mẹ để bà thôi nhỉ? Ủa chứ hôn xuất để lòng là càng quá. Nhà không sợ ghi nhà kìa.
4: Tội á?
2: À, nhà không sợ ghi nhà kìa. À, hôn xuất đấy. Các bạn, thay nhau này. Kìa, bà đâu kìa nhau.
4: Nuk kerap lah kan tu jap. Ni pengamak di tu nak mandek jap. Dah dah kek di tu. Nyak sebab besar ikut pengunsuat tu.
2: Oh, mana Mimi ya? Nyau. Bang kamu ada lagi jamai aku. Aku ketiap-tiap hari mandek tu pada hari nak mandek. Sampai ke 5 kali aku nurun ke pedai gitu. Nemu deh. Dah deh kulit aku tahu. Kain nama yang lite bakal tu. Baik aku ngesan pelaku ke teh tadi. Nemu deh. Nyak belakang punya bekerak. Eh.
4: Dai tenar dai nanti sekam buat terbaik. Jago kera-kera.
2: Eh, jap, udah dikulukin. Nih, nih.
4: Kau lenjai nya. Maya lenjai yang dah tay na.
2: Ya minyak, lenjai minyak nyau. Sapa ngoyai nya nyau? Berak deh peniau nya. Peniau bakia nya. Pip tang mat peniau bakia nya.
4: Mensia nya jap.
2: Mensia minyak. Nih.
4: Ku mai ku kemayang lenjai nya tadi dah. Eh, antau.
2: Eh, empela. Dia nya nama nya kemayang nama dah di kaki wa nya dah di hidung. Kuy lo kok mesai nya. Dah di mesai jauh. Antau insluar kian tau.
5: Amazi, so beautiful, so beautiful. What is this thing, yeah?
6: This is batu perungsut, my dear.
5: Wow, good. Batu perungsut, good. Badak.
6: Oh, janggang.
5: Oh my God, ghost water. Oh my God.
6: Mati empat tu, kerap dua ikut tu tadi. Suai nya piak, minyak muka. Perak dek, lu ke luput tu dah ditegas seduai. Passion, my dear, passion. These two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucap. The only bachelor left in this long house.
5: Oh my God, I thought that was a ghost water. Oh my God, look